0: 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinton mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, Abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat, dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang

0: kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu. Menurut saya, keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau, seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial.

0: Royal, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Veteran pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat, serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Roger! Udah belanja, udah bayar, tapi masih minta transfer lagi.
2: Bu Broto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
2: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1-500-225 belum?
1: Nanya buat apa toh, Bu?
2: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop! Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi Bea Cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
2: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
5: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
4: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
5: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
4: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

0: ya Bu ya, aksara daerah sendiri di Banten. Tapi Bu, kalau dari sisi saat ini ya, ini seperti apa dari respon anak-anak sendiri? Apakah memang kayak antusiasnya tuh ada gitu untuk belajar aksara daerah?
1: Oke, baik, untuk aksara daerah sendiri memang salah satu kendala yang dihadapi Provinsi Banten adalah sumber daya manusia. Ya, jadi kita kesulitan mencari pengalih aksara dari aksara Latin ke aksara Jawa ataupun aksara Sunda. Nah, untuk responnya sendiri, jadi buku ini kami sering bawa untuk kami perkenalkan dan kami sosialisasikan kepada para tunas bahasa ibu. Buku ini kami bawa ke terminal kemarin waktu mudik asik, itu kita ada acara, ada kerjasama dengan terminal Pakupatan, kemudian dengan Pelabuhan Merak. Jadi kita bawa beberapa buku cerita Dwi Bahasa kita, dan Kura ini, buku aksara ini, di pojok baca terminal Pakupatan. Jadi kalau Mbak Triksi sedang pulang kampung, kemudian ke Pakupatan, boleh mampir ke pojok baca kita. Itu adalah hasil kerjasama kita, Kantor Bahasa Provinsi Banten dengan terminal Pakupatan. Nah, buku cerita itu kita letakkan di pojok baca agar anak-anak bisa mengenal, bisa membaca, kemudian bisa tahu, oh ternyata ada aksara di Provinsi Banten, aksara daerah Jawa dan aksara Sunda begitu. Nah, selain di pojok baca, kami juga punya program bagaimana buku-buku cerita ini bisa didongengkan kepada anak-anak jenjang TK, SD dan SMP. Jadi beberapa kali kami menerima kunjungan. Nah, saat kunjungan itu rekan-rekan kami dari Kantor Bahasa Provinsi Banten mendongengkan cerita-cerita ini, kemudian memperkenalkan bahwa kita punya dua aksara, aksara Jawa dan aksara Sunda. Begitu Mbak Triksi.
0: Oke, tapi tadi Ibu Nusa juga sudah mention ya sebelumnya bahwa memang masih kekurangan SDM.
1: Ya, betul.
0: Nah, ini seperti apa Bu?
1: Oke, jadi saat kami monitoring dan evaluasi ke beberapa dinas pendidikan kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, banyak sekolah yang kesulitan untuk mengajarkan bahasa dan sastra daerah khususnya aksara kepada para tunas bahasa ibu atau para siswa. Kalau di Pandeglang kalau saya tidak salah guru bahasa daerah itu hanya tinggal 3 orang. Kemudian di Lebak itu sekitar 5. Jadi mayoritas di kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten itu dirangkap. Guru bahasa daerahnya itu ada yang aslinya guru PAI, guru bahasa Indonesia, bahkan ada yang guru PJOK begitu. Okay, Jadi yang dipilih pada akhirnya oleh sekolah-sekolah ataupun dinas adalah guru yang merupakan penutur jati atau penutur asli bahasa daerah tersebut. Begitu Mbak Triksi.
0: Baik. Tapi kalau untuk kedepannya ini seperti apa Bu? Apakah memang nantinya akan ada perekrutmen gitu Bu untuk guru-guru bahasa atau seperti apa Ibu?
1: Iya. Kita menampung selama ini ya masukan-masukan dan saran baik itu dari dinas pendidikan dan dari para guru ataupun budayawan dan sastrawan yang kita ajak kolaborasi. Mereka berkeinginan nih mengajak kampus untuk membuka jurusan bahasa daerah begitu maksimal. Tapi memang jalannya akan sangat panjang karena akan juga banyak pihak yang diajak untuk berdiskusi, berkolaborasi khususnya pemerintah daerah terkait keberadaan guru bahasa daerah. Tapi minimal ada yang kita lakukan, salah satunya tidak hanya di ranah formal, tapi bagaimana kami juga mengikutsertakan para sastrawan, budayawan, komunitas. Kalau di Serang itu ada komunitas bahasa Jawa Serang. Ya, kemudian ada beberapa komunitas sastra yang juga mereka sangat tertarik untuk terus mengembangkan sastra daerah. Bagaimana anak-anak muda bisa diajak berkolaborasi, merawat bahasa daerah, merawat aksara daerah, dan dapat dikenalkan kepada rekan sejawat mereka. Begitu Mbak Triksi.
0: Oke, berarti memang untuk saat ini belum ada kepastian juga gitu ya Bu?
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi kalau dari sisi identitas dari sebuah daerah sendiri gitu ya Bu ya. Ini kalau misalnya Bu, worst case-nya kalau generasi muda gitu ya, gak ada kontributnya, tidak ada kontribusi gitu Bu. Semakin tidak mengenal bahasa daerahnya sendiri. Ini dampaknya seperti apa sih sebenarnya Bu?
1: Dampaknya kita akan kehilangan identitas kedaerahan kita. Padahal Indonesia kaya dengan identitas kedaerahan. Beberapa waktu lalu kami mengundang satu komunitas, Mbak Triksi, kalau boleh kita berbagi. Itu ada komunitas stand up komedi Rangkas Bitung.

0: bagaimana komunitas ini mengemas bahasa daerah dengan hal-hal yang menyenangkan, salah satunya lewat stand up komedi atau melawak tunggal. Jadi mereka mengadakan kegiatan lomba melawak tunggal, tapi bukan dengan bahasa Indonesia yang sering kita lihat di televisi, tapi bagaimana mereka mengajak generasi muda dan masyarakat umum untuk berkomedi tunggal menggunakan bahasa daerah. Menurut saya itu sangat menarik, dan kami selama ini sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan bahasa daerah di media sosial. Ada beberapa generasi muda, komunitas-komunitas muda yang berupaya menumbuhkan itu. Jadi kalau kemarin kami diskusi dengan Untirta, ada salah satu mahasiswanya itu jurusan bahasa Inggris, Mbak Triksi, tapi dia tinggal di daerah Serang. Pada akhirnya ada tantangan dari dosennya. Kamu bisa bahasa Jawa Serang? Coba disosialisasikan, diramaikan media sosial kamu tidak hanya dengan bahasa Inggris, tapi dengan bahasa Jawa Serang seperti yang Mbak Triksi katakan di awal. Nah, dicoba oleh mahasiswi tersebut dan alhamdulillah responnya sangat baik. Jadi bagaimana media bahasa dan sastra daerah, alat yang digunakan adalah yang dekat dengan generasi muda. Kalau sekarang kan media sosial ya. Jadi bagaimana mereka mengemas bahasa daerah, sastra daerah itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Begitu Mbak Triksi.
1: Oke, tapi kalau dari tantangan dari era digital saat ini, Bu, ini yang dirasakan apa sih, Bu?
0: Satu memang keengganan ya, kemudian ada sudut pandang negatif karena sikap positif kita terhadap bahasa daerah sudah mulai menurun. Kan kalau di Jawa saya saat kami keliling ke dinas pendidikan ada perkataan, ini kalau cantik-cantik kok tiba-tiba ngomong jasa. Mbak Trisi udah tanya, begitu. Jadi nah itu yang coba kita kita ajak kolaborasi dinas pendidikan lewat Festival Tunas Bahasa Ibu tadi. Karena di Festival Tunas Bahasa Ibu bagaimana bahasa daerah itu dipelajari dengan cara yang sangat menyenangkan. Jadi tidak belajar gramatikal, susunan kalimat, susunan kata, tapi lewat komedi tunggal, membaca cerpen, kemudian menulis dan membaca aksara, puisi. Jadi lewat hal-hal yang anak bisa pilih. Oh saya suka puisi nih, oke baik silahkan kalian tulis, baca puisi, tapi gunakan dengan bahasa daerah, seperti itu.
1: Oke, berarti memang ada metodenya yang disesuaikan kembali.
0: Iya,
1: Bu, ya?
0: Betul.
1: Oke, tapi dari sisi media sosial tadi Ibu juga sudah mention sebelumnya, ternyata memang semasif itu ya Bu ya, dan juga respon dari masyarakat pun juga positif ya, terkait dengan kita mengemasnya dan juga mempublikasikannya ke media sosial.
0: Iya,
1: gitu ya. Tapi kalau dari sisi generasi muda nih Bu ya, minatnya apakah memang dari tahun menahun ini terus menurun, atau memang justru ada perubahan gitu Bu yang ke arah positif gitu, seperti apa nih Bu?
0: Kalau sependek pengetahuan kami dan selama ini kami menjalankan tugas dan fungsi kami dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah, trennya memang menurun Mbak. Jadi pada 2 tahun ini kami melakukan pemetaan bahasa dan sastra. Jadi kami petakan bahasa apa saja yang ada di Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Kemudian kita melihat tren apakah penggunaan bahasa daerah itu masih digunakan oleh generasi muda, generasi tua, atau bahkan di ruang formal ataupun ruang non formal. Nah, hal yang mengejutkan yang kami temukan beberapa bulan lalu saat kami turun ke di kegiatan pemetaan bahasa. Jadi kami temui itu generasi tua, usianya sekitar 50-60 tahun. Saat kami coba gali penggunaan bahasa daerahnya, kami cukup terkejut ternyata penggunaan bahasa Indonesianya lebih dominan. Saat kami tanyakan, Ibu, punten Ibu sering keluar daerah kah? Tidak, saya lebih banyak di kampung begitu. Kemudian Ibu punya punya telepon seluler? Tidak. Punya media sosial? Tidak. Tapi kok penggunaan bahasa Indonesia Ibu cukup tinggi begitu. Ternyata setelah kami telusuri dan kami ajak bicara lebih dalam, oh saya punya cucu 3 orang, kemudian saya berkomunikasi dengan cucu saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini kan berarti pemutusan pelindungan bahasa daerah, dalam arti bahwa bahasa daerah tidak lagi diwariskan, bahkan oleh penutur jatinya. Ibu ini kan sebenarnya punya potensi begitu untuk mewariskan bahasa daerah kepada generasi selanjutnya, tapi karena dengan alasan di sekolah tidak digunakan begitu kan. Kemudian saat bekerja seperti Mbak Triksi kan tidak ditanya bisa bahasa daerah apa Mbak Triksi gitu kan. Tidak ditanya. Jadi dengan alasan-alasan tersebut pada akhirnya beberapa penutur jati, penutur bahasa daerah yang ada di Provinsi Banten tidak lagi mewariskan begitu, dan ini memprihatinkan menurut kami.
1: Oke, baik. Berarti memang dari hal terkecil ya, Bu ya. Penutur jati, which means atau dari ibu gitu ya.
0: Yeah.
1: Oke, baik. Tapi kalau dilihat gitu ya, Bu, yang bisa dilakukan oleh orang tua, sesimpel kita menggunakan bahasa daerah gitu di rumah, Bu. Selain itu apalagi sih, Bu, yang bisa kita aplikasikan gitu?
0: Oke, baik. Mungkin salah satu upaya yang sudah kami lakukan, kami sudah mengunggah seluruh hasil buku cerita Anak Dwi Bahasa di laman kami, Kantor Bahasa Provinsi Banten, kemdikdasmen.go.id. Di situ Mbak Triksi dan masyarakat bisa menemukan seluruh terbitan kami di penerjemahan, di item produk, kemudian penerjemahan seperti yang tadi saya sudah tampilkan, baik itu kura, buku aksara, ataupun buku cerita lainnya yang itu berbahasa daerah. Nah, buku bahasa daerah tersebut dapat menjadi media dongeng, bisa menjadi alat bagi para ibu. Kalau dulu kan, kalau zaman saya masih kecil ya, sebelum tidur tuh suka didongengin begitu ya. Nah, ini bisa menjadi media, bisa menjadi alat bagi para ibu untuk mewariskan bahasa daerah. Jadi dalam buku ini, untuk aksara khususnya, meskipun kita sama sekali tidak mengenal aksara daerah, ini dipandu sejak awal Mbak Tiksi. Jadi huruf vokalnya seperti apa, penulisannya, kemudian konsonannya seperti apa, huruf rangkafnya bagaimana cara menulis. Jadi itu bisa menjadi pengayaan bagi tunas bahasa ibu, generasi muda ataupun masyarakat umum, bagaimana bisa mengenal aksara daerah di Provinsi Banten.
1: Oke, berarti balik lagi dari hal terkecil gitu ya, Bu ya. Kita mengenalkan ke anak-anak ini gimana caranya untuk mengenalkan gitu ya bahasa daerah sendiri. Oke, tapi selain dari di rumah gitu ya, Bu ya. Peran sekolah justru
0: sangat penting.
1: Sangat penting ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Terus selain ini seperti apa dari sisi sekolah gitu, Bu?
0: Oke. Kalau kami ada program bimbingan teknis pengajar utama ya, namanya pengajar utama. Jadi para guru kami bimtekkan secara daring di tahun ini, dan itu sudah kami lakukan selama kurang lebih 10 hari karena kita merevitalisasi 3 bahasa yaitu Jawa, Banten, dan Betawi. Nah, setelah mengikuti bimbingan teknis, para pengajar utama kami minta untuk mengimbaskan. Nah, proses pengimbasan itu bagaimana para guru utama mengajarkan bahasa dan sastra daerah kepada rekan sejawat, begitu, kepada guru-guru di sekolahnya, kemudian guru satu korwil, satu kecamatan, atau satu kabupaten. Nah, setelah para guru diimbaskan, maka guru punya kewajiban mengimbaskan kembali kepada para siswa. Jadi itu yang kami lakukan. Dan mungkin sebagai informasi Mbak Triksi, ini memperingati Hari Aksara Internasional, kami juga mengadakan kegiatan Barawanten namanya.
1: Oke, Barawanten apa nih, Bu?
0: Ya, bisa buka nanti di Instagram Kantor Bahasa Provinsi Banten. Di situ kami, Bara Banten itu baca kura merawat aksara Banten. Begitu. Okay. Jadi kita punya 10 buku aksara, 5 aksara Jawa, 5 aksara Sunda. Kami berharap masyarakat umum, baik itu generasi muda, tunas bahasa ibu atau yang lainnya, bisa mengunggah kegiatan mereka sedang membaca buku aksara yang kami terbitkan. Begitu. Jadi ada tantangannya seperti itu. Jadi selama 4 hari sebenarnya kita sudah selenggarakan sejak tanggal 5 kemarin, tapi tadi memang antusias masyarakat masih sangat rendah ya, masyarakat untuk mengikuti itu. Tapi insya Allah upaya, mudah-mudahan dengan kehadiran kami di RRI Pro 2 ini bisa, Pro 1 mohon maaf, bisa mensosialisasikan dengan lebih masif lagi bahwa kegiatan Barawanten adalah upaya kita, pemerintah pusat, agar bagaimana aksara bahasa daerah, aksara daerah yang ada di Provinsi Banten tetap lestari, tetap dikenal. Minimal anak-anak melihat bentuknya, ini apa gitu. Selama ini mereka taunya aksara Latin, aksara kan Latin, ya, A, B, C, D, begitu. Ini apa nih kok kayak rumput begitu. Atau ini bahasa Arab ya, bukan. Jadi kita punya aksara Pegon ya, seperti bahasa Arab, tapi itu berbeda cara membacanya karena bahasanya adalah bahasa Jawa.
1: Jawa,
0: begitu. Okay. Jadi misalnya saat mereka lihat, oh itu Al-Quran, bukan. Tapi itu adalah aksara Pegon. Dari mana mereka tahu? Dengan mereka membuka laman kami, kemudian membacanya, oh ternyata cara membacanya seperti ini, begitu. Dan di 10 buku yang kami terbitkan itu dipandu cara membacanya.
1: Oke, okay, berarti begitu. ada
0: panduannya,
1: iya, untuk membaca. Oke, okay, baik. Tadi sudah kita bahas ya, Bu. Dari sisi rumah sudah, sekolah juga, iya, lalu juga pemerintah ternyata memfasilitasi ya, Bu, ya, betul, dengan begitu banyaknya kreativitas ya, Bu, ya, yang sudah dicanangkan juga oleh pemerintah dengan adanya 10 buku ya, Bu, Kura gitu ya tadi, yeah, ya dibilang dari Ibu Nur Sehat sendiri. Lalu juga sudah ada panduan untuk cara membaca agar masyarakat ataupun juga anak muda ini enggak bingung ya, Bu, ya.
0: Yeah,
1: cara
0: betul
1: membacanya ya.
0: Enggak cuma dibuka-buka
1: cuma
0: aja.
1: Dibuka-buka dilihat secara visualnya, tapi ternyata betul sudah ada panduannya untuk cara membacanya. Tapi dari program yang saat ini masih digencarkan dari Kemendikbudristek sendiri seperti apa, Bu?
0: Oke, masih di kita fokus di Barawanten untuk Barawanten untuk memperingati Aksara Internasional, dan penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan salah satu wadah yang kami berikan kepada masyarakat, khususnya Tunas Bahasa Ibu, agar tetap mengenal, menggunakan, dan pada akhirnya guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan itu kepada para siswa. Jadi Festival Tunas Bahasa Ibu itu pada tahun 2023 kita masih ikut ke Jawa Barat, kemudian sejak tahun 2024 dan pada saat itu Provinsi Banten dan Provinsi Jakarta merupakan wilayah kerja kami. Kami sudah mengadakan 7 mata lomba melalui festival tersebut, dan salah satunya yang tidak pernah kami tinggalkan yaitu membaca dan menulis aksara. Jadi kami harap upaya kami selama 3 tahun ini, dan alhamdulillah mendapat respon yang positif dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, kemudian Dinas Pendidikan di 8 kabupaten kota dan di Provinsi DKI Jakarta, begitu.
1: Oke, berarti memang masih terfokuskan gitu ya, Bu, ya, ya, di Barawanten sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk kedepannya seperti apa, Bu? Apakah memang ada program-program lainnya yang akan dilaksanakan di akhir tahun ini mungkin atau tahun depan seperti itu, Bu?
0: Oke, untuk tahun depan kami masih sedang mencoba merevisi penerbitan Kura juga. Kalau ini kan baru 10 begitu ya, Mbak, ya. Nah, sedang menunggu 8 buku. Kami mohon doanya mudah-mudahan 4 buku beraksara Jawa, 4 buku beraksara Sunda bisa diterbitkan di tahun 2026 ini. Dan kami harap program ini terus berkelanjutan. Kenapa? Karena memang ini sangat penting. Ini merupakan identitas kita yang membedakan kita dengan daerah lain, bahkan dengan orang luar begitu ya. Karena kalau bukan kita yang merawat, bukan kita yang menjaga, bukan kita yang mempelajari, siapa lagi? Begitu.
1: Oke, baik. Tapi kan tadi sudah dibahas juga, Bu, sudah mengeluarkan buku gitu ya. Selain buku ini ada apa lagi nih, Bu?
0: Kalau untuk aksara kita bentuknya buku. Kemudian kalau misalnya untuk pelayanan, sebenarnya masyarakat bisa berkunjung ke kantor Bahasa Provinsi Banten, dan di situ kami menerima layanan berupa pendongeng, begitu. Itu untuk mengenalkan bahasa dan sastra daerah. Jikapun ingin diajarkan cara menulis aksara, bisa insya Allah.
1: Okay, gitu. Bisa.
0: Jadi sesuai dengan permohonan layanan yang diajukan oleh masyarakat. Begitu.
1: Terbuka berarti ya, Bu, ya?
0: Terbuka, yang penting bersurat secara resmi, kemudian di dalam surat tersebut kemauannya, keinginannya apa, kemudian berapa orang yang akan datang, tanggal dan harinya, begitu, agar dapat kita atur tempatnya, kemudian narasumbernya bisa kita atur.
1: Oke, baik, ini bisa langsung aja mengunjungi di kantor bahasa ya, Bu, ya.
0: Betul.
1: Oke, untuk penutup ya, Bu, ya, pesan Bu Nur Sehat kepada generasi muda nih, Bu, khususnya ya yang ada di Banten, agar mereka gak hanya bangga, Bu, menggunakan bahasa Indonesia, tapi bangga juga gitu menggunakan bahasa kedaerahan dan juga mau mengenal bahasa daerahnya gitu. Silakan, Bu Nur Sehat.
0: Baik, kepada rekan muda di sebagai pemirsa RRI Pro 1, kami kantor bahasa Provinsi Banten di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memang punya trigatra bagaimana kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Jadi kita tidak anti dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing, tapi bagaimana kita tidak meninggalkan bahasa daerah, karena bahasa daerah adalah identitas kita dan hanya kita yang punya. Bagaimana kita lestarikan, kita wariskan, dan kita rawat, karena salah satu fungsi bahasa daerah juga bisa menjadi perekat kedaerahan dan juga menjadi sumber bagi pengayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetap lestari bahasa dan sastra daerah agar identitas kita semakin kuat.
1: Oke, baik Bu Nur, saya terima kasih sudah berbagi bersama kami dan semoga ini bisa menjadi refleksi buat kita semua ya Bu ya, ya agar terus menjaga bahasa daerah dan juga merawat bahasa daerah ya Bu ya.
0: Terima kasih Mbak Triksi waktunya juga.
1: Terima kasih Bu Nur, saya semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di lain waktu ya.
0: Siap.
1: Selamat pagi Bu Nur, sehat. Demikian pendengar Bantan Menyapa edisi Senin 7 September 2026 bersama dengan Ibu Nur Seha selaku Widya Bahasa Ahli Muda Kantor Bahasa Provinsi Banten. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bunga cukai dalam 1 menit.
3: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
4: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
3: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Masih terkait dengan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya, pendengar. Yang mana sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini masih tersebar pada Senin 7 September 2026 pagi dan juga berpotensi menurunkan kualitas udara serta jarak pandang di sejumlah wilayah terdampak. Keberadaan abu vulkanik pada ketinggian tertentu pun ini dapat mengganggu aktivitas penerbangan dan juga lalu lintas udara di kawasan yang terpengaruh. Hasil pemantauan BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan menunjukkan abu vulkanik ini masih bergerak dan berpotensi meluas ke arah barat sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Pendengar, coba deh, Tersi mau tanya ada nggak ya pendengar yang akhirnya minta ampun nih ya, badan rasanya lemes banget kayak nggak bertenaga, terus kalau mau berdiri suka pusing tiba-tiba. Nah itu tandanya tubuh pendengar lagi butuh asupan vitamin dan mineral penambah darah. Yuk saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Plex. Nah, pendengar, Livron B-Plex ini kandungan zat besinya pas dan dilengkapi juga dengan asam folat, vitamin C, vitamin B kompleks, serta mineral penting lainnya yang jadi bagus banget buat pembentukan darah di tubuh kita. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Plex, di mana Livron B-Plex dari Papros.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar. Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Beredar informasi

beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @bmkg_kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian, serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan, yang mana kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Mendengar Halo RRI kembali hadir menyapa Anda ya, yang mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pendengar waktu Indonesia Barat, di mana kami mengajak Anda untuk bergabung di nomor WhatsApp kami di 0811 450 949, maupun juga di media sosial resmi kami pendengar yang Anda dapat temukan di Instagram, Facebook, X, maupun juga di Twitter ya pendengar ya. X atau Twitter, yang mana Anda dapat temukan di @RRI Banten atau @RRI_Pro1Banten pendengar. Anda dapat membagikan informasi seputar misalnya ada jalan rusak seperti itu pendengar, ataupun juga terkait dengan fasilitas umum lainnya, ataupun juga terkait dengan masalah pelayanan publik pendengar, yang mana kami akan menampung segala informasi yang sudah Anda sampaikan dan akan kami teruskan ke pihak yang dapat menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda sampaikan. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget. Huh? Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu. Emang bisa ngilangin galau? Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita talasemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biar galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
3: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI ya pendengar, yang mana kami bacakan ya untuk terkait dengan informasi yang memang sudah kami tampung

0: menerus, tidak ada jeda atau rotasi. Dan ini sudah kami tampung juga pendengar, informasi yang sudah masuk ya melalui media sosial resmi kami di @RRIBanten ataupun juga di @RRI_Pro1Banten pendengar. Dan kami sudah teruskan ke pihak yang dapat menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda sampaikan. Untuk itu pendengar, bagiannya yang masih ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat di nomor WhatsApp kami 08111450949 ataupun juga di media sosial resmi kami pendengar di Instagram, TikTok maupun di X dan juga di Facebook kami di @RRIBanten ataupun juga di @RRI_Pro1Banten.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
2: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
3: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
4: Baru 3 tahun, Mbak.
3: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
4: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
3: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
4: Serius, Mbak?
3: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
5: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
4: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
3: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
5: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
6: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sida Seriure dengan kode 40, yang dipakainya tuh variasi 2 namin cintaku ya.
7: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan?

0: murah banget. 100.004.
1: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
2: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
3: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
4: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Halo RRI pendengar, masih kami siarkan ya di Jalan Lingkar Selatan ini, masih kami hadirkan kembali pendengar informasi yang sudah masuk di nomor WhatsApp kami juga. Ini dari Bapak Syarif Hidayatullah ya, dengan nomor kontak 08 sekian sekian sekian, dan berikut informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI, saya beritahukan kembali mengenai sampah di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan Kelurahan Perumas. Kelurahan Perumasan, tepatnya di depan pesantren. Hingga saat ini belum ada info dan tindakan dari aparat pemerintah dan dinas yang berwenang. Mohon perhatiannya, terima kasih. Dan ini sudah ada jawaban juga dari Pak Syarif dengan informasi, alhamdulillah ada tindakan dari DLH dan masyarakat, kini sampah sudah bersih dan teratasi. Terima kasih RRI. Dan sudah ditindaklanjuti pendengar oleh DLH, yang mana ini sudah ada jawaban juga dari Pak Syarif bahwa memang sudah ditindaklanjuti dari instansi terkait ya pendengar ya. Untuk itu pendengar, kami hadir di Halo RRI untuk menampung segala informasi, aspirasi yang dapat Anda sampaikan. Sekali lagi di nomor WhatsApp kami di 08111450949, ataupun Anda dapat mengunjungi di media sosial resmi kami pendengar, membagikan informasi seputar fasilitas umum ataupun juga lainnya pendengar ya. Misalnya Anda melihat gitu ya, ada jalan rusak, ataupun seperti Pak Syarif ini ya, bahwa adanya sampah berserakan di kawasan daerahnya, dan kami tampung informasinya pendengar. Kami teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang sudah diberikan. Dan Anda juga dapat menyampaikan informasi terkait dengan masalah pelayanan publik pendengar yang Anda rasakan ini perlu adanya perbaikan, seperti itu ya. Untuk itu pendengar, kami hadir Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Tapi di luar jam itu pun, di luar hari itu pun juga Anda dapat bisa membagikan informasi ya pendengar ya. 24/7 nih pendengar ya, Anda dapat membagikan informasi dan juga Anda sertakan detailnya, ataupun juga Anda dapat berbagi foto ataupun video, yang mana ini dapat mempermudah pihak-pihak yang akan merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda sampaikan pendengar. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI. Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar sekali lagi di 08111450949, ataupun di media sosial resmi kami pendengar di @RRI Banten ataupun di @RRI_pro1Banten.
4: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
2: Shudududu, na na na na na, la la la la la.
3: kok lu batuk sih? Suara gua fales ya?
4: Bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
5: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Masih di Halo RRI pendengar, sudah ada yang bergabung kembali pendengar bersama kami ya. Ini dari Mitra Afra ya. Dengan informasi dalam pelajaran kali sebaiknya koordinasi dengan pemilik tanah adat wilayah sekitar kali karena sudah banyak tanah adat yang terkikis dengan air sebelum tanggul. Oke, baik, ini sudah kami tampung ya. Lalu juga ini di TikTok ya pendengar ya, akun TikTok dari Pak Angkus dengan informasi bahwa sosialisasinya kurang. Tiba-tiba ada sensus aja tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu ke warga. Ini terkait dengan sensus ekonomi. Dan sudah dijawab ya pendengar dari Ibu Rika Mustika Asjaya. Ini selaku Pranata Humas Ahli Pertama BPS Provinsi Banten bahwa memang jawabannya sudah dilakukan sosialisasi yang masif dengan berbagai Pemkot baik secara online maupun offline. Lalu juga ini dari Gan ya, akun TikToknya. Dengan informasi, jalan rusak di Kabupaten Serang, terutama Jalan Panasogan arah Pamarayan. Baik, sudah kami tampung pendengar dan sudah kami teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung dari informasi yang sudah Anda sampaikan ya. Dan sekali lagi peringat, kami ajak Anda untuk bergabung di Halo RRI, di mana Anda dapat bergabung di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Tunjukkan padaku hal yang... Aduh Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
3: Hehehe, lupa Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
4: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
3: Ah, cuma bentar kok Bu.
4: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
3: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
4: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
3: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
4: Nah itu, baru anak pintar.
0: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
3: Halo RRI,
4: halo RRI,
3: halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Dan masih di Halo RRI pendengar, masih kami tunggu kehadiran Anda untuk bergabung di Halo RRI pendengar di 0811450949 ya. Yang mana Anda dapat memberikan informasi terkait dengan adanya fasilitas umum ataupun juga fasilitas sosial, lalu juga terkait dengan masalah pelayanan publik yang Anda rasakan ini perlu perhatian dari instansi ataupun juga pemerintah setempat, pendengar. Untuk itu kami hadir di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar, yang mana didapat bergabung di nomor WhatsApp kami di 0811450949 ataupun juga Anda dapat memberikan informasi ya di media sosial resmi kami, pendengar, di @RRIBanten ataupun juga di @RRI_pro1Banten. Tetap bersama kami, pendengar, di Halo RRI.
3: Halo RRI,
4: halo RRI,
3: halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
5: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
6: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
5: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
6: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
7: Kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara. Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI pendengar, tidak terasa ya, waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Yang mana saatnya saya Triksi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Tapi pendengar, tenang aja, masih ada rekan saya Mafia yang siap menemani Anda ya di Banten siang nanti dengan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama penyiar program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ataupun KDKMP di Jambi didorong tidak berhenti pada pembentukan lembaga ataupun kelembagaan. Dan koperasi diharapkan mampu menjalankan usaha secara mandiri, profesional, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Gubernur Banten Andra Soni meminta masyarakat mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui kanal informasi resmi. Himbauan tersebut disampaikan saat memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau di Kabupaten Serang pada Minggu 6 September 2026. Sekian kelas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pagi hari. Untuk Anda semua di Indonesia sehat hari ini pendengar. Memang saat ini seperti yang sudah kita ketahui, erupsi Gunung Anak Krakatau ini menyebabkan abu vulkanik berpotensi menyebar ke sejumlah wilayah. Bahkan memang saat ini juga di Kota Serang, bahkan di Banten ini juga sudah mulai terdampak begitu ya. Dan kondisi ini pendengar tentu perlu diwaspadai karena memang dapat berdampak pada kesehatan, terutama pada saluran pernafasan dan juga mata ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan masyarakat untuk melindungi diri gitu ya? Dan kita akan membahasnya di hari ini pendengar bersama Dr. Hena Arlini yang juga merupakan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Serang. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Google Meet pendengar. Dr. Hena, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Dr. Hena.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Kabar baik, dokter, hari ini, dokter?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Mbak,
2: gimana?
1: Alhamdulillah, baik dokter.
2: Ya, cuma agak pakai masker, Mbak.
1: Pakai masker, dokter. Saya udah ketakutan lah ya. Dan menjaga diri juga gitu ya, dokter ya. Nah, ini, tapi dokter, kita kan hari ini membahas terkait dengan abu

0: mungkin bagi sebagian masyarakat yang merasakan informasi ini apa sih gitu ya, abu vulkanik ini kok caper banget itu tiba-tiba mengguncang kita, karena dia kan malam hari ya, Sabtu malam gitu sebetulnya. Jadi ketika dini hari gitu informasi itu segera apa namanya meledak lah ya gitu, dengan testimoni-testimoni terutama daerah-daerah yang di pesisir, mana daerah yang terdekat seperti itu, sehingga terdampaknya jelas seperti itu. Nah, untuk di kawasan perkotaan kita, Kota Serang ini masih dalam masuk jangkauan ya. Bahkan sebetulnya sampai menurut laporan terakhir itu kan sampai ke Jawa Barat gitu ya, sampai ke Jakarta gitu. Kalau misalnya di halaman kita melakukan uji gitu pakai kertas gitu ya, ternyata atau jangan kan itu deh kendaraan aja debunya gitu ya, seperti
1: Sudah luar
0: satu
1: biasa
0: malam
1: ya,
0: udah
1: Dok ya.
0: bulan dibersihin gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalnya endapan pada apa namanya benda saja seperti itu, apa yang terjadi sebetulnya dengan udara yang kita hirup gitu ya kan kita. Jadi kalau misalnya dampaknya memang sebetulnya pada beberapa hal, tidak hanya pada saluran pernafasan kita saja, tetapi pada mata, pada kulit, atau kalau misalnya kita punya apa ya tempat air minum gitu, kayak penampungan misalnya yang tidak tertutup gitu ya, atau di beberapa reels tuh ada yang kayak suka bikin mini pod akuarium yang terbuka. Nah, itu kan juga kasihan ya gitu, apa namanya kolam ikan seperti itu kan juga ada banyak debu-debu si abu vulkanik ini gitu. Kemudian pada ya terutamanya sih yang paling pasti di pernafasan ini ya seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini tadi kan dokter sampaikan yang paling pasti adalah di saluran pernapasan gitu ya, Dok ya, dampaknya. Nah, ini apa yang terjadi mungkin dokter ketika seseorang menghirup abu vulkanik dalam jumlah tertentu mungkin? Ini seperti apa, dokter?
0: Jadi kalau abu vulkanik ini nggak terlihat, Mbak. Nggak kayak apa namanya? Kan dia ukurannya kecil ya. Kalau kita bilang 2,5 atau 10 sampai 2,5 PM. PM itu partikulat meter. Jadi bentuk ukuran yang sangat kecil yang dia tuh bisa sampai menembus gitu ya. Walaupun kita istilahnya kita punya saringan alami nih, Mbak. Semua organ tubuh kita kan dia punya daya pertahanan tubuh ya. Yang paling luar gitu, kita punya bulu-bulu hidung, kita punya lendir mukosa hidung gitu. Yang nanti kalau misalnya si debu debu kasar itu sama kita kesaring dan dia menjadi kotoran hidung. Nah, kalau si debu abu vulkanik ini dia ukurannya lebih kecil dari itu. Jadi dia bisa menembus. Terus dia menembus sampai ke bronkus. Kita bilang bronkus itu saluran penghubung gitu ya, antara si tenggorokan kita sama paru-paru. Dia sampai ke bronkiolus, bahkan dia sampai ke alveolus. Alveolus itu tempat pertukaran udara. Gitu. Jadi darah yang mengandung oksigen dan yang kita buang itu di alveolus namanya. Jadi dia di apa namanya sel ujung lah gitu ya, di paru-paru kita. Nah, kalau dia menembus sampai ke situ, abu vulkanik itu bisa terbawa oleh pembuluh darah gitu, barengan sama si oksigen yang kita hirup gitu. Dan si abu vulkanik ikut tuh beredar pembuluh darah, sehingga selain pada saluran pernafasan, maka ancaman ini juga kepada jantung. Tuh, karena kan dia barengan sama si darahnya. Jadi dia bisa bikin stroke serangan jantung itu karena endapan yang dibawa oleh si abu vulkanik ini merusak ke pembuluh darah. Seperti itu. Gitu. Kalau misalnya itu dalam, misalnya kita punya kayak apa ya, gelas misalnya ya, atau tadi yang saya bilang tampungan air air minum gitu ya, kita tutup misalnya ya, mungkin kita masak kalau itu sifatnya kuman mati ya oleh panas ya. Kalau si kecil-kecil ini enggak gitu, terus kita makan, kita minum gitu kan, dia masuk ke saluran pencernaan kita, itu juga mengiritasi gitu. Nah, kalau di saluran pernafasannya sendiri yang paling ringan sih mungkin ke kita tuh ada apa ya namanya gatel, rasa ingin batuk, pasti ingin bersin. Itu kan seperti semua benda asing yang masuk ke tubuh kita pasti kita tolak ya. Tolak pasti dengan bersin, dengan batuk gitu. Tapi kalau yang dia terus masuk terus itu udah nggak bisa kita tolak pakai bersin dan batuk, dia akan merangsang lendir namanya. Jadi kita tuh masih mukosa saluran nafas kita tuh masih melindungi kita juga nih. Akhirnya kita jadi banyak dahak rasa gitu ya, banyak
1: Batuk gitu mungkin ya, Dok ya, nantinya ya, Dok ya.
0: iya. Tapi kalau misalnya kayak kita orang sehat sih mungkin nggak masalah ya, kayak batuk sekali-sekali gitu aja.

0: aja. Tapi kalau dia udah punya asma sebelumnya, dia udah punya punya penyakit paru kronis sebelumnya, PPOK misalnya, itu sangat memperburuk kondisinya. Seperti itu.
1: Berarti kalau kelompok masyarakat yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik ini sebenarnya
0: Betul.
1: siapa saja, Dok?
0: Kita ada namanya kelompok rentan ya, seperti bayi balita. Dia kan saluran nafasnya masih kecil banget ya. Nah, ditambah dengan abu-abu vulkanik itu, kebayang nggak gitu ya? Dia nggak apa namanya, salurannya masih kecil, masih rentan, bayi balita, ibu hamil gitu kan, yang dia nggak bisa sembarangan minum obat juga seperti itu. Kemudian pasien-pasien yang sudah punya gangguan pernafasan kronis seperti tadi asma misalnya, atau PPOK kita bilangnya, penyakit paru obstruktif kronis, atau penyakit dengan yang sudah apa ya, kondisi kesehatannya aja kayak TBC misalnya, sedang dalam masa pengobatan gitu ya. Nah, seperti itu sih, itu kelompok rentan. Atau yang tadi penyakit jantung itu juga kelompok rentan gitu.
1: Oke, baik, ini harus lebih waspada berarti ya, Dok ya, untuk kelompok rentan tadi.
0: Iya, maskernya minimal yang paling ini deh, paling canggih deh.
1: Nah, nanti kita bahas itu ya, Dok ya. Tapi saya masih penasaran nih, Dok. Kalau masyarakat mulai melihat ataupun merasakan nih, Dok, adanya abu vulkanik di lingkungan sekitarnya gitu ya. Apalagi beberapa waktu lalu atau bahkan sampai hari ini masih banyak nih story-story dari masyarakat yang memperlihatkan debu di kendaraannya banyak gitu ya, Dok ya. Ini sebenarnya langkah pertama yang sebaiknya dilakukan seperti apa, Dokter?
0: Oke. Kan ini bukan seperti COVID atau apa yang kita sifatnya infeksius ya, Mbak ya. Gitu. Artinya memang abu vulkanik ini nggak bisa kita cegah memang selama ada udara yang lewat. Ya kan? Udara di sekitar kita sekarang memang mengandung abu vulkanik, ya pasti ada gitu. Jadi nggak bisa kita bilang masyarakat yang terdampak atau tidak terdampak gitu. Cuman paling mungkin dampaknya sebesar apa gitu kan. Kalau misalnya di dalam ruangan dengan di luar ruangan, pasti dampaknya berbeda. Yang dia beraktivitas di luar ruangan pasti dampaknya jauh lebih besar daripada yang dia bisa berada di dalam ruangan misalnya. Yang di dalam ruangan pun belum tentu dia bebas. Kalau misalnya ternyata dia ventilasinya sangat besar gitu ya, yang sebetulnya itu bagus untuk sehari-hari ya kan, perputaran udara itu bagus gitu. Tapi karena sekarang ini special condition gitu ya, sehingga celah-celah udara itu sebaiknya kita tutup, seperti itu. Misalnya yang biasanya kita nyuci nih, jemur baju pasti di luar gitu kan, di angin-angin yang paling paling terbuka deh gitu. Mungkin sekarang kita bisa seperti anggap aja sedang musim hujan gitu. Memang hujan, tapi hujannya hujan abu vulkanik gitu kan. Kita jemur baju di dalam gitu. Karena nanti dia kan menempel di baju, yang kemudian ketika baju itu kering, dia kan bisa terhirup lagi oleh kita. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk debu yang sudah ada nih, seperti tadi, di permukaan ya, di semua permukaan deh, Mbak ya. Mau permukaan kendaraan, permukaan halaman kita, permukaan apalagi tuh, teras rumah misalnya, itu harus agak lembab. Karena nggak boleh jadi kering. Karena kalau disapu kering, itu seperti apa namanya, mengantarkan lagi debu itu masuk ke saluran nafas kita, terhirup lagi, ya kan? Satu juga ketika saat pembersihan harus menggunakan masker. Kalau kita nyapu di dalam rumah, tetap harus pakai masker. Karena yang kita sapu itu adalah si debu abu vulkanik ini, seperti itu. Jadi yang di dalam rumah pun kalau sedang melakukan pembersihan, itu sebaiknya menggunakan masker. Minimal masker medis. Gak harus yang kayak KF94 atau itu gitu ya. Pokoknya pakai masker gitu. Kemudian pembersihannya harus agak lembab. Jadi jangan yang sapu kering. Apalagi misalkan ketika kita nyapu, terus kita pakai mesin, apa, kipas angin. Waduh, gitu kan? Itu sih namanya
1: bahaya
0: muter-muterin, gitu kan? gitu, yang ada mengantarkan si debu itu masuk gitu ke saluran nafas kita, seperti itu.
1: Baik. Nah, ini berarti memang harus misalnya disemprot dulu gitu ya, Dok ya, dengan air mungkin agar lebih lembab gitu ya, Dok ya.
0: Betul, tapi juga dia jangan air yang tekanannya terlalu tinggi juga, Mbak. Karena kalau misalnya dia tekanan tinggi, dia bisanya nyiprat lagi kan.
1: Iya,
0: jadi kalau misalnya mau kita semprot siram-siram, iya betul. Jadi kayak perlahan aja gitu ya. Atau misalkan agak lembab aja, seperti itu.
1: Baik. Nah, ini berarti tadi dokter sampaikan untuk menggunakan masker juga ya ketika di dalam rumah kalau mau melakukan pembersihan. Berarti memang sangat penting ya, Dok ya, untuk menggunakan masker saat ini ya, Dok.
0: Iya, betul. ya tadi kalau apalagi kalau misalnya rumahnya semi indoor ada apa namanya kita suka di mana nih balkon gitu misalnya ya walaupun di dalam rumah ya tetap gitu intinya untuk kondisi saat ini kalau misalnya kecuali kita memastikan memang ruangannya kedap gitu ya kalau misalnya kedap oke boleh kita apa namanya buka masker gitu tapi kalau misalnya kayak keluar deh mau itu ke halaman mau belanja sayur gitu misalnya ibu-ibu gitu ya dengan tetangga-tetangga gitu ngobrol, nah kita bukan tentang menghalangi infeksinya gitu di sini, tapi udara yang kita hirup.
1: Oke, baik. Nah ini tadi dokter sudah sampaikan bahwa masker medis ini sebenarnya sudah cukup begitu ya dok ya?
0: Ya, jadi kita ada namanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan ya mbak ya, memang yang sangat disarankan terutama kalau yang padanannya di luar ya. Ya, kalau sedang keluar rumah itu disarankan yang N95. Tidak ada N95 kita boleh deh ke KN gitu ya, KN95. Oh, boleh turun lagi deh ke KF94 gitu. Atau FFP. Tapi kalau misalnya tidak ada itu semua, apalagi sekarang udah mulai jarang enggak sih, mulai langka ya. Di apotek kayaknya kemarin kita mau keliling-keliling gitu, kayaknya semua orang udah pada alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Semua dengan kesadaran penuh mencari masker gitu ya. Dengan
1: kosong dok kemarin dok
0: kosong ya kan jadi kalau misalnya tidak ada boleh menggunakan masker medis tapi bukan yang kayak masker kain misalnya atau ya masker yang tidak berapa ya namanya tidak resmi lah ya
1: berarti masker kain ini tidak dianjurkan ya dok ya
0: tidak dianjurkan karena belum teruji ya mbak bisa menyaring sampai ukuran berapa gitu kalau seperti masker medis dia sudah bisa menyaring gitu kan tapi kalau untuk yang tadi seperti itu kalau di sebenarnya di ukuran 10 sampai 2,5 pm itu kalau masker medis sebetulnya masih menembus tapi kan kita lihat ya artinya kalau di Kota Serang kan nggak terlalu dekat juga gitu ya tadi kalau misalnya kayak kita di dalam rumah gitu untuk melakukan pembersihan ya cukup bisa dengan masker medis
1: tadi dokter Hena juga sempat singgung masker paling canggih ini dok ini masker apa sih dok yang N95 itu dok yang paling canggih dok
0: iya betul N95 saat ini ya saat ini yang diakui dia memang bisa menyaring partikulat terkecil.
1: Baik. Berarti yang disarankan, yang paling disarankan ini tadi N95 gitu ya dok ya? Atau turun lagi tadi ke KN95 gitu ya dok? Atau ke KF94 gitu ya dok ya? Turun. Pokoknya paling, mungkin paling mudah ya dok yang bisa didapat oleh masyarakat ini adalah masker medis masker biasa medis. Mungkin gitu ya dok ya? Nah ini
0: kita juga di puskesmas juga punyanya masker medis mbak, jujur li. Jadi kita juga di pasien, kita bagiin ke pasien-pasien yang ada di puskesmas gitu yang kalau kita lihat nggak punya masker itu kita banyak melakukan kita lakukan pembagian ya pembagian masker itu ya kita masker medis yang tersedia saat ini di puskesmas.
1: Berarti untuk pendengar Pro 1 Banten juga yang mungkin tadinya kekeh aja nih mau carinya yang KN95 atau yang N95 nggak apa-apa gitu ya dok ya kalau nggak ada gitu ya dok ya. Ini masker medis tapi dokter kalau tadi kan saluran pernapasan kita bahasnya gitu ya dok ya tapi gimana sih dok untuk cara menjaga kesehatan mata nih dok apabila terkena ataupun terpapar abu vulkanik karena informasinya abu vulkanik ini juga cukup kasar gitu ya dok ya karena bisa melukai ini informasinya tapi sebenarnya seperti apa dokter?
0: Iya betul jadi karena memang abu vulkanik itu sifatnya apa ya dia itu kan fisik ya artinya memang kalau istilahnya itu ukurannya lebih besar dikit aja bisa kita raba gitu sebetulnya dan dia nggak mengandung hanya debu atau misalnya seperti apa ya namanya udara yang padat gitu tapi dia itu bisa mengandung silika atau kayak apa ya logam dia nggak cuma gas tapi dia juga ada semacam kaca-kaca gitu ya kalau misalnya kayak dilihat mikroskopis seperti itu nah tajamnya itu dia bisa melukai kulit, dia bisa melukai mata, artinya sesuatu yang sifatnya bersentuhan langsung dengan luar. Nah, di utamanya yang di mata, kita bisa pakai pelindung ya. Kalau di medis kita bilangnya Google lah ya, kacamata pelindung gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman biasa gitu di luar ya nggak apa-apa. Karena kalau udah teman-teman udah pakai kacamata biasa, ya itu melindungi kan setidaknya. Tapi kalau misalnya sekalinya kena apa namanya? kalau kan kita bilang kelilipan ya. Nah itu jangan digosok gitu. Okay. Kenapa? Khawatir itu bukan debu biasa gitu. Mm-hmm. Kalau selama ini kan kita pikir kita debu biasa ya, ya udah digosok aja gitu, agak gatel gitu kelilipan. Mm-hmm. Nah khawatirnya dia memang mengandung abu vulkanik, itu jangan digosok, karena kalau dia digosok dia bisa mengiritasi si kornea. Okay. Jadi lapisan luar kita tuh kita bilang tirai mata ya. Mm-hmm. Tirai matanya itu nanti bisa, kebayang nggak sih mbak, kayak kaca. Mm-hmm. Kayak kalau misalnya kita punya kaca mobil aja deh gitu ya, atau handphone deh, layar handphone. Mm-hmm. Terus kita olek-oleknya pakai kuku gitu, gimana?
1: Mm-hmm. Aduh, udah pasti melukai
0: gitu dan ya? Berbekas kan. Mm-hmm. Berbekas yang kayak gak bisa kita hapus gitu ya. Mm-hmm. Nah itu seperti itu gitu, karena dia benda si abu vulkanik itu mengandung sesuatu yang tajam. Mm-hmm. Kalau sama kita dikucek, itu nanti ya ada garis-garis deh gitu istilahnya. Oh, di mata kita. Okay. Namanya abrasi. Oh. Abrasi kornea. Mm-hmm. Seperti itu, jadi dia kalau bahasa sininya mengabrasi itu kayak nipisin gitu.
1: Okay, berarti nah, memang
0: jadi kalau misalnya kelilipan itu dicuci mbak.
1: Okay, dibasuh gitu mungkin ya dok ya?
0: Dibilas istilahnya.
1: Dibilas gitu ya dok ya.
0: Kita bisa kayak cangkir kecil, pakai cairan sih, boleh cairan minum kita aja yang bersih, yang tertutup ya gitu. Kita sih bilangnya steril, steril itu artinya ya dia nggak yang terbuka gitu ya, nanti takutnya ada debu lagi kan kalau terbuka.
1: Okay.
0: Ya cairan steril gitu kita cuciin aja, atau ada namanya pencuci air, pencuci mata ya. Kalau misalnya kayak kita di apotek seperti itu sih, tapi kalau nggak ada ya cukup minum.
1: Okay, baik. Nah berarti kalau misalnya kita mau beli untuk obat cuci mata itu bisa ya dok ya, boleh ya dok ya?
0: Boleh, boleh. Okay. Tapi dia tuh bukan untuk yang iritasi yang mata merah ya mbak. Selama ini kan biasanya cuci mata itu kalau matanya merah. Ya enggak, mata merah sebenarnya dia infeksi gitu. Jadi sebetulnya cuci mata itu untuk itu. Gitu.
1: Okay, baik. Nah ini untuk masyarakat juga untuk saat ini gitu ya, kalau memang kelilipan gitu ya dok ya. Jadi jangan langsung dibersihkan dengan tangan tanpa ada air ya mungkin. Jadi harus dibilas gitulah ya dok ya.
0: Betul. Okay. Sama dengan kulit juga sih mbak. Artinya kalau di kulit kita nih sekarang sebaiknya semuanya pakai tangan panjang deh kalau sampai harus keluar. Agar dia nggak ada nih nembus lewat kulit. Karena kan ke kulit jadi bisa bikin iritasi gitu ya. Okay. Jadi sebaiknya pakai tangan panjang, terus celana panjang gitu ya, torok panjang, kemudian pakai alas kaki gitu ya yang tertutup seperti itu. Dan ketika nanti kita sudah sampai ke rumah, ya kita bilas dengan mandi seperti itu. Okay, ada semua yang nempel-nempel nih, takutnya ada nempel-nempel di permukaan kulit kita juga, itu bisa membuat iritasi. Gak langsung iritasinya.
1: Gak langsung ya dok ya? Okay. Berarti memang cukup membahayakan sebenarnya ya dokter ya?
0: Ya karena kan dia juga mengandung gas-gas ya mbak yang selama ini ada di dalam situ. Kan pasti barengan dia keluarnya ya. Gak sendiri-sendiri berpisah-pisah gitu.
1: Rombongan ya dok ya.
0: Rombongan ya dengan segala macamnya.
1: Baik. Nah ini tapi dokter, gejala kesehatan apa nih dok yang perlu menjadi tanda peringatan bagi masyarakat setelah terpapar abu vulkanik?
0: Pada dasarnya untuk abu vulkanik ini memang tidak ada gejala yang khas sekali gitu ya. Seperti misalnya kayak COVID, kita kan ada hilang penciuman, itu udah langsung nih curiga gitu ya. Sebetulnya mungkin seperti radang tenggorokan biasa atau batuk pilek biasa seperti itu. Cuman pada dasarnya gejala-gejala itu kita anggap seperti gejala gangguan pernafasan berat. Nah kalau misalnya sudah sampai gangguan pernafasan itu terganggu, ya silakan periksakan ke tenaga medis ya, ke pelayanan kesehatan gitu yang terdekat. Kalau ternyata memang membutuhkan sampai kepada rujukan perawatan karena ternyata gejalanya jauh lebih berat, ya pasti nanti kita sesuai dengan indikasi medisnya. Gitu.
1: Baik. Berarti memang kalau sudah terasa saluran pernapasannya sudah mulai berat gitu ya dok ya, ini mungkin bisa langsung datang ke tenaga kesehatan mungkin gitu ya dok ya.
0: Ya masih banyak minum air putih sih mbak, karena kalau udah keburu masuk ya. Jadi kayak kita tuh cucian-cucian itu nggak cuma cuci mata mbak, cuci hidung
1: juga ya dok.
0: Ya sih, kita dulu viral ya cuci hidung itu ya. Kayak memasukkan salin namanya ya, air bilas hidung,
1: air NaCl itu bukan sih dok?
0: Iya bisa, pakai
1: bisa ya dok ya.
0: Jadi ada namanya air cuci hidung lah ya. Kalau misalnya kayak kita di apotek itu pakai alatnya gitu ya, atau pakai yang spet itu, okay, itu seperti itu bisa, karena itu juga apa namanya mencegah lah semua yang udah ter, artinya gini, yang sudah terfilter gitu, sudah terfilter untuk kemudian jangan sampai masuk ke saluran pernafasan kita. Rajin aja cuci hidung itu, gitu.
1: Okay.
0: Lain 5 kali kita berwudu ya. Kemudian ya kita tadi mencuci di lewat tenggorokan kita, itu juga dengan banyak minum air putih. Kemudian kita juga tadi mandi gitu ya. Nah itu artinya kita bersih-bersih deh gitu dari semua abu-abu vulkanik itu, mudah-mudahan gak sampai kalaupun ada keluhan tidak memperberat keluhan kita ya.
1: Oke, baik. Tadi dokter sampaikan cuci hidungnya yang rajin gitu ya, Dok ya. Ini menggunakan cairan salin ataupun NaCl tadi bisa ya, Dok ya. Tapi sebenarnya anjuran atau idealnya nih, Dok, cuci hidung itu berapa kali sehari atau berapa kali seminggu? Itu seperti apa sebenarnya sih, Dok?
0: Karena jujur ya, kalau saya kan juga saya sensitif ya saluran nafasnya, aku juga punya asma.
1: Okay.
0: Jadi setiap kita keluar dari apa nyampe rumah tuh disarankan cuci hidung. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya nyampe rumah gitu ya, kita cuci hidung. Selain kalau misalnya kayak di luar ya kita punya jadwal wudu ya, itu juga kan kita juga cuci hidung seperti itu.
1: Gitu.
0: Jadi bukan yang kayak seminggu sekali atau sebulan sekali gitu sih, Mbak.
1: Tidak ada batasan berarti ya, Dok ya?
0: Tidak ada batasan, iya.
1: Tergantung aktivitasnya saja mungkin begitu ya, Dok ya?
0: Seperti itu bisa.
1: Baik. Terakhir mungkin Dokter Hena, apa imbauan dari dokter dan juga Dinas Kesehatan Kota Serang mungkin kepada masyarakat agar tetap tenang nih, Dok, untuk tetap waspada juga menghadapi potensi penyebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sendiri.
0: Iya, sebetulnya himbauan untuk masyarakat ini memang adalah untuk tetap tenang dan memantau seperti itu informasi yang update yang terbaru ya, mudah-mudahan apa namanya kita bilang bencana gitu ya, kejadian yang saat ini bisa segera teratasi dengan tetap kita menjalankan segala bentuk himbauan berupa pencegahan maupun apa namanya pengobatan apabila memang memerlukan. Untuk tindakan pencegahan seperti sebisa mungkin tidak keluar dari rumah gitu ya, atau dalam ruangan, dalam gedung gitu, apabila perlu sampai keluar rumah dengan melengkapi perlindungan untuk pernafasan, kemudian untuk pakaian, kemudian juga sebisa mungkin misalnya kita membawa air putih gitu ya, biar kita bisa tetap mengkonsumsi air putih. Kemudian di dalam rumah pastikan obat-obatan apabila ada yang pasien yang memerlukan obat rutin itu tetap terjamin gitu ya, sehingga kita tidak memerlukan berobat sampai ke luar rumah seperti itu. Mbak Wali juga sudah memberikan atensinya hari ini, Pak Kepala Dinas Kesehatan juga sedang mendampingi untuk memberikan himbauan penyuluhan juga pembagian masker di wilayah Kota Serang, sehingga izin yang seharusnya mungkin Pak Kepala Dinas ya hari ini menyampaikan di RR ini, sehingga harus saya wakili. Mungkin seperti itu untuk warga Kota Serang khususnya, kita tetap sehat, tetap semangat, tetap memantau informasi yang terbaru sehingga kita bisa mengikuti apa saja anjuran atau himbauan ya, agar kita bisa bersama-sama terjaga dari abu vulkanik ini.
1: Baik, terima kasih banyak Dokter Hena sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, dokter juga sehat-sehat selalu, dokter.
0: Terima kasih ya, Mbak. Untuk kita yang harus keluar rumah.
1: Karena juga menjadi garda terdepan nih, dokter ya, untuk tenaga kesehatan semuanya. Mudah-mudahan sehat semua, dan mudah-mudahan juga nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda, Dokter Hena.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih banyak, dokter. Selamat.
0: Selamat.
1: Baik, selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dokter.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar untuk Indonesia Sehat di hari Senin ya, 7 September 2026. Kami hadirkan untuk Anda tadi dengan tema abu vulkanik menyebar, apa yang harus dilakukan masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hena, jangan lupa menggunakan masker juga, dan kalau untuk Anda yang ingin melakukan pembersihan di rumah, ini juga harus lebih lembab gitu ya, debunya jangan sampai bertebaran lagi gitu ya. Dan pendengar, demikian untuk Indonesia Sehat hari ini. Pastikan Anda untuk tetap bergabung bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Siang Ini.
2: Banten Siang Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya, sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta ya. Dan setelahnya pendengar Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Jadi pastikan Anda tetap bergabung pendengar bersama kami di Banten Siang ini.
1: Banten Siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63 dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpacho Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa è la
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: pastikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan

0: Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala Asia.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
2: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Mira Filipinoli.

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basa Segulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikkan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.

0: Serangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Baros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim mereka 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
1: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
0: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. Equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke Bravo Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Brigger ada kembali bergabung bersama kami di Banten Siang setelah di pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Tadi kita bersama-sama menyimak dinamika olahraga ya, yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Dan pendengar, saat ini ada kembali di Banten Siang. Untuk Anda yang juga baru bergabung, selamat bergabung. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Kami imbau juga untuk Anda yang ingin keluar rumah, ini juga jangan lupa digunakan maskernya gitu ya. Karena saat ini juga kita masih terdampak oleh abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Mudah-mudahan nanti bisa cepat berlalu begitu ya masa-masa seperti ini. Tadi juga disampaikan oleh Dr. Henna, untuk Anda yang ingin keluar rumah harus menggunakan masker dan juga jangan lupa untuk jika Anda ingin membersihkan rumah gitu ya, jangan lupa kalau debunya ini jangan hanya disapu tapi juga harus dipercikan air begitu pendengar, karena kalau langsung disapu informasinya ini bisa menyebar kembali, bahkan bisa terhirup karena ini juga merupakan debu yang sangat kecil gitu ya, ini bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita dan bisa mengganggu saluran pernafasan kita tentunya. Jadi untuk kita semua harus lebih waspada lagi ya. Jadi jangan lupa digunakan maskernya untuk Anda yang mau melakukan aktivitas di luar ruangan gitu ya. Yang menggunakan kendaraan roda 2 juga jangan lupa menggunakan masker dan juga kacamata gitu ya. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi pendengar seperti apa kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca juga, dan seperti apa juga kondisi abu vulkanik yang saat ini berada di tempat Anda gitu ya, boleh sharing informasinya. Kami tunggu ya pendengar ya di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pendengar Pro 1 Banten, seperti apa kesiapsiagaan Basarnas Banten di Pelabuhan Merak terkait dengan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau? Kami sudah terhubung bersama rekan reporter kami, ada rekan Rohmanuddin. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Rohman.
2: Selamat siang.
1: Baik, rekan Rohman silakan dengan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Merak. Ingin menginformasikan terkait aktivitas atau operasional di Pelabuhan Merak pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan memang saat ini pantauan RRI sendiri untuk aktivitas di Pelabuhan Merak berjalan normal seperti biasanya. Namun demikian untuk kondisinya saat ini sepi dari penumpang. Dan untuk mengenai kesiapsiagaan Basarnas sendiri di Pelabuhan Merak, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Basarnas Banten, yaitu Bapak Khairul. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar hari ini Pak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Ya Pak, bisa disampaikan untuk kesiapsiagaan Basarnas Banten sendiri di Pelabuhan Merak pasca atau di dalam kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau ini Pak?
3: Nah baik, untuk di unit siaga SAR Merak ini sendiri, kami memiliki 7 anggota, di mana 7 personil yang di mana ada 1 kepala unit dan 6 anggota. Nah di unit siaga SAR Merak ini sendiri, kami sudah menyiapkan atau memiliki kendaraan ready to go, di mana ada truk personil, kita juga punya Dimek kompartemen, 1 motor trail, dan 1 RIP 01 Banten. Nah untuk saat ini, kami selalu berusaha untuk standby, terus melakukan pemantauan di area sekitar pelabuhan, untuk jaga-jaga, di mana nanti ada perkembangan dari Gunung Anak Krakatau tersebut. Nah, terus juga di mana kita berusaha untuk melaksanakan patroli di sekitaran Cilegon. Gitu paling Mas.
2: Sejauh ini informasi perkembangan terkait erupsi Gunung Anak Krakatau sendiri seperti apa yang diterima oleh Basarnas?
3: Untuk info yang kami dapat dari kantor, untuk saat ini masih belum ada update yang lebih jauh sama yang kemarin lagi. Mungkin itu aja sih Mas.
2: 7 personel itu disiagakan selama 24 jam kah atau nanti dalam kegiatannya apa aja yang dilakukan?
3: Kalau untuk personil kami di sini itu nanti kan dibagi shift-nya. Nah, kami standby selama 24 jam nonstop. Jadi kita selalu on call, selalu ready 24 jam jika ada suatu hal yang tidak diinginkan.
2: Untuk jumlah personel sendiri satu shift berapa orang?
3: Satu kami ada yang 3, ada yang 2.
2: Imbauan mungkin pada masyarakat yang akan menyeberang ataupun yang beraktivitas di area Pelabuhan Merak.
3: Mungkin untuk himbauan lebih ke memakai masker, terus juga jangan lupa untuk banyak-banyak konsumsi air putih, karena ini perlu banget nih, kita nggak boleh sampai terhidrasi.
2: Dalam kondisi cuaca yang panas seperti saat ini ya?
3: Nah iya betul, apalagi sekarang kan cuaca juga lagi panas banget kan, terus juga tambah lagi Cilegon ini kan debunya banyak nih, apalagi kemarin sempat ditambah lagi dong sama debu-debu erupsi.
2: Baik Pak Herul, terima kasih Pak.
3: Ya baik, sama-sama Pak.
2: Ya, pendengar, demikian itu laporan kesiapsiagaan Basarnas Banten terkait menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan memang saat ini pantauan sendiri di Pelabuhan Merak masih berjalan normal dan kondusif, namun kondisi penumpang masih terpantau sepi. Untuk sementara, itu yang dapat saya laporkan dari Pelabuhan Merak Banten. Saya Rohmanuddin laporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Rohman. Selamat siang, selamat bertugas kembali.
0: Laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Demikian pendengar untuk informasi terkait dengan kesiapsiagaan Basarnas Banten di Pelabuhan Merak terkait dengan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini. Begitu pendengar, tadi sudah disampaikan juga imbauannya untuk Anda, jangan lupa untuk sering-sering minum air putih dan juga menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan begitu ya. Dan pendengar, tetaplah bergabung bersama kami di Banten Siang dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang memperingatkan masyarakat mengenai bahaya paparan material abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau bagi kesehatan. Partikel halus debu vulkanik disebut berpotensi masuk ke dalam saluran pernapasan manusia apabila terhisap tanpa pelindung. Kepala Dinkes Kabupaten Pandeglang Eniati menjelaskan, partikel abu vulkanik mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu organ pernapasan manusia secara serius. Penggunaan masker pelindung dan konsumsi air putih disebutnya menjadi langkah pencegahan wajib bagi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mulai menyelimuti kota Serang direspons Dinas Kesehatan setempat dengan mengeluarkan peringatan khusus. Warga diminta tidak sembarangan membersihkan pekarangan atau rumah, terutama menyapu abu dalam kondisi kering. Kepala Dinkes Kota Serang Ahmad Hasanuddin menjelaskan, abu vulkanik mengandung partikel mikro halus yang mudah melayang kembali jika disapu tanpa disiram air. Jika terhirup, partikel tajam ini bisa langsung mengiritasi saluran pernapasan. Sekian kelas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banten siang ini, 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini turut mempengaruhi aktivitas pendidikan di Kota Serang. Dan untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan peserta didik, pemerintah Kota Serang memberlakukan pembelajaran jarak jauh ya. Lantas bagaimana pelaksanaan PJJ dan juga kapan pembelajaran tatap muka akan kembali dilakukan? Kita akan membahas bersama Bapak Haji Ahmad Nuri, SHMSI, yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Sudah hadir langsung pendengar bersama kami di studio Bapak Ahmad Nuri. Selamat siang Pak Ahmad.
4: Selamat siang.
3: Kabar baik Pak hari ini Pak?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik.
4: Baik semua alhamdulillah.
3: Baik. Pak Ahmad, ini kan menindaklanjuti atau kita melihat saat ini abu vulkanik juga sudah mulai berdampak ke Kota Serang begitu ya Pak ya. Dan kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah Kota Serang ini mengeluarkan seperti surat edaran begitu ya Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah ini sebenarnya apa Pak yang menjadi pertimbangan utama pemerintah Kota Serang memberlakukan pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ begitu Pak?
4: Jadi pertimbangan utama setelah erupsi Anak Gunung Krakatau yang berdampak pada abu vulkanik yang sampai ke Jawa Tengah ya, Jawa Barat, DKI, bahkan Lampung dan Banten, Kota Serang khususnya, bahwa kita harus mengambil langkah antisipatif, terutama di ruang pelayanan pendidikan, terutama sekolah atau satuan pendidikan. Karena keselamatan itu lebih penting dari segala-galanya. Dengan situasi seperti ini, Pak Wali Kota berdiskusi dengan kami untuk melakukan langkah dan membuat surat edaran. Surat edaran itu untuk apa? Untuk memberikan kepastian kepada pelayanan pendidikan, kepada satuan pendidikan semua jenjang. Baik SD, SMP, PAUD, TK, itu semua yang di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Isinya adalah diantaranya bahwa proses KBM dalam masa pasca erupsi Anak Gunung Krakatau itu dilakukan secara daring atau PJJ atau belajar dari rumah itu, dengan memastikan bahwa kepala sekolah untuk memantau, memastikan proses pendidikan

0: sampai mereka menemukan hakikat pembelajaran di ruang memang ada transformasi digital itu begini ada kelebihannya memang Bu Ija. Dan ini saat-saat ini kita bisa lakukan semua. Dan setelah proses pendidikan daring itu atau pelajaran daring, mereka juga harus memastikan jangan sampai misalkan keluar, misalkan tiba-tiba tidak membuka, tidak menerapkan protokol ketat atau tidak masker-masker anak didiknya. Itu sutrikan kita menghimbau kepada orang tua murid untuk memastikan itu semua sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kita menentukan batas waktunya poin keempat itu adalah sampai hari tanggal 7 September aja hari ini. Tapi karena ada edaran dari Pak Gubernur untuk Wali Kota dan Bupati dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk diberikan proses pembelajaran daring sampai 3 hari terhitung tanggal 7-8-9, maka kita akan samina watona untuk memberikan edaran lagi pasca tanggal 7 ini untuk lakukan secara daring itu mungkin semua.
1: Baik, berarti memang kebijakannya berlaku dari hari ini sampai 3 hari ke depan
0: ya,
1: begitu ya Pak?
0: Ya, tadinya Kota Serang hanya tanggal 7 aja lihat perkembangan, dan ini pertimbangan dari BPBD, kita diskusi dengan BPBD juga. Yang kedua dari LH tentang kualitas udaranya. Yang ketiga juga dari Dinas Kesehatan Kota Serang, bagaimana implikasi kesehatan terhadap implikasi erupsi atau debunya ini terhadap kesehatan. Kita pertimbangan, akhirnya kita putuskan satu hari sambil menunggu. Tapi karena ada instruksi ini dan instruksi ini adalah sifatnya mengikat, kita laksanakan. Memang situasi Pak Gubernur bilang bahwa situasi ini tidak bisa diprediksikan. Kita harus ada pendekatan teknologi yang memadai untuk itu semua. Makanya Pak Bu Gubernur melakukan untuk PJJ atau daring ini sampai tanggal 9. Nah, kita akan ikuti semua itu semua.
1: Berarti memang sampai tanggal 9 gitu ya. Baik. Tapi bagaimana Pak dengan siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses internet gitu ya Pak ya, atau mungkin perangkat untuk mengikuti pelajaran daring gitu. Ini seperti apa Pak?
0: Justru kita meminta bekerja sama dengan orang tua. Jadi kepala sekolah, guru, orang tua, ini kan sebenarnya circle proses mutu pendidikan sebenarnya. Nah, dengan adanya proses daring seperti ini kan saat-saat sekinilah dibutuhkan dengan transformasi digitalisasi pembelajaran itu saat-saat ini dibutuhkannya. Maka memang orang tua harus menyiapkan perangkat-perangkat itu semua. Jika memang ada kekurangan, maka kepala sekolah dan dinas pendidikan harus memastikan memetakan kembali berapa jumlah siswa yang memang kesulitan untuk mengakses lewat digitalisasi pembelajaran atau lewat daring ini semua. Nah, ini jurus tantangan kita semua. Tapi saya meyakini di Kota Serang khususnya untuk mengakses internet dalam proses pembelajaran ini tidak kesulitan, karena kita sering melakukan beberapa hal seperti ini, meskipun tidak menyeluruh. Kalau ini kan menyeluruh. Nah, itunya saya kira semua. Dan yang ini saya kira inilah adaptasinya antara kepala sekolah dan pendidikan, orang tua murid dan murid pada konteks memanfaatkan transformasi digital pembelajaran. Ini saya kira ini pentingnya di sini saya kira. Zaman tidak bisa dielakkan. Ada juga memang manfaat dan faedahnya ketika ada erupsi kayak gini kan kembali. Jadi hak pelayanan dasar bagi anak didik untuk menerima pelayanan pendidikan juga tidak terbengkalai. Tidak diliburkan, tapi prosesnya berjalan. Saya teknologi juga sangat mendukung seperti ini. Semoga ini cepat berlalu. Yang paling penting tetap sabar ya, masyarakat juga orang tua murid juga bimbing, terus anak-anak didik, mari kita melakukan langkah-langkah yang berdoa dan bermunajat untuk keselamatan kita bersama.
1: Baik, berarti memang berkoordinasi dengan orang tua juga ya, para guru gitu ya, ya. Pak, tapi mungkin kalau dari kesiapan para gurunya sendiri Pak dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh saat ini seperti apa Pak, karena kan cukup mendadak ya Pak ya, ini seperti apa mungkin.
0: Jadi
1: dari
0: gini,
1: Dinas Pendidikan
0: kalau di Kota Serang namanya proses pembelajaran daring itu sebenarnya sudah terbiasa Bu. Sudah terbiasa. Pasca pandemi dengan adanya transformasi digital pembelajaran, semua perangkat-perangkat dan pendekatan-pendekatan humanistik menggunakan teknologi digital dengan daring ini sebenarnya sudah mulai familiar Bu. Dan komunikasi begitu cepat keputusannya, orang tua juga pasti ada di grup-grup WA per kelas itu Bu. Mereka juga, saya, anak saya juga tadi alhamdulillah ikut daring. Ini cek-cek ternyata sudah beradaptasi, mereka juga belajar dan akhirnya terbiasa untuk menggunakan teknologi untuk pembelajaran seperti ini.

0: Ya kadang-kadang tidak sempurna, tapi saya kira menuju proses pembelajaran digital dengan daring seperti ini dengan kondisi darurat memang sangat dibutuhkan itu semua. Dan alhamdulillah saya kira kesiapan guru, kepala sekolah, orang tua sudah siap semua sebenarnya. Meskipun tidak sempurna Bu ya, ada aja beberapa mungkin dari sekian jumlah murid kita kan hampir 100 ribuan di Kota Serang. SMP 27 ribu, terus SD hampir 78 ribu. Jadi kalau misalkan itu di ini kan memang tidaklah sempurna, tapi paling tidak proses ini harus kita lalui sebagai pendekatan.
1: Baik, tapi kalau dari Dinas Pendidikan sendiri Pak Ahmad, apakah ini memberikan panduan khusus begitu Pak kepada sekolah dan juga guru selama pelaksanaan PJJ?
0: Ya, kita memberikan panduan. Panduan pertama tadi malam pun sudah mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Jadi ada kepemimpinan satuan pendidikan yang terus responsif atas situasi yang terjadi di sekeliling. Terus yang kedua, kepemimpinan sekolah juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar dan guru-gurunya jika kondisi seperti ini gitu tuh. Panduannya adalah bagaimana proses KBM berjalan saat-saat ada instruksi dan edaran, mereka sudah menyiapkan semuanya. Grup WA diaktivasi kembali, terus diberikan guidance-nya, terus mulai jam pelajarannya dibuat skedulnya sebelum mata pelajarannya per hari itu juga memang sudah kita rancang sedemikian rumah agar proses KBM secara daring itu berjalan efektif dan substansial, artinya menyentuh pada hal-hal dasar pelayanan pendidikan.
1: Baik. Tapi kalau kegiatan praktik misal Pak, atau ujian gitu Pak, agenda sekolah yang mungkin sudah jauh-jauh hari nih Pak dipersiapkan selama periode PJJ ini seperti apa?
0: Ya, hari ini bukan tidak ada jadwal, makanya gini, Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Pak Menteri ya, kemarin juga sudah menghimbau jika ada praktek di lapangan, olahraga atau praktek-praktek yang itu sudah di-hold-kan dulu aja, diberhentikan, diberhentikan dulu aja. Khusus ini maksud pelajaran daring yang memungkinkan anak bisa mengakses pelayanan pendidikan lewat pembelajaran textbook atau pelajaran-pelajaran yang tidak melakukan praktek di luar ruangan lah kira-kira meskipun itu semua.
1: Baik, berarti memang sudah ada panduannya sendiri sudah, dari kementerian juga ya, sudah Pak, ada begitu.
0: Iya, jadi sudah ada himbauan seperti itu. Kan Pak Menteri juga menyampaikan jika yang terdampak melakukan PJJ, jika yang tidak misalkan jauh misalkan itu melakukan luring atau tatap langsung tapi dengan pendekatan protokol yang ketat tapi tidak melakukan praktek-praktek pembelajaran praktek.
1: Tapi apakah ada pemantauan begitu Pak terhadap kehadiran dan juga aktivitas siswa? Takutnya kan nanti kalau daring Pak ada yang ngumpet-ngumpet gitu Pak. Tidak hadir itu seperti apa Pak?
0: Saya tugaskan kepala dinas menugaskan kepala bidang masing-masing untuk melakukan pengawasan terhadap kepala sekolahnya terhadap proses KBM ini. Ini jangan ditafsiri proses libur sekolah, bukan. Tapi ini proses KBM tapi pendekatan daring atau PJJ atau belajar di rumah. Jadi jangan ditafsiri bahwa mereka bahwa situasi begini, wih libur-libur, enggak. Jadi bukan libur, ini proses berjalan. Cuma pendekatan-pendekatan yang daring. Nah, kita melakukan monitoring dan pengawasan kepala-kepala bidang masing-masing. Bidang SD melakukan pengawasan, terus bidang SMP melakukan pengawasan, gitu, melakukan itu saya kira itu prosesnya. Soal metode yang dilakukan misalkan dari sekolah atau guru-gurunya itu kan mungkin ada pendekatan yang ini ya, yang masing-masing satuan pendidikan berbeda-beda, misalkan di SMP 1 dengan SMP 22 itu berbeda atau SD itu berbeda lah. Yang penting proses KBM berjalan.
1: Baik, berarti memang ada yang memantau juga
0: ada, Pak.
1: Yang mengawasinya.
0: Ada, mengawasi.
1: Mungkin kita jeda sejenak Pak.
0: Siap.
1: Dan peringatan Pro 1 Banten, kami akan jeda sejenak. Untuk Anda mungkin yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan bisa disampaikan di 08111450949.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama kami di Banten siang pendengar, masih membahas seputar dampak abu vulkanik. Pemerintah Kota Serang berlakukan pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ. Dan masih bersama Bapak Ahmad Nuri yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Serang, pendengar. Dan Pak Nuri, ini kalau misalnya Pak, kondisi abu vulkanik ini masih berlangsung Pak sampai tanggal 9 tadi kan untuk PJJ-nya. Tapi kalau masih berlangsung Pak, tapi mudah-mudahan enggak ya. Kalau masih berlangsung ini, apakah PJJ akan diperpanjang Pak Nuri?
3: Ya, saya pastilah kalau ini berlangsung akan diperpanjang, karena yang berhak menentukan itu kan nanti ada lembaga yang ini ya, dari baik dari BPBD dan Kota Serang ya, misalkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan, itu ya rujukan kita. Nah, kalau ini terjadi terus, kita akan perpanjang sampai ada keputusan yang membuat kita mengambil keputusan untuk daring atau luring. Tapi harapan saya jangan sampai ini,
2: jangan sampai harapan.
3: Ini kemungkinan-kemungkinan saja. Tapi saya kira situasi sekarang juga udah agak lumayan. Dan saya tadi barusan jam 8 itu komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup juga tentang kondisi kesehatan udara juga, ya mudah-mudahan berangsur baik gitu maksudnya itu semua. Dan erupsi juga akan tidak mengalami eskalasi, malah harus mulai mengalami kelandaian-kelandaian lah di anak Gunung Krakatau-nya gitu.
2: Baik, bahkan informasi terbaru ini informasinya arah anginnya menuju Samudra Hindia ya Pak ya, jadi agak berkurang nih abu vulkaniknya ya, gitu ya. Kalau sejauh ini Pak, tantangan yang mungkin dihadapi Pak dari Dinas Pendidikan sendiri saat ini seperti apa Pak?
3: Jadi gini, tantangan yang dihadapi kita itu adalah tentang public awareness di lingkungan orang tua. Kesadaran ketika menghadapi seperti ini sebenarnya mah dalam perspektif kesehatan ini sangat berbahaya. Karena memang debu ini kan tidak terlihat kan, tidak terlihat, tapi dalam perspektif kesehatan terus juga tentang lingkungan ya, ini sangat berbahaya. Tapi masyarakat memanai ini biasa gitu tuh ya. Sementara bagi murid atau masyarakat yang terindikasi dan diagnosa penyakit ISPA misalkan, ketika menghirup ini kan berbahaya sesungguhnya. Nah, memunculkan kesadaran publik awareness itu saya kira tugas kita bersama. Di satuan pendidikan kita tugasnya memberikan penyadaran kepada guru-guru, kepada orang tua muridnya, kepada anak didiknya itu semua, bahwa kondisi ini jangan dianggap main-main lu untuk kesehatan. Kalau misalkan tidak sehat, adik-adik gak bisa belajar. Kalau anak-anak ibu semua misalkan dibiarkan dalam situasi begini, bagaimana mau belajar mendapatkan ilmu, dan ilmu adalah cahaya. Mereka juga, nah itulah saya kira tingkat tantangan yang dihadapi oleh kita ketika berdampak seperti ini. Terus yang kedua, memang dampak yang mengalami daring itu, betul yang tadi itu ketika kesiapan orang tua, jadi dianggapnya persepsinya adalah libur. Nah, itu aja, tapi berapa persen aja, tapi itu tantangan kita bersama. Tapi kalau mudah-mudahan ini karena terbiasa, suatu saat ketika ada problem-problem kayak beginian, itu mereka sudah sigap semua, ternyata ini bukan libur, ini proses daring gitu, proyek KBM secara daring. Nah itu saya kira tantangan gitu. Nah, tantangan yang ketiga adalah di guru-gurunya. Saya kira guru-gurunya juga semangat ini juga harus dipacu kembali, bahwa ketika ada proses daring, jangan dimaknai sebagai bentuk dari libur, tapi bentuk pendidikan yang berpendekatan sebagai daring atau PJJ. Terus mereka melakukan pengabdian sebagai gurunya, kita melakukan pengabdian sebagai dinasnya, orang tua juga melakukan pembinaan. Seperti itulah ya, tantangan-tantangan itu tuh sebenarnya tidak begitu berat sih, itu bisa kita lakukan secara bersama-sama.
2: Oke, baik. Berarti memang yang paling diperhatikan atau disoroti adalah kesadaran dari masyarakat sendiri, ya, gitu ya Pak. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Ahmad, imbauan ataupun harapan gitu yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa Pak?
3: Saya menghimbau kepada khususnya kepada entitas pendidikan, kepada kepala sekolah, kepada guru-guru, kepada orang tua murid, untuk melakukan proses kebijakan ini dengan baik. Proses kebijakan daring ini dengan baik. Yang kedua, mendengarkan dan melaksanakan himbauan Pak Wali Kota untuk terus menggunakan pendekatan protokol ketat. Jika interaksi keluar, untuk memakai masker, memakai kacamata, terus memastikan ruangan juga tertutup, ya kan? Jaga kesehatan secara bersama-sama. Okay. Harapan saya, ini harapan saya, semoga badai vulkanik ini, debu vulkan ini cepat berlalu dan bisa beraktivitas kembali, dan ini menjadikan ibroh kita bersama bahwa alam sedang berbisik pada kita, kita pun sebagai manusia harus melakukan refleksi dan introspeksi untuk sama-sama saling mencintai sesama, termasuk mencintai kemanusiaan dan mencintai alam sekitar. Bahwa ini ada kita dikasih riak sebegini aja sudah bagaimana kita. Nah, itu saya berharap semua, mari kita jadikan ini sebagai sebuah ruang ibroh, ruang refleksi yang kolektif di antara kita, agar senantiasa kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, terutama di satuan pendidikan, untuk tersemangat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak didik kita. Semoga ini jadikan pelajaran kolektif bagi kita. Itu mungkin, Bu.
2: Oke, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan, amin, keselamatan selalu gitu ya, amin, Pak Ahmad ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda ya Pak ya.
3: Kita sering kayak RRI ini luar biasa.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad sekali lagi. Selamat pagi. Selamat siang ya Pak ya. Rasanya semangatnya masih pagi aja nih Pak.
3: Memang kita harus selamat pagi sampai malam pun harus semangat pagi aja.
2: Semangat pagi aja ya Pak ya.
3: Pak Wali Kota saya mengajarkan begitu. Kita gak mengenal selamat siang, selamat malam. Semuanya kita selamat pagi aja.
2: Selamat pagi, biar semangatnya juga semangat pagi ya Pak ya.
3: Iya, semangat pagi aja.
2: Oke, baik. Selamat siang deh Pak Ahmad Nuri. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar untuk Banten Siang di Beranda Asta Cita edisi Senin ya 7 September 2026 kami hadirkan untuk Anda dengan tema dampak abu vulkanik pemerintah kota Serang berlakukan pembelajaran jarak jauh. Kita sudah bahas bersama Bapak Haji Ahmad Nuri SHMSI yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Siang ini.
1: Banten Siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: 101 Banten dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Program 1 Jakarta Pendengar untuk menyimak warta berita daerah begitu ya, yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 1 Jakarta. Dan setelahnya pendengar, Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Apalagi nanti di jam 1:30 siang ini akan ada yang namanya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, yang tentunya sangat dinanti-nanti begitu ya pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Siang ini.
1: Untuk barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau bank notes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: Matu Zakia memantau langsung perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan aturan baru terkait tarif pelayanan kesehatan RSUD. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian tarif layanan tertentu di RSUD setelah 14 tahun tidak mengalami perubahan. Penyesuaian tarif tersebut sesuai Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang tarif retribusi layanan kesehatan milik daerah yang telah diteken Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan kebijakan tersebut dipastikan tidak akan membebani warga kurang mampu, di mana warga yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan tetap dapat mengakses penuh layanan secara gratis di seluruh rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Prinsipnya yang pertama, siapapun yang menggunakan BPJS Kesehatan itu gratis. Itu hampir dilayani di semua rumah sakit yang dimiliki oleh Pemda DKI, ada 31, termasuk puskesmas, pembantu puskesmas, semuanya gratis. Sedangkan untuk yang tidak menggunakan BPJS atau yang menggunakan JKN KIS, maka memang pemerintah DKI Jakarta ini tarif pelayanan kesehatannya paling rendah. Sehingga ini yang kemudian harus ada penyesuaian, dan ketika diajukan penyesuaian karena tidak memberatkan, karena bagi warga yang tidak mampu, difabel, lansia, BPJS kesehatan, semuanya kan gratis. Ini bagi warga yang mampu. Bahkan kemudian di beberapa RSUD yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, sekarang ini ada layanan yang bersifat untuk VIP.
1: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tersebut ditujukan bagi warga yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan. Pramono menyatakan, selama ini tarif layanan kesehatan Pemprov DKI Jakarta terhitung merupakan yang paling rendah. Karena itu, diperlukan penyesuaian tarif layanan kesehatan untuk masyarakat pengguna layanan kesehatan non-BPJS. Menurut Pramono, penyesuaian tarif dilakukan karena biaya operasional rumah sakit meningkat seperti obat, alat kesehatan, listrik, air, makanan pasien, linen, dan kebutuhan pelayanan lainnya. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Legislator DKI berharap ekspansi Transjakarta ke transportasi laut tidak menambah beban APBD. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
3: Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh meminta rencana ekspansi layanan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta ke Kepulauan Seribu tidak menambah beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Nova menilai rencana pengembangan layanan transportasi laut itu masih perlu dikaji secara matang. Sebab sejumlah hal mendasar mulai dari tarif, kebutuhan armada, skema operasional, hingga pembiayaan disebut belum memiliki kepastian. Politisi Partai Nasdem itu mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah kebutuhan subsidi untuk menjalankan layanan tersebut. Jika layanan baru ke Kepulauan Seribu juga membutuhkan skema serupa, Nova khawatir akan ada tambahan beban anggaran bagi Pemprov DKI Jakarta. Demikian disampaikan Nova kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
4: Ini kan masalah istilah penambahan armada aja. Untuk ekspansi, tadi kan dengar sendiri kan masalah ekspansi. Nah, artinya memang jangan sampai nanti membebani dari APBD kita lagi untuk membuat anak usaha dari Transjakarta. Tadi saya tanyakan sama Dirut Transjakarta juga, solusinya apa nanti ke depannya untuk ekspansi? Tentu penambahan armada juga sama aja. Bahkan kalau kita misalnya membuat anak perusahaan baru ya yang ada di Transjakarta, kita harus menggaji direktur utama, direktur operasional, dan lain-lain. Dan itu kan kos lagi tinggi. Seperti itu loh.
3: Lebih lanjut, Nova menyatakan kebutuhan anggaran untuk menjalankan layanan baru tersebut harus dipikirkan secara matang, terutama terkait sumber pembiayaannya. Nova meminta Pemprov DKI harus berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berpotensi menambah penggunaan APBD. Sebab kondisi fiskal Jakarta saat ini harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah memutuskan memperluas layanan Transjakarta hingga ke Kepulauan Seribu. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Warga Kelurahan Kuitang Senen, Jakarta Pusat, antusias mengikuti program penukaran sampah dengan bahan pangan bergizi. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
5: Warga Kelurahan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat antusias mengikuti program penukaran sampah dengan bahan pangan bergizi. Program tersebut menjadi inovasi kelurahan untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus mendorong pemenuhan kebutuhan pangan warga. Program yang diinisiasi Lurah Kuitang, Ferry Zahrudin itu melibatkan warga dari 9 RW. Sampah organik dan anorganik yang dikumpulkan warga akan memiliki nilai rupiah dan dapat ditukar dengan sejumlah bahan pangan. Ferry mengatakan, penyetoran sekaligus penimbangan sampah dilaksanakan setiap Jumat pagi di halaman kantor Kelurahan Kuitang.
6: Ini saya rasa kegiatan ini efektif dan efisien ya, di mana warga juga nggak kebingungan untuk membuang limbah organiknya ini, karena saat selama ini memang diambil oleh LH, namun LH kan dia armadanya kurang, maka saya berinisiatif untuk membuka jalan ataupun solusi di mana warga bisa langsung nanti datang kelurahan atau kita jemput di kantor pos RW masing-masing.
5: Menurut Ferry, program tersebut mulai berjalan pada pekan ini dengan menggandeng tim penggerak PKK, Mitra Corporate Social Responsibility atau CSR, serta Kelurahan Kuitang. Pelaksanaannya merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026. Dalam mekanismenya, sampah anorganik yang dikumpulkan selama sepekan dihargai Rp4.000 per kilogram. Sedangkan sampah organik memiliki nilai Rp3.000 per kilogram. Sampah anorganik selanjutnya dijual kepada pengepul barang bekas, sementara sampah organik diserahkan kepada Sudin LH Jakarta Pusat. Nilai sampah yang terkumpul kemudian dihitung dalam bentuk rupiah dan dapat digunakan warga untuk memperoleh bahan pangan seperti sayuran dan ubi-ubian. Kedepan, Kelurahan Kuitang juga mengevaluasi kemungkinan memperluas pilihan penukaran hingga kebutuhan bahan pokok. Dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kenaikan. Berikut Awan Syadom melaporkan.
3: Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang harganya naik dari Rp70.000 menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Pedagang Pasar Cengkareng, Yanti, mengatakan kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting. Menurut Yanti, harganya naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara itu, kata Yanti, untuk komoditas lainnya, untuk harga tomat meningkat dari harga Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Demikian hal ini disampaikan Yanti kepada wartawan pada Senin 7 September 2026.
7: Berapa Bu per kilonya Bu?
8: Per kilonya 40.
7: Apa Ibu yang naik Bu? Cabai apa Bu?
8: Cabai merah, cabai hijau.
7: Cabai merah, cabai hijau.
8: Rawit merah.
7: Rawit merah berapa Bu?
8: Merah 70.
7: 70
8: ya.
7: Per kilo?
8: Ya. Tomat ya naik dikit.
7: Berapa Bu?
8: Rp15.000
7: ya? Dari harga berapa Bu?
8: Harga
7: Rp8.000. Menurun nggak sih Bu dengan adanya kenaikan harga-harga sendiri nih Bu?
8: Apanya?
7: Penjualannya?
8: Ya, turun lah.
7: Turun ya Bu ya.
3: Pedagang lainnya, Gunawan, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah ukuran sedang naik dari Rp47.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih ukuran sedang meningkat dari Rp44.000 menjadi Rp47.000 per kilogram. Gunawan menyebut kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut telah berlangsung selama 3 hari terakhir.
9: Naik buncis, terutama buncis, tomat ini naik, cabai rawit merah naik.
7: Cabai rawit merah berapa Bang?
9: Di sini 85.
7: Dari harga berapa Bang?
9: Dari harga 70.
7: 70 ke 85?
9: Iya.
7: Oh, itu naik per kapan sih Bang?
9: Udah ada 3 harian.
7: 3 harian.
3: Selain itu, kenaikan harga juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang mengatakan, pembeli kini cenderung mengurangi jumlah belanja karena harga sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Para pedagang berharap harga berbagai komoditas pangan dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas perdagangan di pasar kembali bergairah. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Meski hari ini anak-anak sekolah di Jakarta terpaksa harus melaksanakan kegiatan belajar dari rumah alias PJJ untuk menghindari paparan debu vulkanik dari anak Krakatau. Namun anak-anak di Jakarta Utara terpantau tetap menikmati kegiatan belajar PJJ dengan penuh antusias. Terkait informasi tersebut berikut Samsudin Ilyas melaporkan langsung dari wilayah Jakarta Utara. Ilyas.
10: Baik, terima kasih. Terima kasih pendengar. Aktivitas belajar anak-anak sekolah di Jakarta tetap berjalan meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai Senin 7 September ini. Kebijakan tersebut besok diambil sebagai langkah antisipasi menyusul terdeteksinya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga wilayah DKI Jakarta. Bagi anak-anak sekolah, perubahan suasana belajar dari ruang kelas ke rumah justru menghadirkan pengalaman berbeda. Mereka tetap mengikuti pembelajaran, namun kali ini tanpa harus keluar rumah dan berhadapan langsung dengan kondisi udara yang dikhawatirkan kurang baik. Di Jakarta Utara sendiri, PJJ membuat anak-anak dapat mengikuti pelajaran dari lingkungan rumah yang lebih nyaman. Dengan pendampingan orang tua, kegiatan belajar tetap dilakukan sesuai arahan sekolah. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan penerapan PJU mulai berarti kegiatan pendidikan dihentikan, pembelajaran tetap berlangsung dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kebijakan ini sekaligus memberikan kesempatan bagi orang tua untuk lebih dekat mendampingi aktivitas belajar anak. Di tengah situasi udara yang perlu diwaspadai, keluarga dapat memastikan anak tetap beraktivitas di dalam rumah sekaligus memperoleh informasi pembelajaran dari sumber resmi. Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan seluruh satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan PJJ berjalan dengan baik. Pendampingan dan pemantauan dilakukan termasuk menyiapkan alternatif apabila terdapat kendala selama pembelajaran. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas terus melaporkan dari Jakarta Utara. Kembali ke studio.
0: Sementara itu dari Banten dilaporkan bahwa Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia memantau langsung perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau untuk memastikan kondisi dan kesiapsiagaan wilayah Kabupaten Serang. Selengkapnya berikut Fitria Aulia melaporkan.
11: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau di pos pengamatan Gunung Api Krakatau, Pasawuran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, pada Minggu 6 September 2026. Pemantauan dilakukan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi Gunung Api secara langsung. Ratu mengatakan, pemerintah Kabupaten Serang melalui BPBD terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah daerah juga meningkatkan koordinasi dengan jajaran kecamatan dan desa di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Api.
12: Yang pertama tentu kami pemerintah daerah melalui BPBD sudah terus melakukan pemantauan, pengawasan terhadap situasi yang terjadi terhadap adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
11: Ia mengatakan pemerintah terus memperhatikan perkembangan kondisi di wilayah Kabupaten Serang. Pemantauan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi dampak erupsi. Sejumlah wilayah Kabupaten Serang saat ini terdampak abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Camat dan kepala desa diminta meningkatkan kewaspadaan serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Informasi perkembangan kondisi di lapangan terus dihimpun. Pemerintah Kabupaten Serang mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan selama aktivitas erupsi berlangsung. Warga juga diminta mengikuti informasi serta arahan resmi pemerintah. Pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau akan terus dilakukan bersama pihak terkait. Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dari Serang, Fitra Ulia melaporkan.
0: Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebaran material vulkanik tersebut memicu kekhawatiran warga akibat getaran dan suara dentuman yang dirasakan. Berikut Ridwan Maulana.

0: Keluarga juga melaporkan masih merasakan getaran mirip gempa kecil serta suara dentuman beruntun yang bersumber dari arah Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut bahkan membuat kaca jendela rumah warga ikut berderit dan bergetar.
1: Debu ini dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi letupannya mungkin terasa dari semalam. Terus rumah pun sempat bergetar, kaca-kacanya sempat bergetar di rumah ini. Nah memang ini di Kecamatan Pulau Sari terdampak abu vulkanik dari erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Ya memang merasa khawatir karena terasa getaran itu seperti gempa bumi kecil ya.
0: Sementara, Pusat Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, BPBD PK Kabupaten Pandeglang, membenarkan adanya laporan sebaran abu vulkanik yang memasuki wilayah dataran akibat pengaruh pergerakan arah serta kecepatan angin. Berdasarkan data pemantauan, BPBD PK menyebut sebaran abu vulkanik tipis di Kabupaten Pandeglang terus dilaporkan meluas ke sejumlah kawasan lain seperti Labuan, Carita, Menes, Jiput, hingga wilayah pusat kota Pandeglang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD PK Kabupaten Pandeglang menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak, serta selalu mengenakan masker dan perlindungan mata guna mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan debu vulkanik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Ratusan warga antusias ikuti lari jajanan hingga rute tanjakan. Warna-warni warga Serang yang digelar dalam rangka di hari ulang tahun RRI ke-81. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan untuk Anda.
3: Keseruan ajang lelarian RRI dalam rangka hari ulang tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 di Serang menyisakan beragam cerita unik dari para peserta. Tidak hanya menjadi ajang olahraga, kegiatan ini dimanfaatkan masyarakat sebagai momen berkumpul bersama keluarga hingga memburu beragam kuliner lokal. Betty, seorang peserta asal Kramat Watu, memboyong seluruh anggotanya untuk berlari bersama. Ia menilai atmosfer kegiatan berlangsung sangat meriah dan menjadi sarana rekreasi yang menyehatkan di akhir pekan.
4: Seru, seru banget, meriah.
5: Seru banget.
4: Sehat.
5: Kena sehat ya.
6: Surprise-nya.
7: Fun-nya juga, seruannya.
4: Gak teman-teman lah.
3: Mengenai teknis pelaksanaan, Betty berharap panitia dapat memperluas variasi jarak tempuh pada gelaran berikutnya. Ia mengusulkan pembukaan kategori 10 km serta peningkatan keamanan di sepanjang jalur lari. Antusiasme senada disampaikan peserta Roy Andreas, peserta asal Ciroas yang menjadikan ajang ini sebagai momentum untuk kembali aktif berolahraga. Setelah sempat vakum berlari, informasi yang diperoleh melalui media sosial mendorongnya untuk kembali mendaftar. Roy mengaku tantangan terberat terletak pada kontur lintasan menjelang garis finish. Tanjakan tajam di sesi akhir menguras fisik peserta yang mulai kehabisan nafas meski seluruh rute berhasil diselesaikan hingga tuntas.
8: Lainnya di tanjakan terakhir, itu udah lumayan karena nafas sudah mau mulai habis, tapi tanjakan di akhir dan nafas sudah mau kayak gimana, tapi tetaplah harus kita selesaikan.
3: Sementara itu, Titin Fatima yang tahu acara ini dari akun Instagram resmi RRI mengaku tertarik bergabung karena ingin menikmati panggung hiburan serta ragam stand kuliner.
9: Kalau diadain lagi, kalau misalnya itu jaraknya jauh, terus ada apa ya, ada jersey-nya juga, menariknya biar peserta itu selalu apa ya, selalu semangat gitu, buat kitanya juga seru-seruan bareng.
3: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan baru terkait tarif pelayanan kesehatan di RSUD. Pastikan keselamatan warganya, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah memantau langsung perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita. rri.co.id

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Peru Dangdut, Dangdut adalah kita bergiar untuk Anda semua yang mungkin sejak tadi menunggu mana nih Peru Dangdut ya. Saat ini sudah hadir bergiar untuk Anda. Silakan yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam gitu ya. Boleh banget, jadi Peru Dangdut hadir temani Anda di siang hari ini dari jam 1:30 siang sampai dengan jam 3 sore nanti ya. Masih cukup panjang kebersamaan kita di Peru Dangdut untuk siang hari ini. Jadi santai saja, tenang saja kalau masih mau mikir mau requestnya lagu apa ya. Mau request 2 lagu boleh, 3 lagu boleh ya, silakan. Sekali lagi di 08111 ya pendengar ya, 450949.

0: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax ya. Dilansir dari chernbackhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan ataupun AI probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023, di mana konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Sekian Cek Fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Laporan terkini, 94,9 FM, Pro 1 Banten.
1: Pergerakan hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Serang untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh puskesmas di wilayahnya. Seperti apa pendengar selengkapnya, kami sudah terhubung bersama rekan reporter kami, ada Fitria Aulia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, rekan Fitria.
2: Ya, selamat siang.
1: Baik, rekan Fitria, silakan dengan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang menyiagakan 31 puskesmas menyusul hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang dirasakan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, F. Rizal, mengatakan, kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan di Kecamatan Anyer dan Cinangka yang berada di wilayah terdampak. Seluruh puskesmas diminta bersiap mengantisipasi kemungkinan munculnya dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Instruksi tersebut disampaikan setelah Bupati Serang meminta seluruh puskesmas meningkatkan kesiapsiagaan. Kepala puskesmas juga diminta tetap berada di wilayah tugas agar dapat segera bergerak apabila kondisi kesehatan masyarakat membutuhkan penanganan.
3: Biasalah itu, Mak. Ya, belum ada peningkatan kasus yang luar biasa. Tapi itu kami itu siaga. Jadi Anyer dan Cinangka sudah kami siaga. Dan ini pun sudah instruksi dari Ibu Bupati supaya bukan hanya Cinangka Anyer yang siaga, 31 puskesmas siaga. Dan teman-teman kepala puskesmas tidak boleh keluar daerah. Karena kalau terjadi apa-apa, nanti kita harus betul-betul kompak, saling bahu-membahu untuk kegiatan. Walaupun yang terdampak kan dua, karena wilayah yang paling dekat. Tetapi di semua wilayah harus siap. Terhadap 31 puskesmas ya.
2: Efizal mengatakan hingga saat ini belum ditemukan peningkatan kasus kesehatan yang berkaitan dengan paparan abu vulkanik. Dari pemeriksaan sementara, terhadap warga keluhan yang ditemukan masih tergolong penyakit yang biasa terjadi. Meski demikian, Dinas Kesehatan mengantisipasi dampak apabila paparan abu berlangsung dalam waktu yang lebih panjang. Abu vulkanik dinilai dapat mengganggu saluran pernapasan dan meningkatkan resiko ISPA jika masyarakat terus terpapar. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang meminta masyarakat tetap waspada selama aktivitas Gunung Anak Krakatau berlangsung. Penggunaan masker dan membatasi paparan abu menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan. Dari Kabupaten Serang, Fitri Aulia melaporkan. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Fitri. Selamat siang, selamat bertugas kembali.
0: Laporan terkini, 94,9 FM, Pro 1 Banten.
1: Demikian pendengar untuk informasi terkait dengan hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Serang untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh puskesmas di wilayahnya pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten siang ini.
0: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: On, diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Prodangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Untuk sore hari ini sepertinya Prodangdut juga cukup sampai di sini ya pendengar ya. Ilmafia juga harus pamit undur diri nih dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan terhibur nih pendengar untuk Prodangdut di siang hari ini. Dan beragam program juga mudah-mudahan terhibur ya untuk Anda semua pendengar. Setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang akan kembali temani Anda. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya pendengar ya. Sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dwijo dan Agung Nugroho. Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat siang menuju sore ya. Selamat siang menuju sore pendengar Pro 1 Banten semuanya. Dan selamat berjumpa kembali. Sampai jumpa semuanya.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Wali Kota Tangerang Sahrudin meminta seluruh jajaran pemerintah Kota Tangerang tidak hanya bekerja dari balik meja. Para ASN diminta turun langsung memastikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pesan tersebut disampaikan Sahrudin saat menjadi pembina apel pegawai di Selasar Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Senin hari ini. Dirinya meminta aparat perangkat daerah hingga kewilayahan aktif memantau kondisi lingkungan sekaligus menyampaikan informasi kewaspadaan kepada masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, imbas guyuran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau, stok masker di hampir seluruh apotek Kota Serang ludes diburu warga. Membendung kelangkaan tersebut, Pemkot Serang turun ke jalan membagikan masker gratis di kawasan Ciceri Senin hari ini. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengaku langkah intervensi ini diambil karena persediaan masker di pasaran mulai menipis seiring tingginya kepanikan warga. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, senang sekali kembali lagi ya bersama saya Kartika Rahmi ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya ada rekan saya Ilma Afia. Dan di sore hari ini pendengar akan ada dialog UMKM yang berkaitan dengan budaya Indonesia ya, dengan tema melestarikan budaya menggerakkan ekonomi lewat batik. Jadi memang sebagai pengusaha yang satu ini ya, memilih jalan batik sebagai jalan untuk melestarikan budaya, dan selain itu bisa memanfaatkan batik dan membangun branding yang tepat pendengar ya. Lalu nanti seperti apa ya, Anda harus stay di sini, oke? Dan Anda pun juga bisa ikut berpartisipasi dengan WhatsApp kami ya pendengar ya, tentunya di 08111450949.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Pro 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali dalam program UMKM Bicara edisi hari Senin tanggal 7 September 2026. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan budaya, yaitu melestarikan budaya menggerakkan ekonomi lewat batik. Dan melalui sambungan daring kami sudah terhubung dengan Ibu Saro selaku owner atau pemilik dari Canting Pradana. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ibu, bisa diaktifkan kameranya?
2: Kameranya cina neng.
3: Iya tapi tadi coba.
1: Oke, jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui WhatsApp bisa langsung ke 08111450949. Nah, ini sudah aktif kameranya Ibu
2: Iya. Siap.
1: Baik, siap. Terima kasih sudah hadir di dialog UMKM sore ini ya, Bu
2: Iya.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ibu
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, kita masuk ke tema ya Bu ya, seputar batik nih. Nah, ini bisa diceritakan awal mula perjalanan mengapa memilih batik sebagai jalur untuk bisnis dan seperti apa perjalanannya Ibu?
2: Siap. Oh iya lupa, saya panggil siapa nih Bu? Siapa nih? Mbak siapa nih? Sebentar.
1: Mbak Rahmi saja. Iya.
2: Terima kasih ya Mbak Rahmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Saroh. Kebetulan saya adalah owner dari Batik Lebak Canting Pradana. Canting Pradana mulai membuka usaha batik pada tahun 2016 gitu. Tadi kenapa saya memilih batik dijadikan untuk peluang usaha? Satu,

0: Kenapa? Kebetulan di Kabupaten Lebak pada apa tuh? Kabupaten Lebak pada tahun 2015 pengen bahwa di Lebak itu ada ikonnya batik. Nah, kebetulan pada tahun 2015 juga saya diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan bagaimana cara membuat batik, yaitu di balai pelatihan di Jogja. Nah, di Kabupaten Lebak, kebetulan pada tahun apa tuh 2016, awal 2016, akhir Desember 2015, launchinglah sebuah batik waktu itu dengan kepemimpinan Ibu Iti Jayabaya, bahwa Lebak itu pengen ada pengen ada ikon batik seperti itu. Dan pada tahun itu ada beberapa motif. Kebetulan batik Lebak mempunyai motif yaitu 12 motif, dan itu sudah dihak patenkan gitu. Karena apa? Karena apa? Mungkin batik kan istilahnya budaya ataupun sebuah itu ya, bahwa di Indonesia kan bahwa itu batik itu merupakan budaya tak benda. Jadi ya akhirnya saya dipilih untuk menjadi perwakilan perwakilan untuk membuka usaha batik itu seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi memang di sini karena batik ini termasuk dalam budaya yang perlu diwariskan dan tadi perjalanannya juga sudah lama ya, Bu ya. Mulai dari 2016 yang dikaitkan ya berarti
0: Betul.
1: sudah 10 tahun ya. Oke. Nah, ini
0: Iya, sudah 10 tahun.
1: Satu dekade. Nah, ini tadi sudah sempat disinggung juga terkait motif-motif batik ada 12 yang sudah dihak
0: Ya.
1: patenkan ya, Bu Uum nih.
0: Betul. Iya.
1: Nah, ini
0: Ya.
1: bisa dijelaskan juga 12 motif batik itu motif apa saja?
0: Alhamdulillah ya. Jadi Lebak mempunyai beberapa motif, yaitu 12 motif. Yang pertama yaitu motif Serentahun, motif Kahirupan Baduy, motif Kalimaya, motif Paresa Pocong, terus motif Lisa Jimat, dan mungkin Mbak Rahmi juga lihat di belakang ya, itu motif-motif batik, yaitu terus motif Rangkas Bitung, motif Caruluk Saruntuy, dan motif Caruluk Saruntuy itu dijadikan seragam untuk kita pakai itu hari Kamis, terus motif Angklung Buhun gitu, seperti itu.
1: Baik-baik, berarti kalau yang terkait bestseller atau yang menunjukkan ini adalah produk utama dari Canting Pradana sendiri, Bu, apakah ada?
0: Oh iya, kebetulan kami punya beberapa motif dan motif juga sama sudah dihakpatenkan. Di antaranya itu motif apa tuh? Gacong.
1: Motif gacong ini yang seperti apa, Ibu?
0: Mbak Apri, saya pengen lihat dulu motif nanti biar Mbak Apri yang iya. Motif gacong dan juga ada motif curug munding.
1: Oh, Curug Munding. Nah, ini kalau berbicara soal batik ya, Ibu sambil menunggu motif yang
0: Iya,
1: tadi. Oh ya.
0: kebetulan ini adalah motif gacong. Di sini tuh ada leitnya, ada padi. Kita bisa lihat ya, ini leit, ada leitnya, ada padinya juga seperti itu.
1: Baik-baik. Nah, ini ya pendengar ya, ini adalah penampakan dari motif-motif Canting Pradana batiknya gitu. Dan
0: Betul.
1: kalau berbicara soal motif batik, ini apakah ada nilai-nilai atau filosofi yang kemudian diterapkan dalam proses pembuatan batik itu sendiri, Bu Uum?
0: Jelas Mbak Rahmi, jadi motif semua yang ada di apa tuh batik yang ada di Kabupaten Lebak itu semua punya filosofi. Di antaranya misalnya motif Serentahun, di sini itu unsur unsur motif itu yaitu ada perayaan Saren Tahun, terus
1: Baik.
0: ada Loipa Olotan, terus ada ikatan padi. Jadi ini budaya budaya Kasepuan Lebak di selatan gitu, dan mereka merupakan ritual ya, ucapan terima kasih atas hasil bumi atau panen yang telah diberikan sama dari Allah yang Maha Kuasa, seperti itu.
1: Oh,
0: Nah,
1: baik.
0: terus dia, misalnya Pare Sapocong. Pare Sapocong di sini itu yaitu filosofinya itu ikatan padi yang dikumpulkan dari 6 genggam padi diikat menjadi satu. Nah, di sini itu menyimpan ada litkota juga, terus ada pola geometris dan ikatan padi. Dan sini melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati, seperti itu.
1: Baik-baik. Jadi setiap motif batik yang dihasilkan ini mencerminkan nilai-nilai filosofis baik di Kabupaten Lebak maupun yang ada di Banten ya, Bu Uum.
0: Siap.
1: Ya.
0: Iya, betul, betul, betul,
1: Nah
0: betul.
1: ini terkait pembuatannya, Ibu, apakah memang masih benar-benar menerapkan cara tradisional untuk menjaga kualitasnya atau memang sudah mengandalkan juga peralatan-peralatan modern, Bu Uum?
0: Kalau untuk kan ini kan batik Lebak itu batik cap ya. Jadi kita menggunakan peralatan tidak tidak terlalu modern. Modern itu
1: Oh,
0: hanya
1: baik.
0: mungkin untuk mempermudah masyarakat ataupun yang pekerja itu, yaitu cuman kompor listrik aja itu untuk nyanting dan juga buat pemblokan gitu. Rata-rata semua pakai apa tuh sebutnya? Natural, tidak tidak terlalu pakai peralatan modern. Hanya
1: Baik-baik.
0: hanya kompor listrik aja. Iya.
1: Berarti bisa dikatakan ini mempertahankan cara-cara konvensional untuk tetap menjaga kualitas batiknya ya, Ibu Uum.
0: Betul, betul,
1: Nah, berarti
0: betul,
1: kalau
0: betul.
1: sejauh ini untuk produksi per motif itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Ibu?
0: Kebetulan dalam satu lembar kain kita membutuhkan 3 hari sampai dengan finishing. Dari awal kita pembuatan sampai ke finishing 3 hari.
1: Oh baik, jadi biasanya kalau motif batik ini apakah dibuat satuan atau memang dibuat berapa jumlahnya Ibu dalam canting perdana sendiri?
0: Kalau pembuatannya ya satuan, tapi
1: Oh baik.
0: dan 1 hari satu pekerja itu Insya Allah sih membuat itu mereka sampai 20 potong, maksimalnya 20 potong seperti itu.
1: Baik-baik. Berarti kalau sejauh ini di Canting Pradana sendiri, Ibu, karyawan yang sudah ada berapa, Ibu?
0: Karyawan 25 berani, dan kebetulan kita memberdayakan masyarakat di sini sekeliling sekeliling dari
1: Oh, baik.
0: batik ya
1: Oh, jadi
0: Canting
1: memang
0: Pradana.
1: memberdayakan warga lokal juga
0: Masyarakat.
1: ya,
0: Betul,
1: masyarakat juga.
0: betul ya. Betul,
1: Oh,
0: betul, betul, betul.
1: baik-baik. Jadi memang dari warga sendiri di sana, selain melestarikan batik tentunya ya Ibu ya, berarti memang dari Canting Pradana sendiri juga mengadakan pelatihan untuk warga maupun masyarakat ya.
0: Ya betul. Jadi sebelum mereka bekerja di sini, saya melatih dulu ibu-ibu ataupun bapak-bapak ya. Tapi kebanyakan kalau untuk yang apa tuh di sini tuh ibu-ibu gitu, untuk yang buat misalnya ngeblok, nyanting gitu ibu-ibu. Kita
1: Baik-baik.
0: jadi pelatihan dulu.
1: Apakah berarti memang dari Canting Pradana sendiri juga menghadirkan pelatihan yang dikhususkan untuk masyarakat umum juga, Ibu, seperti seminar maupun lain sebagainya?
0: Oh iya, kita Canting Pradana tidak hanya memproduksi, tapi kita memberikan pelatihan tidak hanya. Jadi ada misalnya gini untuk anak-anak siswa dari SD sampai SMA dan juga misalnya dari intansi mereka pengen belajar ngebatik, kita selalu mengadakan. Tapi kita diadakannya setiap hari Sabtu aja gitu, karena kan apa tuh saat Senin sampai Jumat itu mereka produksi.
1: Baik-baik. Jadi memang selain berbisnis dari batik juga mengadakan pelatihan untuk masyarakat umum juga ya, Ibu ya.
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
1: Nah, tentunya kalau dilihat dari visi misinya kan ada pemberdayaan lokal, ada juga mempromosikan bisnis dan melestarikan budaya. Nah, kalau dari Ibu selaku owner Canting Pradana ini, tujuan awal yang kemudian menjadi dasar ya, dasar dari Canting Pradana ini bisa berdiri sampai 10 tahun ini, tujuannya apa pas awalnya, Ibu?
0: Sebenarnya tujuannya ya ingin memberdayakan aja, ingin
1: Oh,
0: memberdayakan masyarakat.
1: baik-baik.
0: Jangan sampai misalnya hanya duduk manis, ngobrol-ngobrol di depan rumah, tapi dengan adanya kita memberikan istilahnya pelatihan ataupun memberikan sebuah pekerjaan, ya mereka kan sibuk gitu dengan kegiatan seperti itu.
1: Baik-baik. Jadi memang tujuan awalnya adalah memberdayakan masyarakat ya, Bu Uum ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau terkait dari
0: Yeah.
1: range harganya ini, Bu, apakah bisa diberitahukan dari Batik Pradana Canting sendiri itu mulai dari harga berapa hingga harga berapa?
0: Jadi kalau kita di sini kan ada pemilah-pemilah-milahan. Ada batik kan macam-macam, ada dari sutra katun, dari katun, dari sutra, dari dobi. Jadi kita mulai dari harga 150 sampai dengan 1 juta.
1: Baik-baik. Nah, ini tadi juga ada bahan-bahannya begitu ya, Ibu ya, yang dari kainnya itu berbeda-beda yang kemudian menentukan harga jualnya seperti itu. Nah, ini kalau bagaimana dari Ibu sendiri dalam menjaga kualitas baik dari bahan, teknik pencetakan, terus lain sebagainya itu seperti apa yang dilakukan?
0: Kebetulan kita punya QC yaitu quality control, karena itu yang paling kita jaga di Canting Pradana, kualitas kualitas dari bahannya dan juga kerapihannya, cara pembuatannya. Nah, itu yang kita pertahankan gitu.
1: Baik-baik. Jadi memang sudah ada tim yang ahli untuk mengawasi proses pembuatan batik tersebut ya, Bu ya. Lalu,
0: Saya juga turun langsung untuk
1: Oh, baik.
0: bagaimana cara isinya pembuatan yang benar-benar isinya tidak membuat konsumen kecewa.
1: Baik-baik. Jadi ada juga Bu turut andil dalam melakukan pengawasan ya, dan dibantu oleh tim QC bisa dibilang seperti itu.
0: Ya, betul, betul, betul, betul.
1: Nah, ini Bu, kan kalau ini kan sudah 10 tahun pasti merasakan tantangan ya dalam mengembangkan bisnis. Nah, ini tantangan yang Bu merasakan bagaimana?
0: Tantangan setiap kita membuat peluang usaha pasti ada tantangan, terus istilahnya ada sukanya, ada dukanya. Jadi tantangan dari ini pembuatan batik itu satu dari kita bahan dasar ya, bahan baku kita kan masih ngambil dari luar. Terus yang kedua yaitu pemasaran. Itu merupakan luar biasa ya, karena kan tidak semua masyarakat di Kabupaten Lebak itu punya apa tuh mengenal bahwa di Lebak itu ada batik. Nah,
1: Oh,
0: itu tantangannya.
1: baik-baik.
0: Nah, bagaimana kita mengedukasikannya ke masyarakat yang di Lebak dulu. Ya kan, misalnya orang Lebak tidak tahu bahwa Lebak punya batik. Nah, bagaimana kita nanti memasarkannya? Bagaimana kita istilahnya mempromosikannya? Apa tuh masyarakat Lebak sendiri bisa tidak tahu? Nah, itulah mungkin dengan cara kita mengedukasikan setiap misalnya ada kegiatan, kita kasih tahu bahwa ternyata di Lebak itu ada batik seperti itu.
1: Oh,
0: Jadi
1: baik.
0: intinya tantangannya itu bagaimana kabupaten masyarakat Lebak itu tahu gitu bahwa di Lebak itu ada batik gitu. Ya, seperti kita tuh pengen bahas tuh seperti kayak di Jawa-Jawa itu kan mereka ternyata batik itu adanya di Jawa. Padahal ternyata di Provinsi Banten itu ada beberapa pengrajin batik di 8 kota dan kabupaten provinsi Banten. Dan mungkin belum banyak yang belum tahu gitu bahwa ternyata di Banten itu ada pengrajin batik ataupun ada isinya UMKM batik seperti itu.
1: Baik-baik. Jadi memang tantangan itu adalah memperkenalkan ada batik Lebak begitu ya Ibu ya, di Lebak
0: Betul.
1: sendiri dan juga terkait promosi. Nah, sejauh ini kan tentunya dalam promosi kita memperkenalkan lewat edukasi. Nah, apakah dari Ibu juga menggunakan media sosial sebagai sarana promosi atau seperti apa Ibu?
0: Kebetulan kan kita Canting Parana punya beberapa media ataupun istilahnya bagaimana misalnya untuk mempromosikan seperti di IG, bisa di TikTok, terus di Facebook, ya seperti itu. Itu kita mempromosikannya seperti itu. Dan kita juga penjualan juga kan sudah melalui online. Mungkin
1: Oh,
0: dengan itu juga
1: baik.
0: secara tidak langsung kita memasarkan juga.
1: Baik-baik. Jadi sudah mengadaptasi perkembangan teknologi di media sosial juga ya, Ibu ya. Nah, berarti kalau sejauh ini, Ibu, apakah juga mengikuti event-event yang diadakan seperti Dinas Kebudayaan maupun dinas-dinas terkait dalam memperkenalkan batik?
0: Kalau event-event, alhamdulillah tidak hanya lokal, kita nasional juga sering mengikuti event-event seperti di JCC, di luar dari Banten, dan alhamdulillah. Jadi waktu kemarin juga kita di Kalimantan, nah itu kan saya tidak langsung kita mempromosikan. Ternyata di Banten ada batik seperti itu. Alhamdulillah, tidak hanya lokal, nasional juga kita sudah sering ikut.
1: Baik-baik. Jadi bisa dikatakan ini eventnya pun juga sudah dihadiri banyak ya oleh Ibu maupun dari tim terkait ya. Lalu
0: Betul-betul itu.
1: Ibu berarti terkait dengan batik yang Ibu jual kan pasti ada pihak-pihak yang membeli. Nah, ini biasanya dari mereka ini apakah batik tersebut dikreasikan sebagai apa?
0: Oh iya, jadi gini, kita tidak hanya menjual kainnya aja, karena begini, kalau kita menjual kainnya aja mungkin masyarakat, ini buat apa gitu ya? Jadi saya mengimplementasikan ke busana, ke fashion,
1: Oh,
0: karena
1: baik,
0: apa?
1: baik.
0: Ya betul. Dan membuat fashion itu tidak hanya buat kalangan istilahnya kolonial. Biasanya kan orang taunya batik itu yang makainya kan istilahnya yang sudah tua ataupun apa. Tapi kita membuat buat kaum milenial. Di antaranya kita tuh bikin jaket outer dari batik gitu kan, rompi, celana, pokoknya semua kita diitukan ke fashionnya seperti itu. Untuk jangan sampai bahwa nanti akan mungkin dengan adik kita hanya kain aja mungkin orang akan bosan gitu kan. Tapi kita kalau dibuat fashion ya secara tidak langsung istilahnya kita mengikuti tren-tren ini tuh misalnya tren buat batik batik jadikan baju seperti apa, kita mengikuti seperti itu.
1: Baik-baik, jadi memang bukan hanya kain, tetapi juga menjual busana untuk orang-orang juga, untuk kaum milenial ya, yuk ya.
0: Betul,
1: Sekaligus kan
0: betul, betul, betul.
1: memperkenalkan batik kepada anak muda saat ini, yuk gitu. Nah, berarti
0: Ya.
1: sejauh ini bagaimana respon dari pembeli-pembeli ibu terhadap batik yang ibu jual?
0: Kalau untuk respon ya alhamdulillah, istilahnya apa ya? Jadi setiap kita ada kegiatan event itu ya mereka menyukai gitu kan. Karena apa tuh kita membuat batik dibikin jadi fashion menurut selera mereka, dan ternyata alhamdulillah untuk batik Lebak juga isinya hampir hampir dikenal lah, dan mungkin udah dikenal juga lah gitu karena kan kita sudah 10 tahun. Tapi mungkin yang penting kita mungkin bisa mengedukasikan ke masyarakat aja lah gitu, dan juga mengikuti zaman, mengikuti model gitu seperti itu.
1: Berarti memang adaptasi terhadap perkembangan zaman ya, Ibu ya.
0: Ya, betul, betul, betul, betul.
1: Iya,
0: Iya,
1: baik-baik.
0: betul.
1: Lalu
0: Iya.
1: dari terkait kualitas batik ini, Bu, bagaimana cara menjaga kualitas agar warna ini tetap terjamin ya, tetap terjamin, tetap stay lama itu seperti apa, Ibu, kalau dari kualitasnya sendiri?
0: Di saat kita pembuatan batik, saya tidak bosan, saya tidak bosan-bosan mengarahkan kepada karyawan, jangan sampai karena kualitas yang kita jaga itu benar-benar gitu kan. Karena jangan sampai misalnya dalam jangka setahun batik produk yang kita produk itu produksi kita itu misalnya pudar. Nah, ada beberapa istilahnya trik-trik ataupun ramuan-ramuan yang
1: Baik-baik.
0: ada. Nah, jangan sampai misalnya batik itu cepat luntur gitu. Jadi kita punya beberapa trik dan punya ramuan-ramuan.
1: Baik-baik. Jadi memang sudah memiliki tips tersendiri untuk tetap menjaga
0: Betul,
1: kain
0: betul.
1: agar tidak pudar ya. Oke. Baik,
0: Betul.
1: Ibu. Jadi kalau semisal ada pelanggan yang kemudian ingin custom motif batik tersendiri, apakah juga menyediakannya dari Canting Pradana, Ibu?
0: Ya, kita selalu bikin, kita menyediakan misalnya sesuai dengan kemauan ataupun keinginan dari konsumen gitu.
1: Baik-baik.
0: Kita utamakan, kita selalu bikin apa yang mereka mau, kita selalu bikinin.
1: Baik, jadi mengutamakan kepuasan dan trust dari pelanggan deh, Bu, tentunya.
0: Nah,
1: Oke.
0: itu nomor satu.
1: Iya, nomor satu, benar-benar. Nah, ini Bu, kalau dikaitkan juga dengan branding ya, nama dari
0: Cantik.
1: batik ya Canting Pradana. Ini apakah ada alasan dari Bu memilih nama tersebut?
0: Oh, jelas sekali. Karena kan yang namanya usaha mesti kita punya brand. Nah, bagaimana brand kita itu mudah dikenal ataupun mudah di ini sama masyarakat luas kan? Jadi kenapa saya Pak mengambil nama Cihanting Pradana? Jadi sebenarnya bukan Cihanting, Cihanting Pradana ya tulisannya ya. Nah, Cihanting Pradana itu yaitu kalau Cihanting kan identik dengan alat. Cihanting itu kan alat untuk membatik. Pradana itu bukan pertama ya. Pradana itu yaitu apa ya sebutnya? Bahwa dengan kita membuat usaha dengan canting itu akan mendapat keberkahan dan kita mendapat ke pokoknya mah yang inilah gitu.
1: Iya,
0: Seperti itu.
1: baik. Baik, berarti Cihanting Pradana ya, Ibu ya. Mengambil
0: Dan
1: dari konsep cantik ini kan alat untuk membatik.
0: nah, ya.
1: Oke. Lalu karena ini juga perjalanannya 10 tahun, apakah memang ada target yang akan Ibu lakukan di langkah selanjutnya, Ibu
0: Kalau untuk itu saya berharap sampai go internasional
1: Oh,
0: barangnya.
1: baik-baik. Wah, luar
0: Saya
1: biasa.
0: pengen satu go iya.
1: Go internasional targetnya untuk selanjutnya ya, Ibu Uum ya.
0: Iya betul. Dan misalnya jangan sampai istilahnya batik yang ada di Kabupaten Lebak itu nggak ada gitu kan. Pengennya sampai gitu. Bahkan jangan sampai harus pengen ada itu setiap itu ada. Siapa lagi pengusaha batik di Lebak? Siapa lagi? Jadi ada apa ya? Semakin ada turunan-turunan seperti itu, gitu.
1: Baik-baik. Berarti kalau sejauh ini dikatakan jumlah pengusaha batik di Lebak sendiri, bagaimana Ibu sejauh
0: Baru
1: ini?
0: baru beberapa orang.
1: Oh,
0: Iya.
1: baru beberapa orang. Jadi harapannya ini
0: Iya.
1: bisa regenerasi terus ya Ibu untuk
0: Wah, itu betul,
1: pelestarian
0: betul.
1: batiknya. Oh, bisa. Ini
0: Iya,
1: berarti memang
0: betul.
1: tantangan tersendiri.
0: Iya, itu tantangan tersendiri itu buat canting Pradana. Bahkan kalau bisa ya di misalnya di kampung itu ada beberapa pengrajin batik lagi gitu. Kayak seperti di Jawa tuh kan dalam satu lingkungan itu hampir ada misalnya ada lebih 10 pembatik, ada 20 pembatik gitu kan. Jadi kita bersaing sehat kita kan. Seperti itu.
1: Baik-baik. Nah, ini silakan disampaikan kepada pendengar terkait media sosial, Ibu, terkait mungkin saja dari pendengar ini ada yang mau memesan langsung atau membeli langsung dari Ibu.
0: Kebetulan kita Canting Pradana punya IG juga ya. IG Neng. IG-nya itu apa? Canting Canting Pradana, terus apalagi Neng? TikTok juga ya. Sama juga itu Canting Pradana, terus Facebook juga sama mereka. Jadi semua namanya Canting Pradana.
1: Nah itu ya pendengar,
0: Itu
1: jika Anda mau memesan batik atau atau membeli batik ya tentunya ya, batik khas Lebak ini juga bisa langsung kepoin tadi Instagramnya ya, Canting Pradana. C Hunting ya Ibu ya. Oke.
0: Hunting Pradana.
1: C Hunting Pradana. Nah, baik Ibu, ini mungkin ada pesan terakhir karena kan ini Ibu sengaja memilih batik ya, dan memang tujuannya adalah pelestarian budaya juga, pemberdayaan masyarakat lokal dan sebagainya. Nah, ini apakah ada pesan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha yang sama dengan jalan Ibu, baik dalam segi budaya maupun pemberdayaan masyarakat?
0: Pesan saya berharap isinya jangan hanya ada satu satu istilahnya pengrajin yang ada di Kabupaten Lebak, tapi semakin hari ya, bertambah bertambah, karena ikan itu merupakan sebuah peluang usaha buat kita semua. Dan jangan jangan pernah menyerah, kita harus bermimpi bagaimana kita menjadi pengusaha batik yang terkenal seperti isanya di Jawa-Jawa, seperti di Jawa gitu kan. Mereka punya bahwa batik itu hanya di Jawa, tapi ternyata di Kabupaten Lebak khususnya, umumnya di Provinsi Banten, itu ternyata mudah-mudahan gitu kan ada pengrajin-pengrajin batik selain saya seperti itu.
1: Amin. Baik, terima kasih ya Bu Uum ya, lancar-lancar untuk usahanya.
0: Amin, sama-sama, Barami.
1: Iya, sama-sama. Dan terima kasih telah hadir di dialog sore ini ya Bu Uum ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga kita
0: Terima
1: bisa
0: kasih.
1: bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk membahas tema-tema yang menarik ya Bu Uum.
0: Siap, siap, siap, siap, siap.
1: Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bu Uum.
0: Sore, Barami. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program UMKM Bicara ya pendengar, dengan tema melestarikan budaya menggerakkan ekonomi lewat batik yang telah disampaikan oleh Ibu Saro selaku owner dari C Hunting Pradana. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang telah dihimpun oleh redaksi RRI Banten.

0: menurunnya itu bukan berarti bahwa ini akan berhenti aktivitasnya. Kemungkinan masih akan terjadi erupsi.
1: Nah, saat ini sampai dengan tanggal 7 September dari target 8.000 itu.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting. Mitigasi erupsi Gunung Anak Krakatau di berbagai wilayah Banten. BPN Lebak optimis program PTSL 2026 selesai hingga akhir tahun.

Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini terkait Hari Aksara Internasional 2026. Penggunaan bahasa daerah di Provinsi Banten dinilai terus mengalami penurunan, termasuk di kalangan penutur jati asli. Triksi Sondang melaporkan.

0: di Provinsi Banten dinilai terus mengalami penurunan, termasuk di kalangan penutur Jati. Kondisi tersebut menjadi perhatian Kantor Bahasa Provinsi Banten karena bahasa daerah merupakan bagian dari identitas kedaerahan yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Widya Bahasa Alimuda Kantor Bahasa Provinsi Banten, Nursea mengatakan pihaknya dalam 2 tahun terakhir melakukan pemetaan bahasa dan sastra untuk melihat penggunaan bahasa daerah di masyarakat. Pemetaan dilakukan dengan melihat penggunaan bahasa oleh generasi muda maupun generasi tua, baik di ruang formal maupun non-formal. Menurut Nurseha, hasil pemetaan menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia semakin dominan, bahkan pada masyarakat yang masih tinggal di lingkungan daerah asalnya. Kondisi tersebut salah satunya terjadi karena bahasa daerah tidak lagi digunakan dalam komunikasi antara orang tua dan anak maupun cucu.
1: Dampaknya kita akan kehilangan identitas kedaerahan kita, padahal Indonesia kaya dengan identitas kedaerahan.
0: Ia mencontohkan temuan terhadap warga berusia sekitar 50 hingga 60 tahun yang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan cucunya. Padahal warga tersebut tidak banyak berpergian keluar daerah, tidak memiliki media sosial, dan tidak menggunakan telepon seluler. Kondisi itu menunjukkan bahwa pergeseran bahasa dapat terjadi dari lingkungan keluarga. Kantor Bahasa Provinsi Banten mencatat terdapat 3 bahasa besar yang digunakan masyarakat Banten, yakni bahasa Jawa, Sunda, serta Melayu Betawi. Upaya perlindungan dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya Festival Tunas Bahasa Ibu yang memberikan ruang kepada anak-anak untuk menggunakan bahasa daerah melalui kegiatan membaca, menulis aksara, puisi, cerpen, hingga komedi tunggal. Nurseha menilai pelestarian bahasa daerah membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, hingga generasi muda. Penggunaan bahasa daerah di rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan orang tua untuk memastikan bahasa tersebut tetap diwariskan kepada anak.
1: Jadi kita tidak anti dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing, tapi bagaimana kita tidak meninggalkan bahasa daerah.
0: Ia menambahkan bahasa daerah bukan hanya menjadi identitas masyarakat di suatu wilayah, tetapi juga dapat memperkuat ikatan kedaerahan dan menjadi sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Karena itu, masyarakat Banten didorong untuk terus menggunakan, mempelajari, dan mewariskan bahasa serta aksara daerah kepada generasi berikutnya. Dari Serang, Trisi Sondang melaporkan.
2: Terima pengurus JP3M, Gubernur Banten tegaskan kesiapan bersinergi bentuk generasi berakhlak. Nurul Fadia melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten menyatakan siap bersinergi dengan Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubaligoh atau JP3M dalam membina karakter generasi muda. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat menerima audiensi pengurus JP3M Provinsi Banten di Gedung Negara Kota Serang. Andra Soni mengapresiasi keberadaan JP3M yang mayoritas pengurusnya merupakan Ibu Nyai, pengasuh pesantren di Banten.
4: Ya, alhamdulillah hari ini saya menerima pengurus JP3M Provinsi Banten. Alhamdulillah juga tadi disampaikan latar belakang berdirinya organisasi ini, kemudian maksud dan tujuannya berdiri organisasi ini, dan ini sangat mulia karena pendirinya atau pengurusnya latar belakangnya adalah dari Ibu Nyai, ya, dari pesantren-pesantren yang ada di Provinsi Banten.
3: Menurutnya, persoalan pembinaan generasi muda yang diangkat JP3M relevan untuk direspon melalui langkah nyata. Pemerintah pun siap menggandeng pesantren sebagai elemen masyarakat yang memiliki basis kuat di akar masyarakat. Sementara itu, Sekretaris JP3M Banten Hapsah mengatakan JP3M yang berada di bawah naungan NU secara kultural tidak hanya bergerak dalam pengajian dan dakwah, tetapi juga memperhatikan perkembangan masyarakat.
5: JP3M itu jamiah, singkatan dari Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubaligoh. JP3M itu adalah organisasi di bawah naungan NU, Nahdlatul Ulama, tapi secara kultural memperhatikan perkembangan masyarakat dari segi pendidikannya, dari segi segala macam, insya Allah.
3: JP3M menjalankan dakwah melalui dakwah bilisan dan dakwah bilhal, yakni melalui ucapan, pengajaran, aksi, serta keteladanan nyata di masyarakat. Sinergi Pemprov Banten dan JP3M diharapkan dapat melahirkan program konkret di bidang pendidikan dan pembinaan karakter, sekaligus memperkuat moral generasi muda Banten. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
2: Kita beralih ke Tangerang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Tangerang memperlebar Kali Serua di Kelurahan Tajur dari kondisi existing selebar 2-3 meter menjadi 6 meter agar daya tampung air jauh lebih besar. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Taufik Syazaini mengatakan, panjang Kali Serua yang dilakukan normalisasi yakni sepanjang 900 meter. Dalam kegiatan tersebut, Dinas PUPR Kota Tangerang menerjunkan alat berat untuk memastikan aliran Kali Serua bisa berjalan normal. Taufik mengatakan target pekerjaan bisa dilakukan selesai saat musim kemarau, sehingga saat musim hujan turun bisa menampung air dengan maksimal. Lurah Tajur Kurnain menegaskan upaya normalisasi ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di sepanjang jalan Kali Serua setiap musim hujan tiba. Kafila Banten bersiap unjuk gigi di MTQ Nasional Semarang. Andra Soni targetkan peningkatan prestasi. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Banten bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran memantapkan persiapan jelang penghelatan Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Semarang. Silaturahmi jajaran pengurus LPTQ, Dewan Hakim, dan pimpinan daerah digelar untuk menyelaraskan langkah demi membawa pulang prestasi terbaik. Persiapan kali ini difokuskan pada pemantapan pendampingan Kafilah Banten yang bakal bertanding di tingkat nasional. Proses pembinaan berkala yang telah berjalan terus dievaluasi guna memastikan seluruh peserta berada dalam kondisi siap tempur. Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap hasil pembinaan LPTQ selama ini. Peningkatan kualitas menjadi fokus utama agar Wakil Banten mampu bersaing ketat dengan provinsi lain.
4: Dan tentu harapan kita mendapatkan peningkatan prestasi dari hasil pembinaan LPTQ selama ini, dan tentunya ini perlu proses yang sama-sama harus kita evaluasi, kita perbaiki, dan tentu kita tingkatkan ke depan.
6: Dukungan penuh diberikan kepada seluruh komponen kafilah, mulai dari peserta musabakah hingga para dewan hakim yang bertugas. Kehadiran para tokoh agama dan pembina LPTQ Banten seperti Masinin makin memperkuat solidaritas tim. Kebanggaan tersendiri menyelimuti kafilah Banten pada gelaran kali ini. Untuk pertama kalinya, perwakilan asal Banten dipercaya memimpin jajaran penilai di tingkat nasional sebagai ketua dewan hakim.
4: Tadi saya sampaikan bahwa saya berharap peserta atau kafilah dari Provinsi Banten, baik yang menjadi peserta musabakah, yang menjadi dewan hakim, dan alhamdulillah kebetulan ketua dewan hakimnya Prof. Sibli ya, pernah menjadi ketua LPTQ Banten juga, dan ini mungkin baru pertama kali dari Banten menjadi ketua dewan juri, dan ini sebuah penghormatan bagi kita semua, sebuah kebanggaan bagi kita semua. Maka kita berharap semua kafilah Provinsi Banten itu bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
6: Secara keseluruhan, Ketua LPTQ Banten, Shibli Syarjaya menyampaikan, Banten mengirimkan belasan perwakilan untuk mengawal jalannya penilaian MTQ Nasional di Semarang. Kehadiran figur-figur berpengalaman di barisan Dewan Hakim diyakini memberi warna tersendiri bagi arena musabakah.
7: Ada 19 termasuk Ketua Dewan Hakim. Dan juga di antara Dewan Hakim tersebut sering menjadi menakim di MTQ 31 Banten. Jadi sudah familiar lah dengan peserta-peserta kita. Kami berangkat tanggal 11 dan dibuka pada tanggal 12 malam sampai dengan tanggal 20 September.
6: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: PBR Lebak optimis program PTSL 2026 selesai hingga akhir tahun. Celia Winarti melaporkan.
8: Sampai dengan tanggal 7 September, dari target 8.000 itu sudah mengumpulkan data dari masyarakat dan pemberkasan sudah 7.549.
9: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Lebak tahun 2026 ditargetkan mencapai 8.000 bidang tanah. Program tersebut dilaksanakan di 6 kecamatan dan 19 desa, yakni Kecamatan Maja, Kecamatan Panggarangan, Curug Bitung, Cihara, Cigemblong, dan Bojongmanik. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Muhammad Ihsan Nugraha mengatakan Hingga saat ini realisasi program PTSL telah mencapai sekitar 55%.
8: Kurangan berkas itu 451. Nah, dari 8.000 itu yang sudah terbit sertifikat sampai dengan hari ini baru 4.472. Udah 50% lebih ya. Jadi udah 55%.
9: Dalam program ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tidak hanya menyasar tanah milik masyarakat. Sertifikasi juga dilakukan terhadap aset pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, serta tanah wakaf. Ihsan menambahkan, sertifikat yang telah selesai diproses langsung diserahkan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program. BPN Kabupaten Lebak optimis seluruh target 8.000 bidang tanah dalam program PTSL 2026 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Kita beralih ke berita terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Erupsi Gunung Anak Krakatau mendorong Pemkot Serang mengalihkan pembelajaran tatap muka ke PJJ demi menjaga keselamatan siswa dan guru. Lucy Astari melaporkan.
10: Memantau proses KBM Sardaring sampai efektivitas pembelajarannya dilakukan.
11: Aktivitas belajar tatap muka di seluruh satuan pendidikan Kota Serang dialihkan sementara ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada hari Senin 7 September 2026, kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik. Pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri mengatakan, kebijakan tersebut menyusul peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berstatus level 3 atau siaga. Ahmad Nuri mengatakan keputusan penerapan PJJ dilakukan setelah pertimbangan kondisi erupsi dan hasil koordinasi dengan sejumlah instansi. Ia mengatakan PJJ diberlakukan selama satu hari sambil menunggu perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi sebaran abu vulkanik.
10: Juga kita juga menghimbau kepada orang tua murid atau masyarakat luas bahwa proses KBM dilakukan di rumah, tapi tetap memperhatikan anak-anaknya, jangan sampai ketika pasca KBM daring mereka keluar tanpa ada perhatian dan tidak menggunakan masker.
11: Selama PJJ, Kepala Satuan Pendidikan diminta memastikan kegiatan belajar tetap berjalan, aktif dan terarah. Sekolah dapat memanfaatkan portal LMS, Google Classroom, maupun media daring resmi sekolah. Kepala sekolah juga diminta memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, termasuk kehadiran pendidik dan peserta didik secara daring. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Selain mengganggu aktivitas pendidikan, sebaran abu vulkanik di berbagai daerah Banten memicu kewaspadaan Dinas Kesehatan Banten terhadap resiko gangguan pernafasan masyarakat akibat paparan abu vulkanik. Berikut laporan yang akan disampaikan Fitria Aulia.
12: Oke, tentu dampaknya utama terutama pada saluran pernapasan, yaitu ISPA. Makanya saat ini
13: Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramuji Hastuti mengingatkan masyarakat waspadai resiko gangguan pernapasan akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ati menyebut infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi. Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap kesehatan masyarakat. Antisipasi dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak.
12: Oke, tentu dampaknya utama terutama pada saluran pernapasan, yaitu ISPA. Makanya saat ini seluruh puskesmas, karena bukan hanya di wilayah-wilayah kabupaten kota, 3 daerah, tapi 8 kabupaten kota, termasuk juga Lampung, DKI, dan juga Jawa Barat, ini kita diantisipasi, diarahkan untuk siaga bencana, khususnya tim gerak cepat kita jika menghadapi krisis kesehatan, terutama jika kasus terjadinya peningkatan ISPA.
13: Ati mengatakan abu vulkanik dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan masyarakat. Karena itu, seluruh puskesmas diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan kasus akibat sebaran.

0: berupa semburan lava pijar atau lava fontain sejak Jumat malam 4 September 2026. Meski demikian, potensi terjadinya erupsi masih ada sehingga pemantauan dilakukan selama 24 jam. Kepala PVMBG Rita Susilawati mengatakan sebaran abu vulkanik sangat bergantung pada arah angin. Berdasarkan pemantauan pada 6 September, arah sebaran abu bergerak ke bagian barat, yakni menuju Selat Sunda dan Samudra Indonesia.
1: Mbak, saat ini alat pemantauan kami memonitor bahwa menurun aktivitas Gunung Anak Rakatau, tetapi menurunnya itu bukan berarti bahwa ini akan berhenti aktivitasnya. Kemungkinan masih akan terjadi erupsi oleh
2: kami
1: terus-menerus melakukan pemantauan selama 24 jam dan hasilnya itu akan selalu kami komunikasikan kepada pemerintah daerah setempat apabila terjadi perubahan rekomendasi. Demikian. Untuk arah abu, teman-teman, arah abu ini akan mengikuti arah angin. Di dalam informasi dari Badan Geologi dalam hal ini melalui Litbang Indonesia, di situ ada disampaikan kolom erupsi seberapa tinggi, kemudian arah abu mengarah ke mana saja. Untuk di tanggal 6 ini memang demikian, arah abu mengarah ke wilayah barat, bagian barat, ke Selat Sunda dan ke Samudra Indonesia. Jadi kita mungkin merasakan ya, dan sekali lagi untuk arah abu ini akan sangat tergantung kepada arah angin. Jadi bisa berubah-ubah setiap hari. Kami memonitor di sini ada beberapa stasiun pengamatan bekerja sama dengan BMKG dan juga ada stasiun di Australia yang kita bisa bersama-sama memantau perubahan arah angin untuk abu ini, karena abu ini juga akan mempengaruhi penerbangan. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi ada informasi untuk penerbangan yang bisa terus dipantau oleh aviasi penerbangan untuk memastikan keselamatan penerbangan. Demikian.
3: Tapi yang abu seperti ini kan baru kami kayaknya apa ada peningkatan?
1: Tadi sudah kita sampaikan, kalau yang namanya gunung api, rekan-rekan media, itu kelihatannya seperti kadang tidak seperti beraktivitas ya. Padahal di bawahnya itu bisa ada aktivitas. Oleh karena itu, perubahan status dari waspada ke siaga itu bukan hanya karena aktivitasnya, bukan karena besar kecilnya erupsi, tetapi kepada ancamannya masyarakat, kepada tergantung pada ancamannya terhadap masyarakat. Jadi bisa saja statusnya tetap waspada walaupun dia erupsi, seperti yang terjadi pada Gunung Bukono. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengancam masyarakat, radiusnya masyarakatnya masih berada di 8 km seperti itu. Jadi kalau erupsi, kebetulan Anak Krakatau ini harus terus-menerus dan kita tenggarai akan mengancam kepada masyarakat yang memang sering beraktivitas di sekitarnya. Oleh karena itu rekomendasinya kami memantau seperti tadi disampaikan Pak Bupati. Untuk gunung itu kita tidak bisa memastikan kapan erupsinya. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan pemantauan dan membaca tanda-tandanya. Kapan erupsinya itu tidak bisa kita
3: tahu. Kondisi kamera di sana seperti apa?
1: Memang ada beberapa stasiun, tapi kami punya banyak stasiun pengamatan, dan ini kami pastikan saling menunjang satu sama lainnya. Masih bisa kita lakukan pemantauan. Setelah reda, kami akan memperbaiki alat-alat yang memang rusak. Karena sekarang masih cukup berbahaya untuk stasiun yang langsung berada di tubuh.
0: Masih terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebaran material abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau kini terpantau merata di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang dengan tingkat ketebalan yang bervariasi. Ridwan Maulana melaporkan.
4: Untuk penyebaran abu vulkanik ya sebagai akibat dari material Gunung Anak Krakatau.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Pandeglang mengklaim sebaran material abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terpantau mulai berkurang secara bertahap di sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang. Walau demikian, pemerintah daerah terus mengoptimalkan langkah mitigasi lapangan guna memastikan keselamatan warga tetap terjaga kondusif. Kepala BPBD PK Pandeglang, Rija Ahmad Kurniawan menyatakan sebaran debu vulkanik saat ini merata ke seluruh kecamatan dengan tingkat ketebalan berbeda. Walau demikian, masing-masing wilayah mengalami intensitas yang berbeda. Faktor arah tiupan angin disebutnya menentukan sebaran material abu di udara. Rija melaporkan hasil pemantauan terkini menunjukkan aktivitas erupsi mulai mengalami sedikit pengurangan. Penurunan intensitas letusan tersebut disebutnya membuat volume sebaran abu vulkanik di udara berangsur-angsur semakin berkurang.
4: Untuk penyebaran abu vulkanik ya sebagai akibat dari material Gunung Anak Krakatau ini merata hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Pandeglang, walaupun intensitasnya

0: masing-masing daerah, masing-masing wilayah di Kabupaten Pandeglang itu tidak sama, ada yang tebal, ada yang enggak, itu nanti bagaimana arah angin sebetulnya yang membawa dari abu vulkanik tadi. Tapi pada dasarnya bahwa hampir semua wilayah di Kabupaten Pandeglang itu ada terdampak. Gitu.
1: Namun demikian, Rija menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mematuhi rekomendasi zona aman radius 3 km dari kawah aktif, serta selalu memperbarui informasi dari kanal resmi pemerintah guna menghindari berita bohong. Warga juga diingatkan agar konsisten mengenakan masker pelindung untuk mencegah resiko paparan abu vulkanik. BPBD PK telah menyiapkan langkah penanganan lanjutan berupa penyemprotan jalan perkotaan yang dikoordinasikan bersama Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut disebutnya sekaligus diselaraskan dengan program pendistribusian air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Kesiapsiagaan Basarnas Banten dalam menghadapi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Rohmanuddin melaporkan.
3: Kami standby 24 jam dengan buatan 7 personil.
4: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Banten meningkatkan kesiapsiagaan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sebanyak 7 personel Basarnas Banten disiagakan di unit siaga SAR Merak disertai dengan sejumlah sarana dan prasarana pendukung. Anggota Basarnas Banten Rizki menyampaikan 7 personel yang disiagakan di unit siaga SAR Merak terdiri dari 1 kepala unit dan 6 anggota Basarnas Banten. Selain personel, Basarnas Banten juga menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana pendukung untuk mengantisipasi kondisi darurat pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Di antaranya, truk personil, kendaraan patroli, serta berbagai peralatan utama dan sarana pendukung lainnya. Meski meningkatkan kesiapsiagaan, Rizki menyebut, hingga saat ini kondisi di kawasan Pelabuhan Merak masih aman, operasional pelabuhan juga berjalan normal.
3: Kita di USS Merak, kita memiliki satu unit rescue truck, satu unit apartemen, satu unit motorcycle, dan untuk anut tautnya kami punya RIN 01 dengan panjang 12 meter.
4: Rizki mengimbau pada masyarakat untuk tetap waspada terutama saat beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta memperbanyak minum air putih untuk menjaga kondisi tubuh dan mencegah dehidrasi. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Kita akhiri berita sore hari ini dari berita olahraga. Dari gelaran Asian Games 2026, Timnas Basket Putra Indonesia menjadi kontingen pertama yang resmi berangkat ke Jepang untuk mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026. Skuad Merah Putih dijadwalkan bertolak pada Senin 7 September 2026 sebelum menjalani pertandingan perdana 3 hari kemudian. Save the Mission Kontingen Indonesia Todo Tua Pasaribu menyampaikan kepastian tersebut saat langsung meninjau persiapan Timnas Basket Putra. Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Ciwandono menyebut skuad basket Indonesia telah dipersiapkan dengan komposisi pemain terbaik. Budi Satrio menilai pengalaman pemain senior dan kehadiran talenta muda menjadi kombinasi positif menghadapi persaingan basket Asia yang berat. Sekian warta berita saat ini. Mitigasi erupsi Gunung Anak Krakatau di berbagai wilayah Banten. BPN Lebak optimis program PTSL 2026 selesai hingga akhir tahun. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pendengar, Anda tahu nggak? Ternyata arti tenang itu beda-beda untuk setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja pendengar. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilan tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring by Pegadaian.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne Suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: 105,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 16.51. Biasanya ini nih sudah waktunya pulang kerja ya pendengar. Dan kami hadirkan informasi lalu lintas ya, yang kami peroleh dari cctv.serangkota.go.id yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pendengar ya. Dan terpantau kita ke Sumur Pocung, Jalan Jenderal Sudirman ini terpantau ramai lancar dengan kondisi lalu lintas yang teratur pendengar. Lalu kita pindah ke Jalan Ciracas Serang ya, Kota Serang di pertigaan ya tepatnya ya, pertigaan perempatan ya. Persimpangan juga pendengar. Di sini terpantau ramai lancar juga karena didominasi oleh roda 4 dan roda 2. Kemudian kita akan berpindah ke Jalan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Banjaragung. Di karena ini adalah dua jalur ya pendengar. Jadi di sini juga terpantau ramai lancar dan kondisinya pun juga sesekali pun terlihat lenggang ya, dan didominasi juga oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Dan yang terakhir, kita berpindah ke Jalan Kitapa Cimuncang, Kecamatan Serang ya. Pendengar, di sini juga justru terpantau sepi ya. Jadi ini lenggangnya terlalu luas ya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini akan bepergian ke suatu tempat ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, terus gunakan helm, periksa keamanan maupun kelengkapan dokumen juga, dan tetap hati-hati di jalan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
1: Bu, Bapak batuk parah nih.
2: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
1: Aduh, iya nih Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan Bu.
2: Wah, hati-hati loh Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batuk-batuk gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
3: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengaklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari termbackhoax.id. Setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Have Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

104,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan terkait kondisi Gunung Anak Krakatau ya, bahwa memang erupsi ini terus-menerus terjadi di Gunung Anak Krakatau yang berada di Lampung Selatan, berakhir setelah 25 jam. Dan episode erupsi menerus GAK atau Gunung Anak Krakatau terjadi sejak Jumat 4 September pukul 23.07 dan berakhir pada Minggu 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Dan Gunung Anak Krakatau kini mengalami letusan Strombolian ya, pendengar. Nah, apa yang dimaksud dengan letusan Strombolian? Jadi letusan ini adalah jenis letusan gunung berapi dengan ledakan yang relatif ringan. Aktivitas letusan Stromboli dapat berlangsung sangat lama, sehingga sistem erupsi dapat berulang kali mengatur ulang dirinya sendiri, pendengar. Tentunya Badan Geologi terus memantau perkembangan dari vulkanisme Gunung Anak Krakatau secara berkala, atau jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan. Dan saat ini tingkat aktivitas dan rekomendasi GAK masih pada level 3 atau siaga ya, pendengar. Dan Badan Geologi pun menyatakan masih ada kemungkinan besar terjadinya letusan dalam beberapa periode waktu selanjutnya.

0: Kulihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ya, bahwa berdasarkan hasil monitoring pada lapisan dari permukaan hingga ketinggian hingga 15.000 kaki atau 4,57 km. Abu vulkanik meluas ke arah barat daya hingga barat laut, mencakup sebagian Banten, Jawa Barat, bagian barat selatan, Lampung dan Bengkulu serta perairan sekitarnya dan Samudra Hindia di sebelah barat wilayah tersebut. Sementara pada lapisan dari permukaan hingga ketinggian 50.000 kaki, abu vulkanik bahkan teramati lebih jauh di Samudra Hindia sebelah barat hingga barat daya Bengkulu, Lampung dan Banten serta menjauhi wilayah Indonesia, pendengar. Dan sebaran abu vulkanik di udara ini juga berdampak langsung dan mengganggu keselamatan penerbangan. Dan hasil pengujian paper test pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mengonfirmasi indikasi positif keberadaan abu vulkanik di sejumlah bandara ya, pendengar. Dan merespon kondisi tersebut, Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia menerbitkan Notice to Airmen atau NOTAM hingga pukul 8.30 yang menginstruksikan otoritas untuk menutup sementara 8 bandara hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Adapun bandara yang ditutup ya, pendengar, adalah Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Radin Inten 2 Lampung, Bandara Husein Sastra Negara, dan selain itu, otoritas juga menghentikan sementara aktivitas penerbangan di Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Muhammad Taufik Kimas, dan serta Bandara Atung Busu di Sumatera Selatan. Dan di sisi lain, pendengar, BMKG memastikan jalur penyeberangan Selat Sunda berada dalam kondisi aman. Dan BMKG mengoperasikan HF Radar Array berpasangan di Carita dan Tanjung Langsung dengan mengaktifkan mode pemantauan tsunami atau tsunami mode ya. Dan data HF Radar per 7 September 2026 pukul 8 menunjukkan kemungkinan terjadinya tsunami di Selat Sunda berada pada kategori rendah atau di bawah 50%.

0: gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, tepat pukul 17.57, kami mengajak Anda mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi yang akan sholat maghrib ya, bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

89 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan tentunya masih berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ya, pendengar, yang berimbas pada beberapa bandara

pada 7 bandara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi untuk Anda yang akan bepergian ke luar kota ya pendengar, ini bisa menggunakan bandara-bandara alternatif tersebut. Karena memang Bandara Soekarno-Hatta maupun yang terdekat Halim Perdana Kusuma ditutup ya pendengar. Dan berdasarkan pembaruan terakhir ya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati pada ketinggian sekitar 15.000 kaki dan bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Dan menurut Dudi, pemerintah perlu memastikan arah pergerakan abu vulkanik sebelum memutuskan pembukaan kembali bandara yang terdampak. Hal itu penting karena arah angin dapat berubah dan berpotensi kembali membawa abu vulkanik ke wilayah bandara, pendengar. Dan pemerintah pun juga menambah 4 penerbangan domestik dari sejumlah daerah, yakni ada Denpasar, Batam, Makassar, dan Pekanbaru. Tambahan penerbangan juga disiapkan melalui Bandara Ahmad Yani Semarang dengan melayani rute dari Makassar, Denpasar, Labuan Bajo, dan Lombok. Sementara itu, Saudi Airlines akan mengoperasikan penerbangan melalui Yogyakarta International Airport. Ya, adapun Bandara Kertajati telah melayani penerbangan internasional Garuda Indonesia dari dan menuju Jeddah, Madinah, serta Amsterdam. Jadi untuk Anda yang ingin membaca informasi tersebut lebih lanjut bisa melalui rri.co.id dengan kata kunci pulihkan penerbangan, pemerintah siapkan 10 bandara beroperasi 24 jam.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, Anda tahu nggak? Ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, Anda nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi, nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja mulai dari Tring by Pegadaian.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh dari program 3 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi gunung api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat

0: lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
1: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
2: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
1: Oke. Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
0: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
5: Pagi belum sepenuhnya.
4: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
6: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
4: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
7: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
4: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
4: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
9: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
4: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
10: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
11: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
4: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
12: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
13: antrean panjang kendaraan di
4: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi dan harapan ikut mengular.
14: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
15: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab sebelum perform. Kan performnya bulan 11.
16: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobao Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobao selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga.

0: Kapol Provinsi Polprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Polprov Sulawesi Tenggara 2026.
1: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pembina timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ya nanti dia ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
0: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Polprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet, sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Polprov.
2: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau-Bau sebelum Polprov. Kan Polprov belum 11. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Polprov.
0: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Wode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

107.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banten malam ini ya. Dan selanjutnya akan kami putarkan mimbar agama Buddha dengan tema Tahu Berterima Kasih yang disampaikan oleh Gus Mawanti. Selamat mendengarkan.

Ihotu Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang berbahagia, selamat bergabung di program Dhamma Santai di Udara, siaran yang menghadirkan pencerahan dan kedamaian bagi hati kita semua. Semoga Anda semua dimanapun berada dalam keadaan sehat

0: program Mimbar Agama Buddha. Perkenalkan, saya Gusma, penyuluh agama Buddha Provinsi Banten menyapa Anda. Saudara-saudara umat Buddha, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Dalam suasana penuh ketenangan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu nilai luhur dalam ajaran Buddha, yaitu tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih dalam bahasa palingnya dikenal sebagai katanyu katawedi. Tentunya tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terlebih di tengah masyarakat modern yang sangat serba cepat, di mana manusia seringkali lupa untuk berhenti sejenak dan mengingat jasa serta kebajikan orang lain. Saudara-saudari sekalian, dalam ajaran Buddha, tahu berterima kasih bukan sekedar ucapan semata, melainkan sikap batin yang mendalam. Dalam Anguttara Nikaya 2.31, Sang Buddha menyampaikan, "Wahai para bhikkhu, ada dua jenis orang yang sulit ditemukan di dunia ini, yaitu orang yang lebih dahulu berbuat baik dan orang yang tahu berterima kasih serta membalas budi." Dari sabda Buddha ini, kita bisa memahami bahwa orang yang tahu berterima kasih adalah pribadi yang langka dan sangatlah bernilai. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan kita, orang yang paling berjasa tentunya adalah orang tua. Orang tua bisa digunakan sebagai objek utama rasa berterima kasih kita. Bahkan dalam Anguttara Nikaya 3.32, Sang Buddha menjelaskan, "Wahai para bhikkhu, orang tua sangatlah berjasa kepada anak-anaknya. Mereka merawat, membesarkan, dan memperkenalkan dunia kepada mereka." Buddha bahkan menegaskan bahwa membalas jasa orang tua bukanlah perkara hal yang mudah. Namun, beliau menunjukkan jalan yang benar bagaimana kita bisa membalas jasa-jasa orang tua. Lalu, bagaimana caranya? Tentunya, yang pertama kita bisa berperilaku baik dan moral. Yang kedua, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, membimbing orang tua dalam kebajikan dan dhamma. Inilah bentuk nyata dari kata wedi, membalas budi dengan kehidupan yang benar. Bagaimana dengan tahu berterima kasih dalam kehidupan sosial? Saudara-saudara pendengar RRI yang berbahagia, tentunya tidak mudah. Bagaimana kita harus berterima kasih dalam kehidupan sosial? Tetapi, rasa terima kasih tidak hanya ditujukan kepada orang tua saja. Kita bisa menunjukkan kepada guru yang membimbing kita, sahabat yang menolong kita, masyarakat yang menopang kehidupan kita. Bahkan, dalam Manggala Sutta, Sang Buddha menyatakan, menghormati, rendah hati, merasa cukup, dan tahu berterima kasih, itulah berkah utama. Ini menunjukkan bahwa rasa terima kasih adalah salah satu berkah tertinggi yang membawa kehidupan keharmonisan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.
1: Jangan menunggu derita datang.
0: Setelah kita mempelajari bagaimana cara kita tahu berterima kasih, lalu apa manfaatnya ketika kita memiliki sikap katanyo katawedi? Pendengar RRI yang berbahagia,

orang lain. Kemudian, hidup lebih damai dan bahagia. Yang ketiga, terhindar dari kesombongan dan keangkuhan. Yang keempat, mudah berkembang dalam kebajikan dan kebijaksanaan. Saudara-saudari RRI yang berbahagia, itulah manfaat dari kita memiliki sikap katanyu kata wedi. Tentunya kondisi-kondisi seperti ini sangat membuat kita menjadi sangat berbahagia, merasa bersyukur, dan tentunya hal itu tidaklah mudah kalau kita tidak mengimbangin dengan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan dalam Dhammapada ayat 195 sampai 196, Sang Buddha bersabda, "Mereka yang menghormati orang-orang yang patut dihormati akan bertambah usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan." Saudara-saudari umat Buddha pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, marilah kita menjadikan tahu berterima kasih ini sebagai latihan batin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dari hal sederhana, mengingat kebaikan orang lain, tidak mudah mengeluh, dan membalas budi dengan perbuatan yang benar. Dengan melatih katanyu kata wedi, kita sedang menanam sebab bagi kebahagiaan. Tentunya tidak hanya kebahagiaan semata, tetapi

Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah renungan singkat tentang tahu berterima kasih. Semoga Dhamma hari ini membawa inspirasi bagi kita semua untuk terus menumbuhkan cinta, kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian dalam setiap langkah kehidupan. Saya Gusma pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya dengan tema Dhamma yang tak kalah menarik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Dhamma Buddha senantiasa menerima.

Pendengar, baru saja kami putarkan mimbar agama Buddha dengan tema tahu berterima kasih, dan sekaligus saya Kartika Rahmi pamit undur diri ya pendengar. Setelah itu akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan menemani Anda. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang menyiagakan 31 puskesmas menyusul hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang dirasakan di sejumlah wilayah. Senin 7 September 2026, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, F. Rizal, mengatakan kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan di Kecamatan Anyer dan Cinangka yang berada di wilayah terdampak. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, paparan abu vulkanik yang menjangkau sebagian wilayah Jakarta mendapat perhatian dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman. Menurutnya mitigasi tidak boleh berhenti pada pembagian masker dan imbauan kesehatan, tetapi juga harus menyasar kesiapan transportasi publik serta rantai pasok pangan Jakarta. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pros 1 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat malam. Lela Rahma kembali menemani malam Anda di hari ini ya, di hari Senin 7 September 2026. Setelah tadi ada Kartika Rahmi yang menemani Anda dari pukul 15 sore ya. Kalau saya akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 nanti ya. Tentunya akan banyak informasi berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk drama radio dengan judul adalah Posyandu, produksi RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
2: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
3: Ya memang sehat, ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, yuk. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
2: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda, informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
3: Sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
3: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
4: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
3: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
4: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
3: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
4: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
3: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
2: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
3: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
4: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
3: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
3: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
2: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
4: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
3: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
3: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
2: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
4: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
3: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
2: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
3: Ibu juga belajar, ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
4: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
5: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.
6: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Surat pendengar disampaikan di hari ini 7 September 2026. Sementara itu pemantauan secara visual masih terkendala kondisi puncak gunung yang tertutup kabut dan sebelumnya aktivitas vulkanik pada Jumat menunjukkan peningkatan yang lebih besar. Dari sisi kegempaan, pendengar, aktivitas tersebut ditandai dengan kemunculan gempa vulkanik dalam yang kemudian diikuti gempa vulkanik dangkal. Aktivitas kegempaan juga disertai tremor yang berselang dengan gempa berfrekuensi rendah. Dan saat terjadi letusan, material berupa batu pijar dapat terlontar dari pusat erupsi. Sementara potensi awan panas diperkirakan hanya berada di sekitar pusat aktivitas karena tidak terdapat kubah lava yang tinggi. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id. Satu lagu pendengar dari Virja tentang rindu kami udarakan untuk Anda di malam hari ini. Pagi.

0: Bank spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
6: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini informasi dari Kementerian Agama atau Kemenag. Ini memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan Islam menyesuaikan kegiatan belajar mengajar di wilayah yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi gunung api pendengar. Fleksibilitas tersebut mencakup penyesuaian jadwal, tempat hingga metode pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah pendengar. Disampaikan juga selain Gunung Anak Krakatau di Banten pendengar, aktivitas erupsi juga terjadi di Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, serta Gunung Ili Dewo Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, pendengar. Untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap kegiatan pendidikan, Kemenag menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6 Tahun 2026, pendengar, tentang penyesuaian kegiatan pembelajaran pada Raudatul Athfal Madrasah Pesantren Satuan Pendidikan Keagamaan Islam dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang terdampak abu vulkanik aktivitas gunung berapi pendengar. Kemudian satuan pendidikan juga diminta untuk menyediakan masker bagi warga sekolah atau kampus. Jenis masker yang dianjurkan antara lain N95, KN95, KF94 dan FFP2 pendengar. Kemudian diinformasikan juga oleh Suyitno untuk berharap aktivitas gunung berapi segera mereda sehingga kondisi di wilayah terdampak kembali kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas seperti biasa.

0: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Kakak, ya ampun, ini kamar apa hutan? Banyak nyamuk banget. Beresin tuh baju di gantungan, numpuk banget.
2: Iya, nanti lagi sibuk.
3: Oh my God!
1: Jangan biarin gantungan baju di kamar kamu jadi markas nyamuk. Pakaian bekas pakaian digantung menumpuk dan ruangan yang gelap adalah tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap. Makin banyak tumpukan pakaian kotor, makin tinggi juga resiko kamu terserang demam berdarah dengue atau DBD.
0: Mulai sekarang, stop tumpuk pakaian di gantungan. Jangan biarkan kamarmu jadi sarang nyaman buat nyamuk demam berdarah bersembunyi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar, Badan Gizi Nasional mendorong guru mengambil peran lebih besar dalam pelaksanaan program makan gizi bergizi gratis MBG di sekolah. Selain mendampingi siswa saat makan, guru diharapkan ikut memberikan edukasi gizi sekaligus memastikan makanan yang diterima dalam kondisi baik sebelum dikonsumsi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayati mengatakan, guru memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari. Kondisi tersebut membuat guru dinilai dapat menjadi penghubung antara pelaksana MBG dengan pembentukan kebiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, aktivitas pelayaran dan penyeberangan Merak Bakahuni masih dapat beroperasi dengan baik di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut didukung permukaan air laut dan gelombang yang masih dalam batas normal. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan kondisi laut dalam 2 hingga 3 hari terakhir relatif aman. Pemerintah juga tidak menemukan indikasi peningkatan permukaan air laut yang ekstrim. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jum-juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Sembilan 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar sampai pukul 23 nanti ya. Dan tadi kita sudah mengawali Ruang Rindu dengan lagu dari Emilia Contessa di antara kita ya. Untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an ataupun mau kirim-kirim salam pendengar di malam hari ini, kami tunggu ya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bu Broto, ada apa, Bu?
3: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
2: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 15225 belum?
3: Nanya buat apa, toh, Bu?
2: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi Bea Cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
3: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
2: Ingat, Bu, stop, cek, lapor.
4: Stop, cek, lapor.
5: Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan.

0: barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
1: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
0: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu, pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
2: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Dan sudah ada yang bergabung, ini dari Bapak Niko. Assalamualaikum dari Kalideres, katanya. Waalaikumsalam dari Kalideres, Jakarta. Bapak Niko gabung lagi di Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu di RRI Pro 1 Banten. Lagunya katanya dari Peter Pan yang terdalam. Untuk tete penyiarnya, malam ini sehat selalu sekeluarga, lancar segalanya, lancar segalanya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Pak Niko di Kalideres, Jakarta. Untuk lagunya dari Peter Pan yang terdalam ya, sudah kami siapkan untuk Anda. Dan yang mau request, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
7: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
6: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
8: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu pendengar. Dan ini sudah ada yang request juga pendengar dari Fajar, katanya Fajar ada di Cilegon. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar ya, katanya mau request lagunya dari T5 Kau. Baik ya, untuk Fajar lagunya juga sudah kami siapkan. Dan ini juga ada yang request dari Irma, katanya Irma mau request lagunya dari Dian Vicesa, Cinta Datang Lagi. Baik ya, untuk Fajar dan Irma lagunya sudah kami siapkan. Pendengar, untuk kita masih ada waktu sekitar 1 jam 15 menit lagi di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu. Untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu pendengar di 0811 450 949.

mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dari One Falls, pendengar Aku Sayang Kamu ya, baru saja kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam ini, Ruang Berbagi Rindu ya. Ini lagu di tahun 1986, pendengar. Nah, saya sendiri belum lahir nih, tapi lagunya sudah ada dan masih enak didengar sampai sekarang ya. Untuk Anda pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu masih sampai pukul 23 nanti. Untuk yang mau request masih kami tunggu, pendengar, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di 08111450949.

Kalau kau berat menerima kenyataan ini, tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, Nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan sudah ada lagi yang bergabung ya, dari Aditya. Katanya Aditya mau request lagunya dari Project Pop, Jangan Ganggu. Baik ya, untuk Aditya lagunya sudah kami siapkan. Dan pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu masih ada sekitar 30 menit lagi ya. Yang mau request masih kami tunggu, pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan satu lagu requestan dari Aditya kami, saya putarkan spesial untuk Aditya di malam hari ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

dengar kali ini ada yang request dari Nike Ardila Putih ya. Requestan dari Ibu Mila. Ini katanya Ibu Milanya mau request lagu tadi Nike Ardila Putih ya. Kalau kebersamaan kita pendengar masih ada sekitar 20 menit lagi. Untuk Anda yang mau request masih kami tunggu ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
5: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
3: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
2: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
1: Tapi aku takut.
2: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi dari Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang pendengar menegaskan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bukan merupakan masa libur bagi peserta didik pendengar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Pembelajaran dialihkan ke sistem daring sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan peserta didik, dan menurut Ahmad, kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab memastikan proses pembelajaran tetap berjalan selama kebijakan PJJ diterapkan pendengar. Sementara itu, kegiatan pembelajaran yang membutuhkan aktivitas di luar ruangan seperti olahraga dan praktik tertentu untuk sementara dihentikan. Pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital, pendengar. Dan Dinas Pendidikan juga meminta orang tua berperan aktif mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Dengan demikian, kondisi darurat abu vulkanik tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, sekaligus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan mereka.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Johor dan Padalarang juga bisa menjadi pilihan untuk lanjut ke Jakarta, pendengar. Dan Eva mengatakan belum ada permintaan khusus dari maskapai atau pengelola bandara, namun KCIC siap mengakomodasi pemesanan rombongan jika terdapat koordinasi lanjutan dengan pihak terkait. Sementara itu, manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Fenovida mengatakan penyesuaian dilakukan mengikuti kondisi bandara. Sebelumnya KAI juga sempat mengoperasikan 2 kereta tambahan pada 6 September, pendengar. Kemudian, KAI juga tidak memberikan perlakuan khusus bagi penumpang yang sebelumnya memiliki tiket pesawat terdampak oleh penutupan sementara bandara. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama agar bisa mendapat layanan transportasi kereta api yang baik. Kemudian, KCIC dan KAI masih memantau kondisi abu vulkanik dan situasi bandara. Masyarakat diimbau memakai masker, mengecek jadwal, dan datang lebih awal ke stasiun untuk mengantisipasi munculnya kepadatan.

Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

informasi terakhir dari Pandeglang, pemerintah Kabupaten Pandeglang Raden Dewi Setiani pendengar meminta seluruh masyarakat khususnya yang berada di kawasan pesisir agar tidak mudah mempercayai berbagai informasi atau video tidak terverifikasi yang memicu kepanikan menyusul peningkatan aktivitas Gunung Anak Rakatau pendengar. Bupati Dewi menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi bencana secara terpadu guna menghadapi segala kemungkinan kedaruratan di lapangan. Kemudian mengingat wilayah Pandeglang yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda serta pernah mencatat sejarah bencana masa lalu, dinilai Dewi memerlukan kesiapsiagaan kolektif guna mencegah terjadinya kepanikan pendengar. Pemerintah bersama unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, TNI dan Polri terus menggalang koordinasi aktif untuk memastikan jalur evakuasi. Kesiapsiagaan ini dinilai krusial mengingat wilayah Pandeglang memiliki bentangan pantai yang berhadapan langsung dengan perairan Selat Sunda pendengar. Pemkab Pandeglang berharap seluruh masyarakat tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan serta memanjatkan doa agar aktivitas anak Gunung Anak Rakatau lekas mereda. Informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini pendengar. Saya Lela Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Aji dan Sumarno pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak bisa dipaksakan, tentang harapan yang tidak sesuai kenyataan, atau seseorang yang akhirnya memilih pergi. Dan malam sering menjadi waktu ketika semua kenangan kembali hadir. Namun ada kata mutiara yang mengatakan, ikhlas bukan melupakan, tetapi menerima dengan tenang. Tidak mudah memang, tapi hati akan lebih damai saat kita belajar menerima apa yang tidak bisa diubah. Karena terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri dari luka yang terlalu dalam. Malam ini, biarkan hati perlahan sembuh. Percayalah, waktu akan membantu semuanya menjadi lebih ringan. Selamat malam, semoga hatimu dipenuhi ketenangan dan keikhlasan.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Kos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 7 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, Bergiar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Selasa, pendengar, tanggal 8 September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda pendengar di hari Selasa ya, 8 September 2026. Dan untuk mutiara pagi di hari ini juga kami hadirkan untuk Anda dengan tema Rindu Syekh Ali Jaber. Nanti temanya adalah Al-Quran gitu ya. Di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.

0: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT suratul Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

Itu kata Karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhirahnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur, akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita, membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi
di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik, yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya. Dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada.
Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan Qul Wallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkah ni Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil-Quran, waj'alil Qur'ana imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak, akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkah ni Al-Quran, sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil Quran, wa izzana bil Quran, warfa'na bil Quran,
واحفظنا بالقرآن وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior ikiwedo.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Pak, Kebakar Huni masih tetap berjalan dengan normal, Pak. Apa kegiatan operasionalnya itu?
1: Ini yang akan kita tindak lanjuti. Kalau memang harga beras tinggi, harga ayam tinggi, masalahnya apa di sana?

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Mitigasi erupsi Gunung Anak Krakatau di berbagai wilayah Banten. Pergerakan inflasi komoditas pangan di Provinsi Banten. Kita awali berita pagi hari ini pendengar terkait dengan Hari Aksara Internasional 2026, penggunaan bahasa daerah di Provinsi Banten dinilai terus mengalami penurunan, termasuk di kalangan penutur jati. Selengkapnya Triksi Sondang melaporkan.
1: Penggunaan bahasa daerah di Provinsi Banten dinilai terus mengalami penurunan, termasuk di kalangan penutur jati. Kondisi tersebut menjadi perhatian kantor bahasa Provinsi Banten karena bahasa daerah merupakan bagian dari identitas kedaerahan yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Widya Bahasa Alimuda kantor bahasa Provinsi Banten, Nursea mengatakan pihaknya dalam 2 tahun terakhir melakukan pemetaan bahasa dan sastra untuk melihat penggunaan bahasa daerah di masyarakat. Pemetaan dilakukan dengan melihat penggunaan bahasa oleh generasi muda maupun generasi tua, baik di ruang formal maupun non-formal. Menurut Nurseha, hasil pemetaan menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia semakin dominan, bahkan pada masyarakat yang masih tinggal di lingkungan daerah asalnya. Kondisi tersebut salah satunya terjadi karena bahasa daerah tidak lagi digunakan dalam komunikasi antara orang tua dan anak maupun cucu.
2: Dampaknya kita akan kehilangan identitas kedaerahan kita, padahal Indonesia kaya dengan identitas kedaerahan.
1: Ia mencontohkan temuan terhadap warga berusia sekitar 50 hingga 60 tahun yang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan cucunya. Padahal warga tersebut tidak banyak berpergian keluar daerah, tidak memiliki media sosial, dan tidak menggunakan telepon seluler. Kondisi itu menunjukkan bahwa pergeseran bahasa dapat terjadi dari lingkungan keluarga. Kantor Bahasa Provinsi Banten mencatat terdapat 3 bahasa besar yang digunakan masyarakat Banten, yakni bahasa Jawa, Sunda, serta Melayu Betawi. Upaya perlindungan dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya Festival Tunas Bahasa Ibu yang memberikan ruang kepada anak-anak untuk menggunakan bahasa daerah melalui kegiatan membaca, menulis aksara, puisi, cerpen, hingga komedi tunggal. Nurseha menilai pelestarian bahasa daerah membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, hingga generasi muda. Penggunaan bahasa daerah di rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan orang tua untuk memastikan bahasa tersebut tetap diwariskan kepada anak.
2: Jadi kita tidak anti dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing, tapi bagaimana kita tidak meninggalkan bahasa daerah.
1: Ia menambahkan bahasa daerah bukan hanya menjadi identitas masyarakat di suatu wilayah, tetapi juga dapat memperkuat ikatan kedaerahan dan menjadi sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Karena itu, masyarakat Banten didorong untuk terus menggunakan, mempelajari, dan mewariskan bahasa serta aksara daerah kepada generasi berikutnya. Dari Serang, Triksi Sondang melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Tangerang, pendengar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Tangerang memperlebar Kali Serua di Kelurahan Tajur dari kondisi existing selebar 2-3 meter menjadi 6 meter agar daya tampung air jauh lebih besar. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaini mengatakan panjang Kali Serua yang dilakukan normalisasi yakni sepanjang 900 meter. Dalam kegiatan tersebut, Dinas PUPR Kota Tangerang menerjunkan alat berat untuk memastikan aliran Kali Serua bisa berjalan normal. Taufik mengatakan target pekerjaan bisa dilakukan selesai saat musim kemarau, sehingga saat musim hujan turun bisa menampung air dengan maksimal. Lurah Tajur Kurnain menegaskan upaya normalisasi ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di sepanjang jalan Kali Serua setiap musim hujan tiba. Dukung Duta Bahasa ke tingkat nasional, Gubernur Banten apresiasi program Krida Tutur dalam mencegah kekerasan verbal. Selengkapnya Nurul Fadia melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten memberikan dukungan penuh kepada Duta Terbaik Bahasa Provinsi Banten yang akan melangkah ke ajang pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andrasoni saat menerima audiensi di Gedung Negara Kota Serang. Dalam audiensi tersebut, Gubernur mengapresiasi program unggulan bertajuk Krida Tutur. Program ini lahir dari keresahan anak muda atas maraknya kasus perundungan dan kekerasan anak yang berakar dari kekerasan verbal. Komitmen ini siap ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
4: Hari ini kita bersilaturahmi, sekaligus mereka juga melaporkan kaitan dengan agenda perhelatan duta bahasa tingkat nasional, dan tadi mereka juga memaparkan kepada kita kridanya atau hasil karyanya berupa tutur ya, karena ini berangkat dari keresahan mereka terkait dengan tingkat kekerasan terhadap anak yang cenderung dimulai dengan kekerasan verbal. Dan dukungan ini juga ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga ditindaklanjuti oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip.
3: Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, Devianti Asmalasari, menegaskan bahwa hadirnya program ini bertujuan untuk mengedukasi remaja usia SMA agar lebih santun dalam berbahasa.
5: Namanya Krida Tutur, ini akronim dari Tumbuhkan Ujaran Tertib, Unggul dan Ramah. Sehingga kami harap bahwa ini bisa menjadi edukasi untuk pencegahan kekerasan verbal di kalangan generasi muda, khususnya untuk usia remaja ya, 13-17 tahun, ini untuk anak-anak SMA. Duta Bahasa sebagai penggerak literasi di kalangan generasi muda bisa memberikan edukasi kepada anak-anak remaja, khususnya di lingkungan SMA. Ini bisa menggunakan bahasa yang baik, bagaimana juga menghindari ujaran-ujaran yang bisa menyakiti atau merendahkan rekan sebaya.
3: Sementara itu, Duta Bahasa Provinsi Banten Christian Farod Purba menjelaskan bahwa program Krida Tutur tidak hanya berjalan secara fisik, tetapi juga dikembangkan lewat aplikasi digital untuk menjangkau para siswa.
6: Permasalahan yang memang kami rasa paling perlu untuk diatasi sekarang adalah pelecehan verbal.
7: Itu kami mulai mengembangkan aplikasi yang juga nanti akan mendukung keberlanjutan program ini. Dan juga ini akan menjadi media bagi Duta Tutur untuk bisa mengembangkan dan menyebarluaskan lagi program tutur ini kepada teman-temannya di sekolah.
3: Sebagai langkah awal, SMA N2 Kota Serang dipilih sebagai sekolah percontohan pembentukan Duta Tutur sebelum nantinya diterapkan secara meluas di SMA seprovinsi Banten. Dari Kota Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Kabupaten Lebak dan Pandeglang menjadi sorotan Pemprov Banten dalam pergerakan intervensi lonjakan inflasi komoditas pangan. Selengkapnya disampaikan Cecilia Tiara Manihoro.
8: Pemerintah Provinsi Banten memfokuskan perhatian pada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang menyusul lonjakan angka inflasi di kedua wilayah tersebut. Langkah intervensi cepat disiapkan untuk menekan laju kenaikan harga komoditas pangan yang menjadi pemicu utama. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Asisten Daerah 2 Provinsi Banten, Budi Santoso, inflasi Banten secara umum masih berada dalam koridor target nasional 2,5 plus minus 1%, yakni pada angka 2,95%. Meski angka tingkat provinsi tergolong aman, 2 dari 5 daerah sampling perhitungan inflasi mencatatkan angka di atas batas maksimal 3,5%. Kabupaten Pandeglang mencatatkan inflasi sebesar 3,94%, disusul Kabupaten Lebak yang menyentuh angka 4,00%. Lonjakan ini didorong oleh kenaikan harga kelompok makanan dan minuman di pasar. Tiga komoditas utama yang menyumbang andil inflasi terbesar di wilayah Banten, yakni daging ayam ras sebesar 0,23%, minyak goreng 0,19%, dan beras 0,10%. Kenaikan harga pada kelompok kebutuhan pokok ini langsung berdampak pada pengeluaran harian masyarakat. Tim pengendalian inflasi daerah Banten dijadwalkan turun langsung ke Lebak dan Pandeglang untuk berkoordinasi dan mengurai simpul permasalahan di lapangan. Evaluasi pasokan hingga alur distribusi akan ditelusuri guna merumuskan solusi penanganan yang tepat.
9: Ini yang akan kita tindaklanjuti. Kalau memang harga beras tinggi, harga ayam tinggi, masalahnya apa di sana? Nanti akan kita cari solusinya bersama.
8: Di sisi lain, pengendalian inflasi dinilai erat kaitannya dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi warga. Konsumsi rumah tangga yang terjaga menjadi tumpuan penting bagi Banten dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini berada di angka 5,40%, unggul dari rata-rata nasional sebesar 5,31%. Menurut Andra Soni, angka inflasi perlu dijaga guna mempertahankan daya beli masyarakat yang menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
10: Menjaga inflasi ini penting sekali, karena ini bukan sekedar angka statistik, tapi ini angka untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga konsumsi masyarakat, karena konsumsi masyarakat merupakan bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi.
8: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Beralih ke informasi terkait pelaksanaan haji dan umroh pendengar. Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan verifikasi secara menyeluruh terhadap sekitar 3.900 travel umroh yang ada saat ini. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemerintah saat ini belum membuka izin baru bagi travel umroh. Sebelum memberikan izin baru, pemerintah memilih melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap sekitar 3.900 travel umroh yang ada saat ini. Ia menjelaskan langkah memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dilakukan menyusul masih ditemukannya travel yang tidak memiliki izin dan juga kasus yang merugikan jemaah.
11: Salah satu PR kami di Kementerian Haji dan Umroh, kami kan belum pernah dan belum sampai dengan hari ini itu mengeluarkan izin baru terhadap travel umroh ya. Sekarang tuh travel umroh tuh jumlahnya ada sekitar 3.900. Jadi dan banyak kasus-kasus penipuan. Nah, hari-hari ini kami melakukan verifikasi ketat terhadap travel-travel umroh. Sementara kita belum buka izin baru travel umroh, kita ingin verifikasi dulu yang 3.900 itu. Kita pastikan mana yang masih bisa memperpanjang izinnya, mana yang tidak. Kemudian kemarin kami sudah memblokir 3 travel umroh yang merugikan jamaah. Satu Hanania Group yang jumlah 3.000 orang itu. Kemudian ada 2 lagi saya lupa, ada 3 lah totalnya. Yang jelas kami akan lebih banyak menutup travel-travel yang banyak melakukan praktek penipuan dan merugikan jamaah. Nah, oleh sebab itu kami berharap jamaah umroh pertama itu memilih travel itu dengan hati-hati. Bila perlu komunikasi dengan Kakanwil Kementerian Haji, misalnya kalau di Banten dengan Kakanwil Banten atau dengan Kakan Kabupaten Kota, karena banyak sekali travel-travel yang jualan itu tanpa punya izin. Jadi track record-nya nggak jelas.
12: Jadi dari 3.900 itu kemungkinan besar ada pengurangan?
11: Pasti, pasti. Ya, kami akan verifikasi ketat mana yang punya track record buruk akan kami blokir atau kami cabut izinnya.
12: Apa yang akan menjadi?
0: Kita beralih ke berita terkait erupsi Gunung Anak Krakatau, di mana erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan abu vulkanik terbang hingga ke wilayah Kabupaten Lebak, sehingga masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan. Selengkapnya disampaikan Jalia Winarti.
13: Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menyebar hingga Kabupaten Lebak, terutama di kota Rangkas Bitung yang berjarak sekitar 97,5 km dari Gunung Anak Krakatau. Sebaran abu tidak hanya mengotori rumah dan kendaraan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan karena dapat menyebabkan mata perih dan gangguan pernapasan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta, mengatakan getaran erupsi juga dirasakan masyarakat, terutama di wilayah Lebak Selatan.
14: Getaran terasa di beberapa kecamatan. Kemudian kalau sebaran abu vulkanik ini hampir di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak. Sabtu sore. Kalau kondisi yang hari ini sih cukup mengkhawatirkan juga, karena masyarakat kan perlu apa ya. Sudah kami sampaikan himbauan itu kepada masyarakat, ya terus waspada, melakukan kalau mau keluar rumah ya harus pakai masker. Kemudian pada saat siang hari diusahakan rumah untuk bisa ditutup rapat-rapat supaya abunya tidak masuk ke dalam. Minum air putih yang banyak ya untuk menjaga kesehatan.
13: BPBD Lebak bersama BMKG dan Badan Pemantau Vulkanologi terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. BPBD Lebak mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, terutama warga di wilayah pesisir. Warga Rangkas Bitung, Sukarmi, mengaku rumahnya turut terdampak abu vulkanik.
15: Kena biasa aja, enggak, cuma di depan aja, di luar itu. Kemarin mah iya tebal, sekarang mah enggak, udah tipis lagi.
13: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh sekolah pada 7 September 2026. Untuk memantau dampak abu terhadap kualitas udara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak memasang alat pemantau kualitas udara. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, sebanyak 779 siswa SDN Banjarsari 5 Kota Serang harus belajar secara jarak jauh hingga Rabu 9 September 2026. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
16: Abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau membuat kegiatan belajar di SDN Banjarsari 5 Kota Serang dialihkan ke rumah. Sebanyak 779 siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh yang dilanjutkan hingga hari Rabu 9 September 2026. Meski tidak datang ke sekolah, aktivitas pembelajaran dan pembiasaan tetap berjalan secara daring, termasuk upacara bendera. Kepala SDN Banjarsari 5, Anton Setiadi mengatakan, usai upacara, guru melanjutkan pembelajaran sesuai jadwal masing-masing, melalui Google Meet atau Zoom, dan kanal pembelajaran lainnya.
17: Total siswa yang tahun pelajaran 2026-2027 ini, kita memiliki siswa 779 siswa, dengan rombongan belajar 23, dengan jumlah guru 23 guru wali kelas. Hanya beberapa hari ini saja dilaksanakan PJJ dan diharapkan mudah-mudahan dengan adanya letusan anak Gunung Krakatau ini tidak ada efek negatif atau hal-hal yang lain kepada siswa-siswi kami khususnya dan juga umumnya kepada warga Kota Serang.
16: Di kelas 6C, sebanyak 28 siswa mengikuti pembelajaran IPAS dan Bahasa Inggris melalui Google Meet. Wali kelas 6C, Ois mengatakan, pembelajaran daring membuat waktu belajar dipadatkan. Siswa pulang lebih cepat dibandingkan pembelajaran normal. Sementara waktu istirahat dan sholat zuhur berjamaah di sekolah ditiadakan.
18: Daring itu gitu, sedangkan orang tua itu nggak semuanya standby di rumah gitu. Jadi beberapa orang tua mengeluhkan khawatir. Biasanya kan kalau misalkan ke sekolah itu seharian itu nggak pegang HP, khawatir ini pegang HP kebablasan gitu. Beberapa jam harus pegang HP seperti itu. Dan kendalanya lagi ada yang memang tidak dibekali gadget sama sekali gitu. Jadi orang tuanya harus bolak-balik ke tempat kerja.
16: Pembelajaran jarak jauh yang dimulai hari Senin dilanjutkan selama 3 hari hingga Rabu 9 September 2026 menyesuaikan kondisi abu vulkanik. Sekolah berharap kondisi segera membaik sehingga siswa dapat kembali belajar tatap muka. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama jajaran TNI dan kepolisian menggelar apel siaga guna memitigasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam kegiatan tersebut, Forkopimda memastikan kesiapsiagaan personil, fasilitas logistik, serta pengerahan armada khusus untuk pembersihan debu vulkanik demi melindungi keselamatan masyarakat. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang bersama jajaran kepolisian Resort Pandeglang dan Komando Distrik Militer Kodim 0601 Pandeglang menggelar apel siaga menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau di alun-alun Pandeglang pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai langkah konkret memitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani menyatakan, kesiapsiagaan lintas sektoral ini melibatkan seluruh tenaga perangkat daerah serta aparat keamanan guna menghadapi segala potensi kedaruratan bencana. Wilayah Pandeglang yang berdekatan dengan lokasi sumber abu vulkanik disebutnya menjadi daerah yang perlu memitigasi kesiapsiagaan penuh saat ini. Dewi melaporkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada level 3 siaga. Meskipun intensitas erupsi menurun, menurutnya probabilitas letusan lanjutan serta ancaman lonjakan batu pijar masih tetap tinggi. Masyarakat dan wisatawan pun diingatkan untuk tidak memasuki radius 3 km dari pusat kawah aktif guna menghindari bahaya lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Warga pesisir diimbau untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu bohong tentang potensi tsunami akibat letusan gunung.
20: Alhamdulillah, Kabupaten Pandeglang kami melaksanakan apel gabungan TNI Polri dan seluruh tenaga dari OPD-OPD terkait ini dalam upaya kami mitigasi terjadinya
19: Dewi juga menghimbau masyarakat untuk tetap mengenakan masker standar apabila terpaksa beraktivitas di luar ruangan demi menghindari resiko gangguan saluran pernapasan. Warga diminta selalu memantau perkembangan informasi resmi melalui kanal resmi Badan Geologi dan BPBD setempat. Kapolres Pandeglang, Dino Indra Setiadi menegaskan, pihak kepolisian akan mengerahkan ratusan personil untuk memperkuat pengalaman serta mempercepat penanganan dampak abu vulkanik. Fokus utama saat ini disebutnya memberikan pertolongan serta menenangkan warga di lapangan. Dino mengatakan intensinya saat ini telah menerjunkan kendaraan khusus untuk melakukan penyiraman ruas jalan protokol guna membersihkan timbunan debu vulkanik.
2: Tadi pagi kami sudah melakukan, penyiraman menggunakan kendaraan kita di beberapa ruas jalan. Nanti mungkin kita akan mulai memasuki beberapa kawasan lagi, pemukiman dan lainnya. Nanti dibantu juga dari rekan dari TNI AD kan sudah memiliki kendaraan juga dari water cannon.
19: Pembersihan lanjutan pun disebutnya akan menyasar kawasan permukiman warga dengan menggunakan armada taktis tambahan. Sementara Komandan Kodim 0601 Paneglang, Letkol IP Fajar Aulia Putra menyatakan, kesiapan jajarannya bersinergi penuh mendukung pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Seluruh perlengkapan taktis disebutnya telah disiagakan di lapangan secara terpadu.
21: Kita siap mendukung Pemda dengan segala perlengkapan kita, dan saat ini kita sedang onset, tinggal kita lihat situasi dan kondisi sehingga masyarakat bisa tercover dengan baik. Mudah-mudahan yang sudah kita siapkan dengan Pemda, dengan Polres, dan semua unsur terkait ini bisa saling bersinergi sehingga kita bisa memitigasi ancaman yang ada.
19: Fajar mengatakan TNI bersama Pemda dan Polri juga telah menyiagakan posko logistik lengkap mulai dari tenda pengungsian, perlengkapan medis, hingga kendaraan dapur umum lapangan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur penanggulangan darurat ini dapat berjalan di saat dibutuhkan nanti. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau yang memicu hujan abu vulkanik di berbagai wilayah, aktivitas penyeberangan Merak Bakaweni dipastikan tetap berjalan normal. Selengkapnya dilaporkan Rohmanuddin.
22: Aktivitas penyeberangan Merak Bakahuni pasca erupsi Gunung Anak Krakatau masih berjalan normal. Operasional kapal tetap berlangsung 24 jam dengan jumlah kapal yang beroperasi mencapai 28 hingga 32 unit kapal. General Manager atau GM ASDP Merak Umar Imran mengatakan sejak terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau hingga saat ini aktivitas penyeberangan dari Merak menuju Bakahuni maupun sebaliknya masih berjalan normal. Operasional penyeberangan tetap berlangsung selama 24 jam. Sementara itu, jumlah kapal yang dioperasikan berkisar antara 28 hingga 30 unit. Umar menyebut, berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, kondisi pelayaran Merak Bakahuni maupun sebaliknya masih aman untuk dilalui. Meski demikian, abu vulkanik sempat berdampak ke arah Bakahuni. Pihak ASDP telah melakukan antisipasi dengan memberikan informasi kepada pengguna jasa di pelabuhan mengenai kondisi terkini. ASDP juga mengimbau seluruh nahkoda untuk terus memberikan informasi kepada pengguna jasa terkait kondisi pelayaran selama perjalanan. Sebagai langkah antisipasi, pihak ASDP juga membagikan masker kepada pengguna jasa, terutama apabila terdapat abu vulkanik di sekitar pelabuhan maupun selama proses penyeberangan.
23: Merak ke Bakahuni masih tetap berjalan dengan normal, Pak. Dan apa kegiatan operasionalnya itu tetap berjalan 24 jam. Nah, itu bisa
22: lebih lanjut, Umar mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan pihak regulator dan BMKG, khususnya terkait aspek keselamatan pelayaran. Perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau terus dipantau dan diperbarui secara berkala. Informasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada para pihak operator sebagai bahan antisipasi dalam pelaksanaan penyeberangan. Sementara itu, berdasarkan data ASDP Merak, jumlah penumpang dan kendaraan sejak Jumat hingga kemarin memang mengalami fluktuasi, namun kondisi masih dalam keadaan atas normal seperti hari-hari biasanya. Hingga saat ini, belum terlihat pengaruh signifikan berupa penurunan jumlah penumpang maupun kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan Merak Bakahuni. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Serang 2026 digelar untuk menghidupkan kembali budaya kebersamaan warga dalam menjaga lingkungan dan kehidupan sosial. Berikut sebuah feature yang disampaikan oleh Fitria Aulia.
24: Suasana berbeda terlihat di Kampung Sambilawang, Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Warga mengikuti kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong yang mulai memudar. Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Serang Muhammad Widodo mengatakan, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tidak sekedar menjadi kegiatan penilaian desa. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat menjaga kebersihan, keindahan, kerukunan, dan keamanan lingkungan. Gotong royong diharapkan kembali menjadi kebiasaan dalam kehidupan warga.
1: Tujuannya adalah sesuai dengan namanya, Bulan Bakti Gotong Royong adalah untuk menumbuhkan budaya gotong royong di masyarakat yang selama ini diyakinin sudah mulai memudar.
24: Penilaian Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat mencakup aspek fisik dan administrasi. Aspek administrasi meliputi laporan keuangan, profil desa, pencatatan aset, serta struktur organisasi pemerintah desa dan BPD. Muhammad Widodo berharap kegiatan ini dapat mengubah kebiasaan warga, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menyoroti masih adanya warga yang membuang sampah di jalan dan pinggir jalan. Pengelolaan sampah diharapkan dapat dimulai dari tingkat rumah tangga, sehingga budaya gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan kembali tumbuh. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kita akhiri berita pagi hari ini dari berita olahraga. Pendengar, cabur futsal putri Federasi Futsal Indonesia atau FFI resmi memanggil 16 pemain timnas futsal putri Indonesia untuk melakoni pemusatan latihan dan laga uji coba menghadapi Rusia. Agenda training center akan berlangsung di Kudus, Jawa Tengah. Luis Estrella selaku pelatih kepala telah memutuskan 16 nama yang akan dibawa ke agenda pemusatan latihan di Kudus. Para pemain yang dipanggil beberapa merupakan nama-nama senior yang menyabet medali perak di SEA Games 2025 lalu. Selain itu, untuk tim futsal Garuda Pertiwi U19 dan U16 akan melakoni Piala AFF Futsal Putri pada 22 hingga 28 Desember di Thailand nanti. Sekian warta berita saat ini. Mitigasi erupsi Gunung Anak Krakatau di berbagai wilayah di Banten. Pergerakan

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini, 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pergiar Pro Satu Banten, selamat pagi semua. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Boleh juga nih berbagi informasi saat ini, apakah masih terasa untuk abu vulkaniknya ya, atau sudah mulai berkurang gitu? Kalau di Kota Serang saya sendiri merasakan mulai berkurang gitu ya, daripada di hari Sabtu kemarin gitu kan. Dari Sabtu, dari Minggu gitu ya, ini cukup banyak begitu untuk abu vulkaniknya. Tapi di hari Senin kemarin ini cukup berkurang pendengar kalau di Kota Serang ya. Tapi ini mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada. Jadi kami kembali mengundang Anda untuk berbagi informasinya saat ini di tempat Anda berada seperti apa kondisi cuacanya, kondisi dari abu vulkaniknya sendiri, apakah masih terasa atau sangat terasa gitu ya. Kami tunggu untuk informasinya, nanti juga kami akan sampaikan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan seperti apa kondisi cuaca ya di wilayah Banten begitu, dan kondisi abu vulkanik juga saat ini di Banten seperti apa, apakah sudah mulai berkurang ya, karena informasinya arah angin ini saat ini mengarah ke Samudra Hindia untuk abu vulkaniknya begitu ya. Tapi lebih lengkapnya nanti kita akan informasikan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan seperti apa gitu ya. Ditunggu pendengar untuk Anda di 08111 450 949.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 Banten, seperti apa untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten hari ini? Kami sudah terhubung bersama di Ditlantas Polda Banten. Ada Ibtu Zalal, pendengar di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibtu Zalal.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Kabar baik, Ibtu, hari ini, Ibtu?
2: Alhamdulillah, hari ini kabar baik, Bu. Gimana, Bu, sebaliknya, Bu?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan kita semua baik ya, Ibtu, ya.
2: Siap, okay. Bu.
1: Ibtu Zalal, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa terkait dengan informasi arus lalu lintas hari ini. Silakan, Ibtu Zalal.
2: Siap, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Banten. Saya dengan Pak Was hari ini, Ibtu Zalal Ul Haq, akan melaporkan arus lalu lintas di wilayah hukum Serang dan sekitarnya. Saya berada tepat di Travel Light Parung yang berada di wilayah hukum Polda Banten pada pagi hari ini, Selasa tanggal 8 September 2006, tepatnya pada pukul 06.47 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan pantauan pagi hari ini, secara umum kondisi arus lalu lintas dari TL Parung menuju Terminal Pakupatan yang akan menuju ke Kota Serang dalam keadaan lancar dan ramai, tetapi masih dalam kondisi aman terkendali. Begitupun sebaliknya, dari arah dalam Kota Serang menuju Terminal Pakupatan dan TL Parung yang akan menuju ke arah Cikande, terpantau ramai, lancar, masih aman TKA. Untuk kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh roda 2. Untuk TL di Parung, semuanya menyala dengan baik. Mungkin demikian yang dapat dilaporkan untuk pagi hari ini, Ibu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibtu Zalal. Mungkin bisa disampaikan untuk imbauan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa, Ibtu Zalal?
2: Siap, untuk imbauan kepada para pengendara kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 agar tetap selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berada di jalur lalu lintas dan tetap membawa surat-surat administrasi, tetap harus dilengkapi baik SIM maupun STNK dalam berkendara, dan untuk roda 2 tetap harus memakai helm yang standar SNI agar minimalisir korban laka lantas di jalur. Demikian Ibu yang dapat disampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ibtu Zalal sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Siap Ibu, terima kasih, selamat pagi, sehat semuanya. Amin.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi arus lalu lintas ya di wilayah Provinsi Banten hari ini terpantau ramai lancar begitu ya pendengar ya. Nanti juga kami akan hadirkan informasi terkait dengan cuaca di Provinsi Banten juga seperti apa ya. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam Banten pagi ini.
0: 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk informasi terkait dengan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari ini? Kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Septi, pendengar di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Septi.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik Mbak Septi hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan cuacanya juga baik ya Mbak ya hari ini ya.
2: Oke. Okay. Sedikit basah hari ini, Mbak.
1: Sedikit basah, oke. Okay. Oke, deh bisa langsung disampaikan mungkin kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa untuk kondisi cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mbak Septi.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI Banten. Berikut kami akan sampaikan terkait update perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk 8 September 2026. Untuk pagi hari, cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan khususnya pada siang hari di wilayah Cileles, Rangkas Bitung, Cibadak, Cibeber, Sobang, Bojong, Saketi, Mandalawangi, Kaduhejo, Manjasari, Pamarayan, Jawilan, Padarincang, Cisau, Cisuka, Ciputat, dan Serpong. Sedangkan untuk malam dan dini hari diperkirakan akan berawan. Untuk informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 90%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Perlu diwaspadai khususnya untuk potensi angin kencang untuk wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan dan Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Selain itu perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke RRI.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Septi. Berarti memang untuk wilayah Banten pagi hari ini didominasi cerah berawan hingga berawan begitu ya Mbak Septi ya?
2: Iya betul.
1: Oke, Mbak Septi, tapi aku mau konfirmasi terkait dengan yang sedang viral nih Mbak nih. Terkait dengan di media sosial beberapa hari terakhir ini sedang ramai begitu ya Mbak, terkait dengan abu vulkanik yang mengarah ke Samudra Hindia. Padahal katanya Mbak ini arah anginnya ke wilayah Jawa dan Sumatera nih yang padat penduduk gitu. Nah ini apakah benar gitu sebenarnya seperti itu atau memang arah anginnya sebenarnya menuju ke Samudra Hindia atau seperti apa sih Mbak sebenarnya Mbak?
2: Baik, memang itu lagi rame nih ya Mbak. Sedikit info dari kami terkait hal tersebut. Sebenarnya kalau memang dilihat dari data anginnya sendiri, memang angin rata-rata bertiup dari arah utara hingga timur laut. Nah sedangkan untuk kejadian itu kenapa bisa bertiupnya ke arah ini, Samudra Hindia ya Mbak. Nah itu dikarenakan dipengaruhi adanya perbedaan angin arah, perbedaan arah angin pada lapisan atmosfer atas. Jadi dari lapisan atmosfer itu terdiri dari tiga bagian, menengah, bawah, dan atas. Nah untuk lapisan atas sendiri itu didominasi dari arah utara hingga barat daya begitu Mbak, dengan kecepatan 5 hingga 50 knots.
1: Oke,
2: gitu. Yang menuju. Jadi itu semuanya memang terjadi karena adanya perbedaan arah angin pada lapisan atmosfer atas tersebut begitu.
1: Oke, baik. Nah, ini berarti memang menuju ke arah Samudra Hindia begitu ya Mbak Septi ya?
2: Iya betul.
1: Oke, baik, berarti memang ini bukan informasi hoax ya, cuma mungkin lebih ditekankan lagi kepada pendengar bahwa itu memang ada perubahan arah angin begitu ya Mbak Septi ya.
2: Iya memang itu bisa dijelaskan secara sains juga ya Mbak, sama ditambah lagi dengan adanya faktor dari dinamika lokal di daerah situ begitu.
1: Oke, baik. Berarti saat ini kondisi abu vulkanik yang ada di wilayah Banten khususnya mungkin di Serang atau Anyer, Merak gitu ini juga cukup berkurang ya Mbak Septi ya?
2: Untuk saat ini berdasarkan pantauan terakhir untuk jam 4 tadi ya Mbak, untuk sebaran abu vulkanik itu memang anginnya bertiup ke arah selatan hingga barat daya. Jadi untuk cakupan wilayah sebaran abu vulkaniknya sudah berkurang jauh, jadi cuman hanya mencakup wilayah Samudra Hindia Barat Laut Banten begitu. Jadi
1: Oke.
2: untuk sejauh ini wilayah Banten sudah masuk aman, namun kedepannya tetap pantau terus ya Mbak, khususnya untuk informasi Gunung Anak Krakatau. Jadi pendengar setia semua bisa mengikuti di media sosial pada PVMBG, dan untuk BMKG sendiri kami setiap jamnya selalu membagikan terkait sebaran abu vulkanik ini di media sosial juga, begitu Mbak.
1: Oke, baik. Baik, berarti saat ini wilayah Banten masih tergolong sudah aman, tapi tetap harus dipantau terus untuk informasi selengkapnya gitu ya, Mbak ya, atau informasi terbaru lah gitu ya, Mbak Septi ya.
2: Iya betul kan, karena kita untuk gunung api sendiri kan erupsi itu juga belum bisa diprediksi ya Mbak. Jadi kalau kita kan berdoanya semoga situasinya makin kondusif saja. Cuman untuk sebaran kali ini untuk wilayah Banten cukup aman. Gitu,
1: Oke,
2: Mbak.
1: baik. Baik, terima kasih banyak Mbak Septi sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Septi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Siap, selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk informasi terkait dengan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Selasa ya, 8 September 2026. Tadi juga sudah disampaikan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan bahwa untuk sebaran abu vulkanik saat ini pendengar per hari ini di pagi hari ini gitu ya. Ini masih tergolong aman untuk wilayah Banten ya. Karena memang saat ini anginnya juga sedang bertiupnya menuju Samudra Hindia informasinya. Jadi alhamdulillah kita syukuri saat ini sebaran abu vulkanik berkurang jauh, tapi tetap harus dipantau ya untuk informasi terbaru pendengar ya. Tetap juga pastikan Anda membawa masker gitu ya. Dan kami juga mengundang Anda berbagi informasi saat ini seperti apa kalau di tempat Anda berada cuacanya atau sebaran abu vulkaniknya apakah saat ini juga sudah terasa sangat berkurang begitu ya. Kami tunggu di 08111450949 pendengar. Sesaat lagi pendengar kami mengajak Anda bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 ya, siaran sentral dari Jakarta. Jadi pastikan tetap bersama kami di Banten Pagi Ini, pendengar.
0: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi Mas?
4: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
3: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
6: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12,5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan.